0: bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan, Indonesia mencatatkan peningkatan produksi pangan tertinggi kedua di dunia pada 2025 setelah Brazil. Ia juga menyebut stok pangan nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
1: Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Benar petani, Pak Wapres kami juga laporkan, ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20% dan juga penurunan tertinggi. Justru di saat negara-negara lain harga pupuknya naik, bahkan Australia menelpon menterinya langsung meminta, ada di pupuk sekarang, meminta pupuk dari Indonesia termasuk India. India, Filipina, Brasil dan beberapa negara lainnya meminta tolong kepada Indonesia untuk membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik.
0: Menurut Amran, capaian tersebut tidak lepas dari kerja keras petani dan nelayan serta berbagai kebijakan pemerintah, termasuk penyederhanaan distribusi pupuk dan penguatan sektor pertanian. Dari Kabupaten Gorontalo, Tegar Hanif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali mengatakan kapal induk Indonesia dari Italia akan dijemput oleh 100 prajurit terbaik Angkatan Laut yang diberangkatkan pada 10 Juli mendatang ke Italia. Bobby Hosapulete melaporkan.
3: Kapal induk Indonesia Giuseppe Garibaldi akan jemput ratusan prajurit TNI Angkatan Laut. Sedikitnya 100 prajurit pengawak pendahulu kapal induk pertama Indonesia itu akan diberangkatkan ke Itali. Menurut Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut Saskoal Kebayoran Lama Jakarta Selatan, prajurit TNI AL tersebut akan diberangkatkan ke Itali pada tanggal 10 Juli 2026 guna mempelajari pengoperasian kapal induk Giuseppe Garibaldi yang akan memperkuat militer Indonesia terutama Matra Laut Nusantara.
4: Baik, terima kasih untuk materi dari pengajaran yang diberikan kepada para mantan siswa. Seskual ini tidak spesifik masalah operasional kapal induk ya, karena itu kan tingkatnya mungkin lebih di bawah ini, mungkin tingkat spespa ya, spesialisasi perwira ataupun di kelapa 2. Jadi yang di sini sudah terkait dengan masalah kajian operasional dan strategi. Jadi itu diajarkan sebelumnya. Tapi untuk kesiapan mengawaki kapal induk, kita menyiapkan 100 orang, nanti terdiri dari Satgas dan dari pengawak pendahuluan. Nah, rencananya mudah-mudahan sih harapan kita bisa hadir ya 10 Juli sudah diberangkatkan dan bisa hadir sebelum 5 Oktober. Harapan kita, tapi kita lihat situasi nanti, perkembangan situasi seperti apa, nanti kita mengikuti saja.
5: Makanya dari Gajah Mada Pak ya?
4: Namanya belum ditentukan, nanti kami nunggu mungkin dari Bapak Presiden atau dari Menhan akan memberikan usulan namanya. Memang salah satunya itu, salah satu usulannya. Ada Gajah Mada, ada Panglima Sudirman, ada yang lain. Ya.
6: Perbaikan berapa?
4: Waduh, itu Kementerian Pertahanan yang lebih paham ya, masalah anggaran maupun biayanya. Nah, yang penting kita siap mengawal.
3: Kapal induk Giuseppe Garibaldi merupakan hibah dari pemerintah Italia. Setelah muncul penolakan dari kelompok oposisi di Italia, Senat akhirnya memberikan lampu hijau untuk hibah kapal induk tersebut ke Indonesia. Kementerian Pertahanan menyatakan saat ini tahap hibah sudah masuk pengiriman ke Indonesia. Kemhan pun berharap proses pengiriman selesai pada tahun 2026. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik produksi oli bekas yang telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun di Kabupaten Tangerang. Sadatu Daren melaporkan selengkapnya.
7: Atas perintah dari Bapak Menteri Lingkungan Hidup, Bapak Juhur, kami melakukan penindakan hukum terhadap salah satu bidang usaha, yaitu PT BPE, ya, di Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
8: Deputi Bidang Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH Rijal Irawan beserta jajaran menyegel PT Beringin Petroleum Energy di Panongan, Kabupaten Tangerang. Perusahaan pengolahan oli bekas menjadi chemical diesel oil atau CDO ini telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Menurut Rijal, melakukan penindakan penegakan hukum atas perintah dari Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat atas laporan dari masyarakat.
7: Kegiatan di perusahaan ini yaitu mengolah oli bekas menjadi chemical diesel oil, CDO ya, chemical diesel oil. Dari olahan itu ternyata menghasilkan beberapa pencemaran. Dan ini dalam pencemarannya sudah multidimensi. Airnya kena, udaranya kena, lahannya juga kena.
8: Salah satu pegawai PT Beringin Petroleum Energy, Dian, mengaku pabrik tempatnya bekerja beroperasi sejak 2012. Namun vakum saat COVID-19 lalu, kemudian beroperasi kembali pada 2022, mengolah oli bekas dan dalam sebulan mencapai 8.000 ton.
9: Mengolah oli bekas menjadi bahan bakar pengangkut minyak diesel. Maksudnya apa?
10: Produksinya?
9: Oh, produksinya itu kita bilangnya CDU, minyak diesel oil.
10: Berapa banyak?
9: Kurang lebih sebulannya 40-60.
8: Kegiatan pabrik yang tersembunyi di lingkungan padat penduduk ini mengolah oli bekas menjadi bahan bakar kimia diesel, di mana perusahaan ini menampung oli-oli bekas dari beberapa bidang usaha terkait, diolah dengan menggunakan proses yang sangat sederhana sekali. Kemudian hasil dari olahan itu ternyata menghasilkan beberapa pencemaran, baik itu udara, air yang ipalnya tidak berjalan, kemudian tanah begitu menghitam. Maka KLH memproses pelanggaran baik pidananya dan juga perdatanya, serta sengketa lingkungan hidup termasuk administrasi. Demikian, Sadatu Daren, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Untuk memperkuat tata kelola profesi kedokteran hewan dan meningkatkan kualitas kesehatan hewan nasional, Konsil Veteriner Indonesia resmi diluncurkan secara nasional di Kabupaten Semarang. Eka Gunadarma dari RRI Semarang melaporkan.
11: To celebrate the launch of the Indonesia Veterinary Council, on behalf of BOA, I would like to congratulate the Indonesia to all the partner involved here today.
12: Bertempat di studio Dreamlight World Media, Ungaran, Kabupaten Semarang, peluncuran Nasional Konsil Veteriner Indonesia atau KVI resmi digelar pada Sabtu siang. Pembentukan KVI merupakan hasil kolaborasi lintas sektor yang bertujuan memenuhi tata kelola profesi veteriner berstandar internasional yang direkomendasikan oleh World Organization for Animal Health atau WOAH. Direktur Kesehatan Hewan Ditjen PKH, Dr. Hendra Wibawa, menegaskan pemerintah berkomitmen penuh memberikan payung regulasi yang kuat demi mendukung eksistensi lembaga independen ini. Selain berfokus pada standarisasi kompetensi, KVI juga dirancang sebagai tempat pengaduan resmi bagi masyarakat terkait pelayanan publik yang diberikan oleh dokter hewan maupun para profesional di lapangan.
13: Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan akan mendukung melalui penyusunan RUU Kedokteran Hewan ataupun revisi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Konsil Veteriner Indonesia akan menjadi tempat yang bisa kita gunakan untuk mengadu terkait layanan publik yang telah diberikan oleh dokter hewan ataupun para profesional. Dan ini adalah menjadi tanggung jawab kita sebagai profesi untuk menjaga layanan kesehatan hewan secara paripurna dan profesional.
12: Melalui peluncuran nasional ini, KVI siap memperkuat program prioritas periode 2026-2027, termasuk penguatan sinergi lintas sektor dalam kerangka One

0: ada tulisan sedikit dan mengingatkan. Banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit sekali orang yang bisa dijadikan contoh. Kita selalu bilang, wah ini, tapi ya kita cool aja kalau ngerjakan suatu yang nilai di atas.
1: Melalui komitmen dan sinergi kokoh seluruh pemangku kepentingan, KVI kini siap mengawasi ekosistem kesehatan hewan nasional menjadi lebih paripurna dan profesional. Dari Semarang, Eka melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 360 jemaah haji kloter 15 debarkasi Medan asal Deli Serdang dini hari tadi tiba di Bandara Internasional Kuala Namu atau KNIA. Suyanto Sitepu dari RRI Medan melaporkan selengkapnya.
4: Sebanyak 360 jemaah haji dan petugas yang tergabung

0: jamaah masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi. Sebelumnya, Ketua PPIH Debarkasi Medan Julkipli Sitorus mengajak agar seluruh jemaah haji asal Provinsi Sumatera Utara yang selesai melaksanakan ibadah haji dan kembali ke tanah air diharapkan dapat menjadi teladan di lingkungan masing-masing dengan menebarkan kemaslahatan, meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta terus berbagi dengan sesama. Dan itulah salah satu tanda haji yang mabrur dan haja yang mabruroh.
1: Tapi kepada ibu kami ingatkan bahwa ibadah haji belum selesai ketika kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sepanjang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji, doa, zikir, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah, itu terus Bapak dan Ibu tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
0: Proses pemulangan jamaah haji Debarkasi Medan memasuki tahap akhir dengan tibanya kelompok terbang 15 di Bandara Internasional Kuala Namu pada Jumat 19 Juni 2026 dini hari tadi. Dan kini hanya menyisakan dua kelompok terbang lagi yang masih berada di Arab Saudi. Suyanto Stepu melaporkan.
2: Dua jemaah haji Kabupaten Wajo masih dirawat di Arab Saudi. Pemerintah daerah memastikan kepulangan pada kloter berikutnya. Aan Ariska Febriansyah dari RRI Makassar melaporkan selengkapnya. Aan.
3: Pemerintah Kabupaten Wajo memastikan jemaah haji asal daerah tersebut yang saat ini masih menjalani perawatan di Arab Saudi tetap akan dipulangkan ke tanah air setelah kondisi kesehatan dinyatakan baik dan layak terbang. Kepala Bagian Kesra Kabupaten Wajo M. Arwes mengatakan, jemaah yang tertunda kepulangannya tidak perlu khawatir karena pemerintah tetap menyiapkan skema pemulangan melalui kloter berikutnya. Menurutnya, Kabupaten Wajo masih memiliki 3 kloter pemulangan yang akan datang. Dengan demikian, jemaah yang masih sakit atau masih dalam perawatan di Arab Saudi dapat diikutsertakan pada jadwal pemulangan selanjutnya setelah mendapatkan izin medis.
4: Yang masih dirawat akan dipulangkan nanti kalau sudah memang kesehatannya mulia akan dipulangkan melalui kloter selanjutnya. Wajo kan masih ada 3 kloter ya, jadi mungkin kloter yang akan datang ini akan dipulangkan melalui kloter selanjutnya ya, masih saat ini. Itu setiap saat karena itu sudah perintah pimpinan kami Bapak Bupati agar memberikan pelayanan yang terbaik. Kami bersama dengan teman-teman dari Kementerian Haji, kemudian KBIH masing-masing. Itu setiap saat kami selalu koordinasi akan membantu terus, akan kami mengawal ini.
3: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Wilayah Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Iqbal Ismail mengatakan, untuk jemaah yang masih berada di Arab Saudi, khususnya bagi mereka yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit, untuk kepulangannya akan terus dilakukan pemantauan. Iqbal Ismail juga menyebut, jika pihak KJRI dan Kementerian Haji Pusat akan mengawal jemaah yang masih berada di Arab Saudi hingga layak terbang dan akan dipulangkan ke tanah air.
5: Masih ada jemaah yang belum layak terbang pulangkan. Tim kami dari KJRI dan Kementerian Haji Pusat akan mengawal teman-teman tersebut sampai layak terbang dan pulangkan ke tanah air.
3: Pemerintah daerah sendiri terus memberikan perhatian penuh terhadap kondisi jemaah yang masih dalam melakukan kondisi perawatan di Arab Saudi. Koordinasi intensif terus dilakukan bersama petugas Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umrah, dan kelompok bimbingan ibadah haji KBIH guna memastikan pelayanan berjalan maksimal. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Anariska LRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Israel dan Hezbollah dilaporkan telah menyepakati gencatan senjata setelah beberapa hari terakhir terjadi eskalasi pertempuran di Lebanon Selatan. Seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan kesepakatan itu tercapai di tengah meningkatnya kekhawatiran atas bentrokan yang terus berlanjut di Lebanon. Dan dikatakan pula bahwa eskalasi tersebut berpotensi mengganggu implementasi nota kesepahaman yang telah disepakati antara Amerika Serikat dan Iran. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, persaingan grup F Piala Dunia 2026 semakin memanas dari Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim nasional Belanda tampil impresif dan berpesta gol saat menghadapi Swedia dengan skor 5-1. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Senpi Hilmansyah.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
2: Bagaimana menghundurkan lagi bola ke depan? Masuk, saudara-saudara.
3: Geser ke ada Dumfries, langsung ke dalam tengah.
2: Oh, gol! Pemain Swedia lepaskan tangan.
4: Belanda meraih kemenangan meyakinkan 5 gol berbanding 1 atas Swedia pada pertandingan kedua grup F Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat tengah malam tadi waktu Indonesia Barat. Hasil ini membawa The Orange mengambil alih puncak klasemen grup

0: cepat yang membuat Swedia kesulitan mengembangkan permainan. Memasuki paruh kedua, Cody Gakpo menambah 2 gol lagi sebelum Crescencio Somerville melengkapi pesta gol Belanda menjelang akhir pertandingan. Sedangkan satu-satunya gol balasan Swedia dicetak oleh Anthony Elanga. Setelah pertandingan, pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku puas dengan respon anak asuhannya setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Jepang pada laga pembuka.
1: Tentu saja kami ingin memenangkan setiap pertandingan, dan ketika memulai turnamen kami ingin mengawalinya dengan kemenangan. Itu membuat tim lebih tenang, jadi memang ada sedikit tekanan lebih untuk memenangkan laga ini, karena kalau tidak semuanya akan bergantung pada pertandingan terakhir. Sebaliknya

0: fase berikutnya. Dari Jakarta, Sentil Hamsa Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 1. Dari FM nomor 8 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila. Agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

pendengar Pro RRI Samarinda, kembali kami lanjutkan kebersamaan kita di rangkaian Samarinda pagi ini. Ya, selamat pagi, kembali kami sapa Anda. Selamat menikmati kebersamaan. Salam bahagia untuk seluruh pendengar dimanapun Anda berada. Ya, di pagi Minggu yang cerah ini udara memang terasa begitu segar ya, dan langit tampak bersih, dan suasana akhir pekan ini menghadirkan ketenangan yang sangat dinantikan ini setelah aktivitas panjang di hari-hari sebelumnya. Dan semoga hari ini pendengar menjadi pagi yang membawa kebahagiaan, kesehatan, dan semangat baru ya untuk kita semua. Ya pendengar, khususnya

perhatikan bersama. Ya, bagi Anda yang sedang berada di tempat-tempat wisata khususnya, mari tetap waspada dan berhati-hati. Nikmati keindahan alam, pemandangan dan juga kebersamaan dengan keluarga. Tetapi jangan lengah terhadap barang-barang bawaan dan juga terhadap putra-putri Anda. Pastikan semua barang-barang bawaan Anda juga selalu dalam pengawasan dan juga anak-anak dan putra-putri Anda ya. Ya, selain itu pendengar, perhatikan juga keselamatan di area wisata jika berada di tempat-tempat dengan air seperti pantai, sungai, atau kolam wisata. Pastikan untuk mematuhi ya aturan keselamatan yang sudah ada. Dan jangan memaksakan diri untuk berenang atau bermain di area yang berbahaya, karena keselamatan diri dari keluarga tetap menjadi prioritas utama meskipun suasana sedang menyenangkan. Dan tentu untuk Anda pendengar yang sedang dalam perjalanan, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum, tetaplah berhati-hati dalam perjalanan. Patuhi rambu-rambu lalu lintas, jaga kecepatan, dan hindari berkendara dalam kondisi lelah atau mengantuk. Ingat, perjalanan yang aman akan membuat kebahagiaan liburan Anda menjadi lebih sempurna saat tiba di tujuan. Ya, untuk Anda yang meninggalkan rumah untuk berlibur, pastikan rumah juga sudah dalam keadaan aman sebelum ditinggalkan ya. Periksa semua kembali untuk pintu jendela, matikan peralatan listrik yang tidak digunakan, serta pastikan kompor Anda juga atau sumber api yang sudah ini benar-benar padam ya. Nah, jika perlu, titipkan rumah kepada tetangga terdekat atau pihak yang dapat dipercaya agar dapat membantu memantau keadaan rumah selama Anda bepergian. Nah, untuk kita pendengar, semoga kebahagiaan hari ini menjadi berkah untuk kita semua ya. Dan semoga perjalanan Anda yang sedang berlibur senantiasa dilindungi, diberikan keselamatan dan kembali ke rumah dengan penuh sukacita. Akhirnya pendengar, selamat pagi, selamat berakhir pekan, dan selamat menikmati kebahagiaan bersama keluarga tercinta.

0: favoritmu. Talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.

0: 1.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, sebagaimana tadi sudah kami informasikan juga ya, bahwa Kalimantan Timur mengirimkan 30 para perwakilan petani-petani terbaik Kalimantan Timur untuk mengikuti Pekan Nasional KTNA yang berlangsung di Gorontalo ya. Nah, pendengar Pro 1 Radio Samarinda, kegiatan besar PENAS KTNA 2026 Gorontalo yang menjadi bagian dari rangkaian PENAS Petani dan Nelayan 17 ini, pendengar, secara resmi telah dibuka pada Jumat 19 Juni 2026 lalu ya, oleh Gubernur, Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syahida Rusli Habibi, yang mana dalam sambutannya menekankan pentingnya peran petani dan nelayan sebagai garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus juga penggerak ekonomi daerah. Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan atau yang dikenal dengan KTNA ini, pendengar, merupakan ajang strategis ya yang mempertemukan para petani, nelayan, penyuluh, akademisi hingga pemangku kebijakan dari seluruh Indonesia. Dan tahun 2026 ini, pendengar, Provinsi Gorontalo dipercaya menjadi tuan rumah pelaksanaan kegiatan yang berskala nasional tersebut. Nah, sejak resmi dibuka, kegiatan ini berlangsung diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai provinsi di Indonesia ya. Mereka datang dengan membawa semangat yang sama, yakni berbagi pengalaman, inovasi, serta memperkuat jejaring antar pelaku utama sektor pertanian dan perikanan. Dan suasana pembukaan berlangsung juga meriah dan penuh antusiasme ya, pendengar, di mana para peserta tidak hanya disuguhkan seremoni pembukaan, tetapi juga berbagai rangkaian kegiatan yang menjadi ciri khas Pekan Nasional KTNA, seperti pameran teknologi pertanian, inovasi alat tangkap ikan, hingga forum diskusi dan temu wicara antara petani, nelayan, dan pemerintah. Dan pendengar, melalui kegiatan ini ya, Gorontalo tidak hanya menjadi tuan rumah secara geografis, tetapi juga menjadi pusat perhatian nasional dalam pengembangan sektor pangan berbasis potensi lokal. Hal ini sekaligus juga memperkuat posisi daerah sebagai salah satu lumbung inovasi pertanian dan perikanan di Indonesia bagian timur. Dan dalam sambutannya, pendengar, Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syahida Rusdi Habibi menegaskan bahwa sektor pertanian dan perikanan bukan hanya soal produksi, tetapi juga soal kesejahteraan masyarakat. Nah, oleh karena itu diperlukan sinergi antar pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat tani nelayan untuk terus meningkatkan produktivitas, kualitas hasil, serta daya saing di pasar nasional maupun global.

0: Asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.

punya pacar. Tidak tahu buat apa. Tidak tahu bisa apa. Tapi mau jadi pacar. Ku punya pacar. Tidak syarat punya pacar. Bikin susah jadi pacar.

0: Harusnya tadi closing, bukan langsung syuting. Aduh.
1: Kalau saya jadi pelatihnya sih, strategi 4-4-2 ini.
2: Ketika Piala Dunia dimulai, semua orang mendadak jadi pelatih.
1: Diam dulu, mau corner nih.
2: Mau komentar sehebat apapun, yang penting nobarnya tetap seru dan sportif.

0: 99,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
1: 97,6 FM.
2: Pro 1 RRI.

0: informasi dan inspirasi. Lintas Informasi.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Tengah, pendengar, proses kepulangan jemaah haji Indonesia hingga saat ini dilaporkan berjalan aman, tertib, dan lancar. Berdasarkan data, hingga hari ke-60 operasional haji pada Jumat 19 Juni 2026, sebanyak 121.301 jemaah dan petugas haji telah tiba kembali di tanah air. Juru bicara Kementerian Haji Ihsan Marsa menyampaikan di Jakarta bahwa kepulangan ini bukan hanya akhir dari rangkaian ibadah haji, tetapi juga menjadi awal pengabdian baru para jemaah di tengah keduanya, di tengah keluarga dan masyarakat. Ia juga mengingatkan agar nilai-nilai kebaikan selama berhaji dapat terus dibawa dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hingga saat ini tercatat sebanyak 309 kelompok terbang atau kloter telah tiba di berbagai debarkasi di Indonesia. Jumlah tersebut terdiri dari sekitar 120.065 jemaah haji dan 1.236 petugas haji yang turut mendampingi perjalanan ibadah haji. Dari sisi keberangkatan dan pemulangan, Bandara Jeddah tercatat telah memberangkatkan 267 kloter dengan total lebih dari 104.000 orang. Sementara Bandar Madinah telah memberangkatkan 52 kloter yang berisi lebih dari 20.000 jemaah dan petugas. Demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi.
2: Row 1. Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati, Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: Ya, masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Samarinda, masih di rangkaian sajian Samarinda pagi ini. Kami akan hadir sajian musik dan informasi ya, temani suasana libur Anda di suasana pagi jelang siang hari ini.

Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami hadir untuk sesi musik dan informasi hingga nanti kita merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Ya, untuk Anda pendengar khususnya pencinta sepak bola yang hingga saat ini masih terus melakoni dan juga mengikuti rangkaian pertandingan Piala Dunia ya. Kami hadirkan informasi dari gelaran Piala Dunia 2026. Ini terkait kekecewaan dari Haiti, Turki. Dua tim pertama tersingkir Piala Dunia 2026. Ya, pendengar, Haiti dan Turki ya menjadi dua negara pertama yang dipastikan tersingkir dari Piala Dunia 2026 setelah hasil pertandingan putaran kedua fase grup membuat keduanya tidak lagi memiliki peluang lolos ke babak ke-32 besar. Haiti memastikan nasib tersebut setelah kalah 0-3 dari Brasil pada laga grup C yang berlangsung di Lincoln Financial Field, Philadelphia. Kekalahan itu menjadi yang kedua secara beruntun setelah sebelumnya mereka tumbang 0-1 dari Skotlandia pada pertandingan pembuka. Hasil tersebut membuat Haiti tetap berada di dasar klasemen tanpa poin. Meski masih menyisakan satu pertandingan melawan Maroko, mereka tidak lagi mampu mengejar berdasarkan aturan head-to-head FIFA. Ya, meski tersingkir pendengar, pelatih Haiti Sebastian Migne merasa bangga ya dengan perjuangan timnya. Sang pelatih bangga dan menekankan pentingnya kembali ke Piala Dunia setelah absen selama 52 tahun. Ya, kembalinya Haiti ke putaran final Piala Dunia setelah penantian 52 tahun pun berakhir ya dengan mengecewakan. Dan sebelumnya mereka terakhir tampil pada Piala Dunia tahun 1974 di Jerman Barat. Tidak hanya gagal meraih poin, Haiti juga belum mampu mencetak gol dalam dua pertandingan pertama. Dan sebaliknya, mereka telah kebobolan 4 gol dari Skotlandia dan Brazil. Nah, sementara itu pendengar, Turki menjadi tim kedua yang dipastikan tersingkir dari turnamen. Kepastian tersebut datang setelah mereka kalah 0-1 dari Paraguay pada laga kedua grup D. Dan sebelumnya Turki juga gagal meraih poin saat kalah 0-2 dari Australia pada pertandingan pembuka. Dua kekalahan beruntun membuat mereka tertahan di dasar klasemen tanpa poin dan kekecewaan timbul dari semua pemain. Ya, pendengar, Kapten Hakan Calhanoglu menambahkan semuanya pasti kecewa dengan hasil ini ya. Namun tim sudah berjuang. Ya, padahal Turki datang ke Piala Dunia 2026 dengan harapan besar setelah kembali ke untuk pertama kalinya sejak edisi 2002 ya, saat mereka mencatatkan prestasi terbaik dengan finish di peringkat 3. Ya, meski menunjukkan permainan penyerang, efektivitas menjadi masalah utama bagi Turki. Dengan tersingkirnya Haiti dan Turki pendengar, jumlah tim yang dipastikan gagal melanjutkan perjalanan Piala Dunia 2026 kini bertambah. Kedua negara harus mengakhiri turnamen lebih cepat meski masih menyisakan satu pertandingan di fase grup.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kita lanjutkan kebersamaan kita di rangkaian sajian musik dan informasi ini ya pendengar. Dan Anda juga kami undang untuk berbagi informasi, silakan di 7365663495 atau di jalur WhatsApp 0811554476. Ya, ada waktu kita terutama untuk situasi terkini, suasana libur di wilayah Anda, atau juga termasuk cuaca ya, mungkin saat ini seperti apa di wilayah Anda. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami akan hadirkan informasi berikutnya ini dari RRI Samarinda ya, dimana berbagai kegiatan juga terus dilakukan. Dan saat ini pendengar, tampak sekali di wilayah kota Samarinda juga sibuk dengan segala rutinitas masyarakat kita. Terutama di pagi hari ini, halaman RRI sendiri ini luar biasa sangat ramai ya, karena memang ada masyarakat kita yang memiliki hajatan-hajatan di suasana hari libur ini. Ya baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, untuk cuaca saat ini, tadi memang sempat agak redup ya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Tapi saat ini tepatnya pukul 9 lewat 25 menit waktu Indonesia Tengah, cuaca ini kembali tampak begitu cerah. Ya, mudah-mudahan ini cuaca mendukung segala aktivitas Anda, mengisi suasana hari libur Anda di edisi hari Minggu ini ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Ya baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami hadirkan satu informasi untuk Anda. Ya, untuk kali ini pendengar, sebuah video ya yang beredar luas di media sosial, yang untuk Anda mungkin yang aktif di media sosial ya nih, bisa juga sudah mendapatkan informasi tersebut, di mana video tersebut memperlihatkan kondisi jalan berlumpur ya di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Dan dalam rekaman tersebut pendengar, seorang pengemudi mendokumentasikan kondisi jalan tanah yang dipenuhi lumpur tebal setelah diguyur hujan ya. Nah, bahkan sebuah mobil juga tampak kesulitan melintas karena roda kendaraan nyaris tenggelam hingga setengah bagian ban. Nah, banyak pengguna media sosial menyoroti kondisi akses jalan yang dinilai berpotensi menghambat mobilitas masyarakat serta aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Ya, pendengar Pro 1 di Samarinda, berdasarkan gambar yang beredar ya, ruas jalan tampak berubah menjadi kubangan lumpur panjang dan permukaan jalan dipenuhi dengan genangan air berwarna kecoklatan dengan jejak roda yang membentuk alur cukup dalam, dan suasana di lokasi terlihat cukup menantang ya bagi pengendara. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, lumpur tebal membuat kendaraan bergerak sangat lambat ya, dan harus ekstra hati-hati agar tidak terperosok lebih dalam. Ya, pendengar, hingga beberapa kendaraan juga tampak mengantri ya untuk melintas, dan hingga video tersebut viral di media sosial, belum terdapat keterangan resmi yang menjelaskan lokasi detail maupun tindak lanjut penanganan jalan yang terekam dalam video tersebut. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sebagai informasi tambahan ya, bahwa bagian ini bisa menjadi tindak lanjut dalam langkah-langkah untuk perbaikan selanjutnya. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami juga nanti akan coba update karena cuaca sepertinya berubah-ubah ya. Saat ini di kota tepian Samarinda, terkadang tiba-tiba cerah dan terik, dan namun tiba-tiba kembali seperti mendung ya. Oke, mudah-mudahan tetap bersahabat ya pendengar, terutama Anda mungkin yang saat ini sudah di tempat-tempat wisata untuk menikmati suasana libur bersama keluarga. Informasi lainnya pendengar masih kami hadirkan ya untuk Anda di rangkaian sajian musik dan informasi. Ada berdua dari Duo Maya, dan juga nanti ada pengingat dari Kunto Aji featuring Berry Likumahua.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
2: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
3: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
2: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
3: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
2: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau gak beli barang yang baru, kayaknya gak gaul gitu.
3: Oh alah, buat apa lah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
2: Iya sih.
4: Mau dengerin musik terbaik dari musisi favorit?
5: Yes.
4: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang di Play Store dan

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kita lanjutkan kembali dengan informasi lainnya ya. Ya, informasi berikutnya pendengar, kita coba hadirkan informasi dari laman antaranews.com ya, di mana pemerintah Kabupaten Kutai Timur ini, Kalimantan Timur, menyiapkan sejumlah skenario untuk mengantisipasi pemutusan hubungan kerja PHK di sektor batubara ya, sebagai dampak dari wacana pembatasan produksi komoditas yang terbentuk dari materi tumbuhan purba ini. Ya, hal ini disampaikan Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman di Sangatta pada Sabtu kemarin. Skenario pertama adalah menggandeng perusahaan tambang menggelar pelatihan keterampilan tertentu yang mudah terserap pasar sesuai dengan kondisi wilayah, baik terkait pertanian, perkebunan, perikanan, dan lainnya, termasuk pelatihan untuk membuka usaha baru. Ya, pelatihan keterampilan atau kecakapan ini pendengar katanya bahkan sudah dilakukan oleh beberapa dunia usaha ya, sehingga pekerja sektor tambang pun sudah bersiap dengan kemampuan baru jika ke depan dilakukan PHK. Ya, juga menyebut pendengar bahwa pelatihan tersebut sangat penting agar tenaga kerja bisa terserap kembali di bidang-bidang lain di luar sektor pertambangan murni. Nah, untuk itu, pemerintah Kabupaten Kutai Timur mengapresiasi langkah antisipasi yang ditempuh perusahaan tersebut. Ia pun berharap komitmen serupa diikuti oleh beberapa perusahaan lain guna menjaga stabilitas ekonomi sekaligus juga mencegah lonjakan pengangguran di Kutai Timur. Skenario lainnya adalah pihaknya telah menjadwalkan pertemuan khusus dengan Kementerian ESDM untuk membahas implikasi terhadap daerah tambang jika kebijakan tersebut diimplementasikan. Ya, semula pendengar, menurut Ardiansyah ya, pertemuan dengan Kementerian ESDM direncanakan berlangsung pada Kamis lalu. Namun tim daerah yang dipimpin oleh Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi meminta menjadwalkan ulang pada pekan depan karena sesuatu hal. Sejumlah hal yang akan disampaikan kepada kementerian saat pertemuan pekan depan, seperti dampak pemotongan kuota produksi

0: di mana akan berpengaruh pada lambatnya perputaran ekonomi ya, menambah jumlah pengangguran, meningkatkan kemiskinan, hingga berpotensi munculnya masalah sosial lainnya.
1: Lumayan nih.
2: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
1: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
2: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
1: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
2: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
1: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
2: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
1: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor 1. Padahal dia juga gitu.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 FM.
4: Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita sudah menyaksikan dan juga mungkin mengalami berbagai paparan informasi terkait bencana kebakaran ya, khususnya yang ada di Kota Samarinda. Nah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Samarinda ini memperkuat mitigasi dan juga koordinasi lintas instansi guna menghadapi ancaman banjir serta tanah longsor serta juga tingginya angka kebakaran. Nah, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sebagaimana dikatakan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Samarinda Edi Susanto di Samarinda pada Sabtu kemarin ya, di mana BPBD Kota Samarinda memperkuat langkah mitigasi guna mengantisipasi cuaca ekstrim susulan yang berpotensi memicu dampak lebih luas. Edi juga mengungkapkan pendengar seperti bencana banjir misalnya, ini bisa berdampak pada 19 kepala keluarga yang terjadi atau sekitar 74 jiwa. Selain banjir, curah hujan tinggi juga memicu tanah longsor di beberapa kawasan dan salah satunya di Santosa Dalam yang merusak fasilitas pagar SD Negeri 009 Samarinda. Yang merujuk pada perakiraan BMKG ya pendengar, bahwa potensi cuaca ekstrim dan hujan dengan intensitas tinggi ini diperkirakan masih berpotensi terjadi dalam beberapa hari ke depan. Dan untuk itu pendengar, karena ini juga merupakan pancaroba untuk memasuki musim kemarau, sehingga masyarakat juga dihimbau tetap waspada khususnya untuk bahaya kebakaran. Informasi ini pendengar mengakhir rangkaian informasi sajian, maksud kami sajian musik dan informasi bersama saya rekan siaran Padel. Nanti akan berganti bersama rekan Ratih Irawan yang akan temani Anda di rangkaian Samarinda Siang, tentunya dengan beragam sajian informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
1: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
0: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
1: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
1: Keadilan

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, klaim yang menyebut pendaftaran CPNS Kementerian PUPR 2026 telah dibuka melalui tautan yang beredar di media sosial adalah hoax. Badan Kepegawaian Negara BKN menegaskan bahwa informasi resmi mengenai seleksi CPNS hanya diumumkan melalui kanal resmi pemerintah dan portal SSCASN, bukan melalui tautan yang dibagikan di Facebook atau media sosial lainnya. Tautan yang beredar juga dinilai mencurigakan karena mengarahkan pengguna ke formulir yang meminta data pribadi seperti nama sesuai KTP dan nomor telegram aktif. BKN mengingatkan masyarakat agar tidak sembarangan mengklik tautan yang tidak berasal dari sumber resmi dan tidak memberikan data pribadi pada pihak yang tidak jelas. Selain itu, seluruh proses pendaftaran CPNS hanya dilakukan melalui portal resmi SSCASN milik BKN. Informasi dalam unggahan tersebut juga tidak akurat karena Kementerian PUPR sudah tidak lagi berdiri sebagai satu kementerian, melainkan telah dipisahkan menjadi Kementerian Pekerjaan Umum PU dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP. Karena itu, klaim link pendaftaran CPNS Kementerian PUPR 2026 dipastikan tidak benar atau hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
2: Kilau Pancasila,

0: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.
1: Selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering

Pendengar, pemerintah Kabupaten Kutai Timur Kutim menyiapkan sejumlah skenario untuk mengantisipasi pemutusan hubungan kerja PHK di sektor batubara sebagai dampak dari wacana pembatasan produksi komoditas yang terbentuk dari materi tumbuhan purba ini. Dikatakan oleh Bupati Kutim Ardiansa Sulaiman, skenario pertama adalah menggandeng perusahaan tambang menggelar pelatihan keterampilan tertentu yang mudah terserap pasar sesuai dengan kondisi wilayah, baik terkait pertanian, perkebunan, perikanan, dan lainnya, termasuk pelatihan untuk membuka usaha baru. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Pemkab Kutim juga mengapresiasi langkah antisipasi yang ditempuh perusahaan untuk dan berharap komitmen serupa diikuti oleh beberapa perusahaan lain guna menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mencegah lonjakan pengangguran di Kutim. Skenario lain adalah menjadwalkan pertemuan khusus dengan Kementerian ESDM untuk membahas implikasi terhadap daerah tambang jika kebijakan tersebut diimplementasikan. Informasi dari laman antaranews.com untuk Anda.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
0: Pendengar, sudah tahukah Anda lembaga penjamin simpanan atau LPS? LPS merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, pendengar, fungsi utama LPS yaitu menjamin simpanan nasabah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangan melakukan resolusi bank dan mulai tahun 2028 melakukan penyelesaian masalah perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK dan menjamin polis asuransi. Nah, pendengar, saat ini LPS hadir di dekat kita melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Pulau Kalimantan. Ku aman, ada LPS.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Samarinda memperkuat mitigasi dan koordinasi lintas instansi guna menghadapi ancaman banjir serta tanah longsor menyusul tingginya intensitas hujan di sejumlah wilayah dalam sepekan terakhir. Dikatakan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, menurut Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Samarinda Edi Susanto, berdasarkan data BPBD Samarinda, hujan lebat pada Kamis lalu memicu banjir di 16 titik lokasi. Genangan sempat menyebabkan kemacetan terutama di ruas jalan sekitar Simpang Alaya hingga Simpang Kebun Agung. Terkait hal itu, BPBD Kota Samarinda memperkuat langkah mitigasi guna mengantisipasi cuaca ekstrim susulan yang berpotensi memicu dampak lebih luas. Edi mengungkapkan bencana banjir kali ini berdampak pada 19 kepala keluarga KK atau sekitar 74 jiwa. Selain banjir, curah hujan tinggi juga memicu tanah longsor di beberapa kawasan, salah satunya di Sentosa Dalam yang merusak fasilitas pagar SDN 009 Samarinda. Merujuk perkiraan BMKG, potensi cuaca ekstrim dan hujan dengan intensitas tinggi diperkirakan masih berpotensi terjadi dalam beberapa hari ke depan. Informasi kami sampaikan dari laman rri.co.id.

Pendengar, kami kembali informasikan bahwa informasi yang sudah kami sampaikan tadi dari laman antaranews.com, dan kini sudah 37 menit dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa kami punya agenda yang bisa Anda simak kembali. Kita akan dengar bareng siaran pertandingan Piala Dunia pada kali ini adalah Tunisia versus Jepang yang berlangsung dari Stadion Monterrey. Akan kami siarkan pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Nantikan juga terus informasi-informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di Samarinda siang ini.

saya Adia. Mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku. Yang dulunya saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya, namun kini, semenjak kujalani dan terus melakukannya, apapun yang saya inginkan bisa terwujud dengan mudah pada hari itu juga. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jauh saya melangkah, semakin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya, kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah menjadi kekalahan yang besar, yang menyebabkan utang menumpuk di mana-mana. Ya, saya telah terjebak dalam lingkaran setan. Kini, setiap saya melangkah, yang ada hanyalah kesulitan dan penderitaan. Tidak ada lagi kebenaran yang menghampiri saya. Hingga akhirnya, saya pun sadar. Dan saya mencoba berbalik arah ke jalan yang benar. Meskipun itu sulit untuk dijalani, karena saya percaya di ujung jalan sana ada harapan dan kebahagiaan. Mencari jalan yang benar mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online adalah taruhan terhadap masa depanmu. Pilihlah untuk bertaruh pada potensi dan impianmu sendiri.

0: Ya, udara di sini. Hutannya masih rindang, belum ada polusi udara.
1: Ya, namanya juga pegunungan, jauh dari perkotaan yang penuh hiruk pikuk dan polusi.
0: Semoga ya, penduduk di sini tuh bisa menjaga kelestarian hutan yang ada. Menjaganya dari tangan-tangan jahil yang ingin merusak hutan, dan menjaganya dari bahaya karhutla.
1: Iya, karena kebakaran hutan dan lahan bisa memberikan dampak buruk. Bukan hanya merusak ekosistem, tapi juga menyebabkan polusi udara yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Makanya, jangan membakar sampah sembarangan di lahan terbuka dan meninggalkan bara api saat beraktivitas di alam terbuka.
0: Selain itu apalagi ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hutan supaya tetap lestari?
1: Ya, kita juga bisa ikut dalam program reboisasi dengan menanam pohon serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk mencegah terjadinya karhutla.
0: Duh, gayanya udah kayak dosen aja.
1: tunggu, aku kan memang calon dosen. Sekecil apapun tindakan yang kita lakukan berdampak besar untuk kelestarian hutan kita. Mari bersama kita bisa.
2: RRI Samarinda Pro 1.
3: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, kembali kami hadirkan informasi kali ini dari laman rri.co.id, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Ya, dari laman rri.co.id kami informasikan kali ini Bukit Sultan Pasir yang masuk nominasi API Award 2026 kategori wisata olahraga. Dikatakan dalam hal ini melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Dispora Par Kabupaten Pasir yang mencantumkan destinasi wisata olahraga Bukit Sultan atau Sultan Hills untuk mengikuti ajang penghargaan pariwisata bergengsi yaitu Anugerah Pesona Indonesia API tahun 2026. Dikenal sebagai tempat wisata alam dari atas bukit yang memanjakan mata sekaligus venue olahraga para layang yang baru saja menggelar event tingkat internasional, menjadi alasan destinasi ini layak ikut berkompetisi. Kabid Kepariwisataan Dispora Par Pasir Khairuddin kepada RRI menerangkan penilaian penghargaan ini tengah berjalan hingga September 2026 melalui vote yang ada di YouTube API dan juga bisa mengunjungi akun resminya di Instagram API World. Dengan keunggulan yang dimiliki Bukit Sultan, Dispora Par berharap perwakilan Pasir ini bisa tembus setidaknya sampai 10 besar nasional karena tidak sedikit destinasi atau tempat wisata yang ikut ambil bagian dalam event API ini.

0: Mekah dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.
1: Sekolah, aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
2: Terus, kamu gak marah?
1: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
3: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Kualitas informasi.
1: Rom 1. Pendengar, upaya membangun ketahanan wilayah pesisir melalui gerakan penanaman mangrove terus dilakukan di Kota Balikpapan. Selain berfungsi sebagai pendukung, maksud kami sebagai pelindung alami dari abrasi dan gelombang laut, mangrove juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir serta mendukung mitigasi dampak perubahan iklim. Hal tersebut mengemuka dalam dialog program Kentongan RRI Samarinda bertema membangun ketahanan pesisir melalui gerakan penanaman mangrove. Pengawas Perikanan Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan DP3 Kota Balikpapan, Heri Seputra, menegaskan bahwa pelestarian mangrove menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya pesisir. Menurut Heri, rehabilitasi mangrove terus dilakukan di kawasan Lamaru Balikpapan Timur melalui kolaborasi dengan berbagai pihak seperti Ditpolairut, Polda Kalimantan Timur, perusahaan melalui program CSR dan relawan lingkungan yang menilai ekosistem mangrove, terumbu karang, dan padang lamun merupakan satu kesatuan yang saling mendukung kehidupan biota laut serta mata pencaharian masyarakat pesisir. Selain manfaat ekologis, keberadaan mangrove juga memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat karena sebagian bibit rehabilitasi diperoleh dari warga setempat. Heri juga memperkenalkan produk inovasi Smart yang dikembangkan sejak 1998, yaitu konsep pelestarian terpadu yang mengintegrasikan pelindungan mangrove, terumbu karang, padang lamun, dan wilayah pesisir dalam satu sistem ekosistem yang berkelanjutan.
0: Lintas informasi.
2: Rom 1. Idola Indonesia layak anak.

RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1 di Idola. Kali ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda mengenai kriteria ruang bermain ramah anak. Seperti apa? Kami akan hadirkan, nantikan informasinya.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi ketenangan.

RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 mengenal kriteria ruang bermain ramah anak atau RBRA. Ada 9 prinsip, yang pertama gratis, kedua non-diskriminatif, yang ketiga kepentingan terbaik bagi anak, keempat partisipasi anak, kelima aman dan selamat, keenam nyaman, ketujuh kreatif, kedelapan inovatif, dan kesembilan sehat. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Nah, pendengar, dengan ciri-ciri RBRA sesuai standar, yang pertama pastinya adanya pengawas, petugas pengawas terlatih, papan informasi, kotak saran, kotak P3K, CCTV, tanaman dan tumbuhan edukasi. Yang ketujuh ada tempat sampah, yang kedelapan ada wastafel, yang kesembilan ada toilet anak, kesepuluh permainan tradisional seperti engklek, yang kesebelas bermain sesuai standar dan kategorisasi seperti perosotan, jungkat-jungkit, ayunan, dan kedua belas jalur evakuasi bencana. Kira-kira di tempat Anda apakah ruang bermain anaknya sudah sesuai standar tersebut, pendengar Pro 1?

0: Ayo, kita mulai ya.
1: Siap.
2: Oke, siap-siap. 1, 2, 3, action.
3: Stop. Apa-apaan kalian ini?
0: Aduh, si abang ini mengganggu aja.
1: Ya, sudah action betul-betul, malah disuruh stop.
3: Kalian ini lagi ngapain sih? Pakai gaya-gaya seperti itu lagi.
1: Si abang ini ketinggalan zaman. Kan lagi ngetren nih bang, bikin konten pura-pura cacat.
3: Oh, jadi hanya untuk sebuah konten kalian bertingkah seperti ini? Astaga, ini tidak baik loh.
0: Ya, gak apa-apa Kale. Kan pura-pura cacat gini pasti keren dan banyak yang nge-like.
3: Waduh, sebaiknya kalian hentikan deh. Karena dengan membuat konten seperti ini, sama aja kalian menghina penyandang disabilitas. Kalian bisa berurusan dengan hukum.
0: Hah? Iya kah? Gak jadi deh kalau gitu. Kita ganti tema lain aja.
4: Berpura-pura cacat untuk sebuah konten atau berdalih sebagai penyandang disabilitas untuk suatu tujuan tertentu adalah tindakan yang tidak benar dan menyinggung penyandang disabilitas. Itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

0: Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong Ray.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci Ray, ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu

RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi pendengar Pro 1. Ruang bermain anak memang dirancang sebagai tempat bermain yang tidak hanya menyenangkan tapi juga mendukung hak-hak dasar anak, mengedepankan 9 prinsip utama seperti keamanan, kenyamanan, kreativitas, dan kesehatan. RBRA hadir untuk menciptakan lingkungan bermain yang layak, aman, dan bebas diskriminasi. Standar infrastruktur RBA memastikan setiap ruang bermain memenuhi kebutuhan anak secara menyeluruh. Beberapa elemen penting yang menjadi perhatian tadi sudah juga sempat saya sampaikan. Yang berikut adalah bagaimana keamanan fisik. Semua alat bermain seperti ayunan, perosotan, dan jungkat-jungkit dibuat sesuai standar keamanan internasional. Fasilitas pendukung keberadaan pengawas, terlatih, kotak P3K, dan papan informasi untuk memandu pengguna. Sarana keamanan tambahan, pemasangan CCTV, jalur evakuasi bencana, dan toilet khusus anak untuk menjamin kenyamanan serta keselamatan selama bermain. Selain aspek fisik, RBRA juga memastikan anak-anak dapat bermain dalam lingkungan yang bebas diskriminasi, memberikan kesempatan bagi semua anak untuk belajar dan bersosialisasi tanpa hambatan. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, apalagi hal yang perlu diperhatikan untuk tempat bermain yang ramah anak, kami masih akan hadirkan di Idola kali ini.

0: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
1: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
0: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
1: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan beat, pasti seru. Ya kan?
0: Masa, Rian?
1: Kita coba yuk.
0: Siap.
1: Kepala, pundak,
2: mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk, ajar.

Tahukah Anda, bunyi klakson kendaraan bukan sekedar bunyi atau tanda sembarangan. Setiap pola bunyi klakson punya makna penting, terutama saat keadaan darurat. Yuk, pahami arti dari setiap bunyi klakson saat berkendara. Satu kali pendek. Isyarat umum menyapa atau memberi salam kepada sesama pengemudi atau pejalan kaki. Dua kali pendek. Memberitahu keberadaan kendaraan di sekitar. Biasanya digunakan saat ingin menyalip atau pindah jalur. Tiga kali pendek. Memberi peringatan saat melintas di tikungan atau ketika kondisi cuaca berkabut yang membatasi jarak pandang. Satu pendek, satu panjang. Sering digunakan ketika terjebak kemacetan sebagai bentuk permintaan agar diberi jalan. Klakson panjang. Ini merupakan tanda untuk kondisi darurat, seperti rem blong, kendaraan mogok di tanjakan, atau situasi yang membutuhkan prioritas jalan secara cepat. Klakson itu bahasa kendaraan. Pahami nadanya, gunakan dengan bijak. Karena isyarat kecil bisa mencegah bencana besar.

politik. RBRA tidak dapat berdiri tanpa dukungan berbagai pihak, orang dewasa, baik sebagai individu, komunitas, maupun pemerintah. Memiliki peran penting dalam menciptakan ruang bermain yang ramah anak pendengar Pro 1. Karena itulah perlu kolaborasi untuk mendukung terciptanya RBRA tersebut.

0: sekarang gratis di Play Store.
1: Halo Ade, siapa yang jemput?
2: Kenapa kamu nanya?
1: Rumahnya di mana?
2: Kamu nanya.
1: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
2: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

Cikita Meini dengan Kampuang Jauh di Mato. Ini suaranya masih suara khas anak-anak ya. Sekarang kalau tidak salah Cikita adalah seorang dokter pendengar RRI Plus 1 Samarinda. Kita lanjut lagi mengenai ruang bermain anak yang tentunya ramah untuk anak pendengar Plus 1 Samarinda. Bahwa ini memang perlu kolaborasi, yaitu penyediaan infrastruktur mendukung pembangunan fasilitas yang sesuai standar. Inovasi program menghadirkan kegiatan kreatif yang mendidik di RPRA. Partisipasi komunitas, yaitu membangun kesadaran akan pentingnya ruang bermain ramah anak melalui sosialisasi dan edukasi. Dengan melibatkan banyak pihak, RPRA menjadi sarana untuk membangun generasi yang lebih sehat, kreatif, dan juga berdaya. Demikian informasi dari Info Publik untuk Anda.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga untuk kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada

ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia. Mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, lemak sehat, vitamin dan mineral. Tapi kenapa ya warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat? Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan

RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi tetap bersama kami. Pukul 12 waktu Indonesia Tengah kami akan bergabung dengan RRI Pro 3. Kita akan mendengarkan bersama pertandingan sepak bola Piala Dunia Tunisia versus Jepang yang berlangsung dari Stadion Monterrey. Nantikan, dan informasi untuk Anda kaum muslimin, pada hari ini azan zuhur yaitu 17 menit dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: 01 RRI Samarinda. Saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.
1: Kita ikuti berikut pertandingan sepak bola antara Piala Dunia antara Tunisia versus Jepang.
2: Iya, Bung, ya. Dan sebenarnya Indonesia harus bisa ya mencontoh cetak biru dari Jepang.
3: Betul, betul.
2: Mereka juga sebenarnya sedikit terlambat untuk mengadopsi sepak bola. Dan yang menarik bahwa untuk Jepang saat ini mungkin tidak setenar di tahun 2022 ataupun di 2018 ya, ataupun di 2014 ya. Tidak ada nama-nama seperti Shunsuke Nakamura atau tapi mereka tetap memiliki generasi yang ya sungguh luar biasa. Apa sebenarnya kunci dari Jepang sendiri, Bu?
3: Ya kalau kita lihat kan memang secara blueprint jelas ya. Sebenarnya yang menarik dari Jepang ini adalah mereka sebenarnya target untuk juara Piala Dunia bukan dalam waktu dekat. Mereka punya target yang jarak jauh. Itu yang saya kira penting. Tapi kalau kita bicara bagaimana pembinaan, bahkan sangat luar biasa bagaimana ramainya ya persaingan di tingkat universitas juga sudah sangat-sangat ramai. Itu yang saya kira juga penting buat bisa ditiru oleh Indonesia. Artinya kalau kita lihat perlahan sekarang kita terlihat mulai bergerak ya untuk bisa memarakkan juga bagaimana kompetisi usia muda. Itu yang saya kira juga sangat-sangat penting, karena ya itu tadi, dengan banyaknya stok pemain muda yang bagus, pada akhirnya itu juga akan meningkatkan kekuatan kita juga di kompetisi dan juga di tim nasional.
2: Tampaknya sebentar lagi pertandingan akan segera dimulai, dan langsung saja Bung Joko untuk pertandingan babak pertama pada siang hari ini.
4: Ya baik, terima kasih Bung Rosi dan pendengar. Saat lagi kita akan menantikan kick off, dan kick off telah ditiupkan oleh wasit Ispan Kopak asal Rumania. Saat ini Tunisia mencoba untuk membangun serangan. Di sana ada Hannibal, namun bisa kembali dicocor oleh pemain belakang dari Jepang. Justru Tunisia masih mencoba untuk mempertahankan posisi bola, masih berada di kaki para pemain Tunisia, namun tampaknya terjadi pelanggaran. Memang pertandingan pada siang waktu Indonesia Barat ataupun di Stadion Monterrey Meksiko, yang merupakan stadion berkapasitas 53.000 penonton, ini saat ini memang dalam kondisi pertandingan yang digelar pada malam hari. Kini nomor punggung 21. Di sana ada pemain dari Jepang, ada itu melebar saja ataupun melakukan umpan crossing ke sektor kanan pertahanan dari Tunisia. Nakamura tadi yang dituju namun tidak berhasil dikuasai sepenuhnya oleh Nakamura dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Tampaknya Nakamura bersiap-siap akan melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan kepada rekannya nomor punggung ataupun pada itu tadi, namun tampaknya bukan sebuah pelanggaran ataupun kepada Ayase Uda, striker dari Jepang tadi nampak mendapat gangguan dari pemain Tunisia nomor punggung 17, sang kapten mereka. Sana ada Elias Skiri, kita lihat sama ada sentuhan kaki tampaknya tadi tepat mengenai kaki dari Ayase Uda, namun kita masih menanti keputusan wasit asal Rumania ini, Ispan Kopac, dan pertandingan kembali lanjutkan. Hiroki itu mundur saja, passing ke belakang pada sang kapten Iko. Masih menantikan ke kanan kepada Tomiyasu. Balik lagi ke belakang kepada penjaga gawang Suzuki, masih menguasai bola sepenuhnya. Jion Suzuki masih menahan bola sejenak, umpan saja melebar ke kanan kepada Tomiyasu. Umpan ke depan yang dituju adalah Ayase tadi, namun umpan terlalu jauh dan kembali kuasai oleh pemain Tunisia nomor punggung 6 Ron. Passing ke belakang saja kepada penjaga gawang Diamond, umpan saja ke depan, dorongan bolanya kepada Hannibal, namun lagi-lagi bisa diblok oleh pemain dari Jepang Tomiyasu, yang juga pada pertandingan kedua ini menjadi starting line up tentunya. Saat ini lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Jepang sudah dilakukan tadi Brown, jauh saja arahnya kepada nomor punggung 8 ada saat di sana dari sektor kanan pertahanan Jepang, dan kembali lagi dihalau oleh pemain belakang Jepang tadi itu dengan cekatan. Dan kini Brown melakukan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Jepang, ada Hannibal, umpan langsung ke Cimlu Gaman. Satu peluang tadi ataupun tendangan percobaan dari Hannibal pemain Tunisia ini, namun arah bola memang dari sisi kiri tiang gawang Jepang yang dijaga oleh Jion Suzuki. Masih 0-0 skor sementara hingga memasuki menit ketiga. Saat ini Jepang melalui penjaga gawang mereka Suzuki menguasai bola sepenuhnya, masih berjalan sambil menguasai bola dengan kaki kanannya, tidak jadi mengumpan arahkan ke kanan kepada Tomiyasu, dorongkan bola ke depan, ada satu pemain dari Jepang sana, umpan ke depan nomor 7, di sana ada satu pemain Jepang, umpan 1-2 kepada Nakamura, sudah masuk kotak penalti, mengutik-utik dia, mencoba melihat satu pemain, umpan satu ke depan, gol! Nomor punggung 15 Daichi Kamada, bagaimana dengan cekatan, dengan apik menyambut umpan yang dilesaikan oleh Nakamura dari sisi kanan pertahanan Tunisia, sehingga membuat Jepang untuk saat ini unggul cepat 1-0 atas Tunisia. Bung Jupri, gol cepat yang dilahirkan oleh pemain Jepang melalui umpan manja tadi dari Nakamura kepada Daichi Kamada. Seperti apa Bung melihat skema permainan Jepang di awal babak pertama ini?
3: Ya, ini saya kira memang berawal dari bagaimana pergerakan yang sangat baik ya dari Keito Nakamura yang kita lihat memang menjadi andalan ya di sisi kiri, dan ketenangan tadi dari Ao Tanaka yang melihat memang Nakamura dalam posisi yang bebas, dan ini kita lihat Nakamura juga tidak memaksa untuk bisa melepaskan shooting dari memang sudut sempit, dan kita lihat memberikan umpan justru ke arah dari kotak penalti, dan terlihat bagaimana di situ ada Daichi Kamada. Meskipun masih akan kita tunggu juga, ya. Lagi-lagi kata-kata memang golnya mirip-mirip seperti lawan Belanda ya. Daichi Kamada lagi-lagi seperti tidak sengaja ya. Dan lagi kita lihat memang ini berawal dari kerjasama yang apik, dan harus menerima kenyataan pahit. Tunisia, pelatih Tunisia yang Fernandat kebobolan gol cepat tadi Tunisia, dan ini menjadi pertandingan yang tentunya akan sangat-sangat sulit buat Tunisia, dan awal yang sangat baik dari Jepang ya mulai pertandingan ini.
4: Baik, pertandingan kembali dilanjutkan. Saat ini Jepang leading 1-0. Tentu Kanada ataupun pemain nomor punggung 7 Tanaka tadi sudah oper kepada rekannya nomor punggung 21 kepada Ito. Ito masih menguasai bola dari sektor kiri pertahanan sendiri, passing saja pendek ke kanan kepada penjaga gawang Suzuki, menahan sejenak bola dengan kaki kanan. Inilah Suzuki masih mencoba memberikan umpan melebar ke kanan kepada rekannya di sana, nomor punggung 22 Tomiyasu, umpan ke depan yang dituju adalah Ayasaka. Sayang sekali bagaimana tadi tendangan ataupun chip yang dilakukan oleh Ayase masih melambung di atas gawang Tunisia yang dijaga oleh Aymen Dahmen, sehingga tidak merubah kedudukan, masih 0. Sementara ini Jepang unggul atas Tunisia.
2: Ya, pendengar, kali ini Tunisia akan melakukan tendangan gawang. Aymen Dahmen sudah bersiap-siap, sudah dilakukan, bola melewati garis tengah, dan saat ini bola jatuh di kaki Hani Elias Sikri, sang kapten, kemudian dibuang tadi oleh pemain Jepang, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan bola ya pada kesempatan kali ini. Bola kembali jatuh di kaki para pemain Jepang, Keito Nakamura.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Informasi dan inspirasi 100% Indonesia. Pembuka saya percayakan bersama dengan grup Seventeen kala itu ya. Lagu ini memang mengisahkan ketidakberdayaan, menggambarkan seseorang yang menyerah pada keadaan dan sangat membutuhkan kehadiran sang kekasih hati. Mungkin kalaupun Anda simak makna yang sering kali dikaitkan dengan firasat ataupun kesedihan mendalam, terutama pasca musibah tsunami, kala itu merenggut nyawa para personel Seventeen dan juga istri dari lead vokal Ivan Seventeen kala itu. Iyalah, sedih banget ya, yang pada akhirnya beberapa personelnya hilang ditelan tsunami beberapa tahun yang silam. Kalau nggak salah berapa, 2018 ya, ketika show berada di Jawa Barat ya. Namun sampai saat sekarang, saat ini Ivan juga masih eksis di dunia musik Indonesia. Saya akan terus tampilkan lagu-lagu indah terpilih yang akan mewarnai di sepanjang 100% Indonesia untuk edisi hari ini Minggu 21 Juni 2026. Terpilih ada tiket Kamu Pilihanku, kemudian ada Pongki Barata featuring Iga Mawarni dengan Serious Genius. Oh, ternyata masih ada ya. Saya jadi penasaran ya, duetnya Pongki bersama Iga Mawarni. Hayo, Anda yang tumbuh era di remaja lagu-lagu Iga Mawarni, silakan gabung di hari ini. Laguku Ungu, kemudian Noah dengan Call Me, Raim Laude dengan Lesung Pipi, yang punya Lesung Pipi ya. Geisa dengan Impas, Judiga Fitri Lesti dengan Bukan Karena Tak Cinta. Itulah beberapa aku persiapkan, sementara mendungnya sudah mulai amat pekat untuk M. Yamin Raya 8 Samarinda. Mungkin barangkali daerah Anda juga demikian, bisa Anda bagi informasinya untuk mendengar kita di 100% Indonesia. 0541-736-5666 dan di 743495, di WA 0811-5544976, saya nantikan. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana dengan, Mbak, langitnya di mana Anda tinggal?
1: Mendung, di rumah.
0: Jalan apa, Mbak?
1: Jalan Tongkol.
0: Oh, di Kal Tongkol. Saya ingat saya di Kebaktian. Beda, Mbak, ya, Kebaktian sama Tongkol?
1: Beda.
0: Oh, beda. Dulu remajanya di Kebaktian, ya?
1: Ya, dulu.
0: Sekarang sudah diboyong di Jalan Tongkol, ya?
1: Dulu anu Biawan.
0: Biawan. Ya. Emang beda, ya? Biawan sama? Beda. Kebaktian, oh beda. Tapi ya, sederet-deret situ, Mbak, ya?
1: Iya, saya
0: daerah situ.
1: Satu jalur.
0: Iya. Mendung, Mbak, sana, Mbak?
1: Mendung, Mbak. Makanya okay. Ini saya mau jalan sebenarnya. Mau
0: jadi nengok. Ragu-ragu?
1: Enggak, harus berangkat, Mbak, iya.
0: Oh, kemana?
1: Cuma, nengokin anak.
0: Oh, iya.
1: Tapi tadi saya dengar Mbak Ria
0: siaran, ditahan dulu berangkatnya atau jangan
1: dulu sambil beres-beresin apa yang mau dibawa kan.
0: Iya,
1: tapi
0: iya.
1: Nunggunya udah kelar, tinggal berangkat. Sempat dulu kita bertemu lewat udara karena sempat tahu siaran malam saya nggak sempat lagi.
0: Setelah ini saya off besok Senin Selasa. Oh, enak goreng saya.
1: Intinya semua kita sehat, Mbak, ya.
0: Amin. Iya,
1: semuanya pendengar RRI tanpa terkecuali juga angkasawan RRI.
0: Iya.
1: Mbak Ria, yang Bapak satpam yang Bapak tua di depan itu masih ada kah?
0: Oh, sudah dipanggil sang pemilik jiwa.
1: Oh, semoga.
0: Ya, belum lama sih.
1: Oh, mudah-mudahan beliau diampuni dosa-dosa.
0: Amin. Toh kita juga nyusul, Mbak, nanti kapan gak tahu juga.
1: Ya.
0: Kita juga menunggu
1: ingat,
0: nih.
1: Mbak, kalau dulu kalau Bang Jeffrey operator kan, Mbak?
0: Ya, itu sudah almarhum
1: juga.
0: Ya.
1: Nah, kita kan sampai jam 12 tuh di RRI. Pokoknya sampai RRI tutup. Nanti Bang Jeffrey tuh ngantar saya ke sampai depan pagar.
0: Ya. Gitu ya.
1: Pesan sama Mbak Rus. Pokoknya jangan sampai adekku ini ketanya.
0: Gitu dulu. Ya.
1: Lagunya Igung Warni tadi kan?
0: Iya, betul, Barata. Enak bicara sebentar, Mbak, tentang ruang hijau di Samarinda itu seperti apa, Mbak? Menurut Anda itu masih kurang atau seperti apa?
1: Kalau menurut saya sih, Mbak, masih kurang ya.
0: Biasanya kalau jalan-jalan ke ruang hijau di mana, Mbak, tamannya? Kan ada Samarinda, ada berapa ya? Samarinda, Taman Cerdas, Mahakam, Lampion itu aja, Mbak, ya? Kayaknya ya?
1: Kalau Lampion tuh rasanya enggak anu deh, Mbak, enggak sejuk di situ. Perasaanku angin laut aja sih, di angin sungai, bukan laut.

0: saya sampai 1:30 di Lembus Wana itu, Mbak. Antri di kasir.
1: Itulah rang sama Rinda, Mbak, ya.
0: Gimana apa, Mbak Ria? Beli satu piring ceper yang ada Hello Kitty-nya, tengahnya gambar Hello Kitty gitu kan. Saya orang gila-gila Hello Kitty, Mbak Ria.
1: Iya.
0: Ya, itu sampai 1:30 gitu. Jadi kalau di Samarinda ini ya
1: memang begitu ya masyarakatnya ya.
0: Iya, Mbak. Masih mending di Pahlawan, Mbak Ria.
1: Oh ya, Pahlawan masih ada orang jalan olahraga gitu ya. Masih sejuk ya.
0: Iya, sejuk di situ.
1: Iya, pilihannya
0: masih
1: ya.
0: Sejuk. Balai Kota masih agak sejuk lah, tapi kalau di
1: Lampion
0: itu, Lampion itu apalagi ya gitulah.
1: Ya begitulah. Iya, masih kurang ya ruang hijaunya ya.
0: Masih kurang. Tapi alhamdulillah, Mbak Ria, kalau mau di Samarinda, walaupun bagaimana Samarinda, saya tetap mencintai Samarinda.
1: Oh, iyalah.
0: Karena ibaratnya piring nasi kita.
1: Oh iya, betul. Kita tumbuh dan besar di sini.
0: Kita harus bela.
1: Kita bertumbuh, bertumbuh. Iya. Oke.
0: Oke, Mbak Ria.
1: Ya. Iga Mawarni baik. Hati-hati hujan ya. Ya. Oke. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
2: Mana? Selamat siang.
1: Oh iya, dengan siapa, Ria?
2: Dengan Bang Frans di Kubar.
1: Bang Frans di Kubar. Gimana? Kubar sebelah mana nih, Bang Frans?
2: Aku di bawahnya rumah sakit HIS.
1: Tuh, kita nggak tahu di mana rumah sakit ya. Iya. Sudah lama dengerin RRI Samarinda ini.
2: Oh, sudah lama.
1: Sudah lama. Ketemu Ria baru pertama kali nih kayaknya ya dengan Bang Frans ya.
2: Ya, sering-sering monitor aja, tapi
1: monitor aja. Gitu. Oke, Bang Fran. Iya. Kubar gimana hari ini?
2: Oh, kadang ya antara ada dan tiada gitu.
1: Ada dan tiada.
2: Kadang hujan, kadang panas.
1: Saat ini ya, sekarang. Betul. Yang sekarang
2: iya,
1: ini.
2: Kalau saat ini ya hujan-hujan gerimis.
1: Oh, hujan-hujan gerimis, baiklah. Oke. Ya, kalau ruang hijau Bang Fran di Kubar daerah mana, Mas?
2: Kenapa?
1: Kalau nyantai gitu.
2: Oh, kalau di sini di Penkap tempat santai di sini.
1: Gitu, situ aja ya, Mas ya.
2: Di alun-alun itu Sendawar.
1: Ya ada alun-alunnya ya.
2: Ya. Sambil ini sambil menikmati es krim Momoyo yang viral sekarang.
1: Oh, gitu. Ya, kalau lagi viral pasti lagi ramai ya, Bang Frans ya. Baik. Mau pilih lagu yang mana nih, Bang Frans?
2: Lagunya apa aja tadi?
1: Lagunya ada Silon Seven dengan Sederhana, Tiket Kamu Pilihanku, Wongky, Serious Genius, Laguku Ungu, Kau Minoa.
2: Yang aja deh, Silon Seven aja.
1: Oh, Silon Seven yang terbaru, lagi rame ini sekarang ya. Baiklah, oke.
2: Di sini ini jaringannya kadang-kadang tidak mumpuni juga.
1: Ya memang begitu sinyalnya, Mas. Kadang-kadang aja ini sudah clear.
2: Juga, gimana ya? Sering laptop-tok juga sering mental terus.
1: Mencelat laptop. Gak nyambung baik, Bang Frans ya. Salamnya untuk siapa nih, Bang Fran?
2: Buat semuanya aja ya, buat Mbak Rianya kalau pulangnya hati-hati.
1: Oke. Masih lama saya pulang jam 7 malam, Mas. Baik, terima kasih. Halo.
3: Selamat siang, Mbak Ria.
1: Siang balik, Pak Arfan, silahkan.
3: Panas po di sini, Mbak Ria.
1: Oh, panas po. Oke. Seharian.
3: Mulai pagi, mulai kemarin, Mbak Ria.
1: Panas sekali ya.
3: Panas.
1: Oke. Yang pasti hadirnya adem ya.
3: Iya.
1: Iya.
3: Aku lagunya putar ya, Mbak Ria.
1: Lagu putar. Kalau Balikpapan, tempat ruang hijau, biasanya Pak Arfan dulu kemana kalau main?
3: Kita di Bekapai saja, Mbak Ria.
1: Di mana?
3: Bekapai.
1: Dekat ya dengan rumah?
3: Ya, 50 meteran, Mbak Ria.
1: Oh, dekat. Enak yang tinggal 5 langkah kayak aku dangdut aja.
3: Di pusat kota, Mbak Ria. Di pusat kota dia.
1: Oh, di pusat kota. Itu ramai di sana ya.
3: Sampai malam mingguan ramai juga.
1: Selain di situ, di mana aja, Pak? Balikpapan pilihannya? Oh gitu, itu yang terkenal ya. Oke, masih hijau-hijau.
3: Ya,
1: terima kasih Mas Aswan, Balikpapan. Waalaikumsalam Bang Fran Kutai Barat, Baria yang di Samarinda.

ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

bola terbesar dunia kembali hadir. Piala Dunia 2026 siap digelar mulai Juni 2026. Dari setiap sudut dunia, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung, sepak bola. Rasakan setiap detik ketegangannya, setiap gol yang tercipta, dan setiap momen bersejarah yang lahir di lapangan hijau. Radio Republik Indonesia siap menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 untuk Anda. Jangan lewatkan euforia terbesar dunia, Piala Dunia 2026, hanya di RRI.

97,6 FM Padangar Pro 1 Radio Samarinda. Terima kasih untuk Mbak Ria, kemudian juga untuk Bang Franz yang masih menanti bersama dengan Silon Seven yang saya tampilkan, juga untuk Mas Arfan di Balikpapan ya, yang sudah mengabarkan beberapa ruang hijau di wilayah kota daerah Anda ya. Kalau di Kubar biasanya nongkrong dekat alun-alun sambarin menikmati kuliner-kuliner sekitarnya, luar biasa. Terima kasih wawasannya untuk Bang Fran. Siapa tahu bagi Anda yang mungkin barangkali liburan ini ya, ingin melihat langsung. Nah, kemudian juga untuk Pak Arfan, Anda yang ada di Balikpapan. Ruang terbuka hijau RTA Samarinda ini memiliki area publik yang dikelola oleh pemerintah kota Samarinda, dan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan sarana rekreasi. Murah meriah ya, kalaupun ke taman gitu ya. Sekarang yang lagi terkenal memang taman cerdas, itu kata Mbak Ria tadi ya. Walaupun ada yang lain. Nah, total untuk luasan RTH publik di Samarinda ini mencapai sekitar lebih kurang 4.300 hektar. Angka ini terus diupayakan untuk ditingkatkan agar memenuhi target regulasi nasional sebesar 20% dari luas wilayah kota. Berarti belum ada ya. Oke. Ini wawasannya Taman Samarinda ini berada di Jalan Bayangkara yang menurut Mbak Ria juga cukup ramai dan hijau, dilengkapi dengan landmark, kemudian ada menara, ada area jogging dan fasilitas untuk bersantai. Betul ini ya. Kadang saya kalau berada di kawasan tersebut juga lagi ramai untuk mereka yang olahraga ataupun sekedar menikmati asrinya suasana Taman Samarinda. Taman Cerdas ini berada di Jalan S. Parman yang memiliki konsep Smart Garden yang dilengkapi area bermain anak dan sudut edukasi tanaman. Betul ini kalau keponakan saya datang datangkan janjian, kita ke Taman Cerdas yuk. Berikutnya adalah Taman Tepian Mahakam. Sepanjang Jalan Gajah Mada, ruang terbuka di pinggir sungai yang populer untuk menikmati pemandangan Sungai Mahakam ya. Yang teranyar, yang sempat viral, yaitu Teras Samarinda. Kalau sekarang sudah agak lengang ya. Bukan agak, memang sudah sepi. Tidak seperti awal-awalnya muncul kemarin ya, rakyat rame. Berikutnya adalah Teluk Lerong Garden atau Pulampion yang ada di RE Marta Dinata. Area terbuka yang populer di sore hari hingga malam hari dengan lampu hias bernuansa santai. Itu pilihannya, Pak Dengar. Yang berikutnya adalah hutan kota dan jalur hijau yang tersebar di beberapa titik seperti bantaran Sungai Karang Mumus. Itu wawasannya untuk Anda.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: 97 malam FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, klaim yang menyebutkan adanya program pembuatan dan perpanjangan SIM gratis hingga 30 Juli 2026 adalah hoax alias tidak benar. Informasi tersebut beredar melalui media sosial dan mengarahkan masyarakat ketautan yang meminta data pribadi seperti nama lengkap, provinsi dan nomor telegram. Namun tidak ada pengumuman resmi dari kepolisian mengenai program tersebut. Korlantas Polri telah menegaskan bahwa informasi tentang buatan SIM gratis maupun SIM seumur hidup yang beredar di media sosial tidaklah benar. Biaya pembuatan dan perpanjangan SIM diatur dalam peraturan pemerintah sebagai penerimaan negara bukan pajak PNBP yang wajib disetorkan ke kas negara sehingga tidak dapat digratiskan melalui program seperti yang diklaim dalam unggahan tersebut. Masyarakat diimbau untuk berhati-hati terhadap tautan mencurigakan yang meminta data pribadi dan selalu memeriksa informasi melalui sumber resmi kepolisian. Dengan demikian, klaim mengenai link pendaftaran program pembuatan dan perpanjangan SIM gratis sampai 30 Juli 2026 merupakan informasi palsu ataupun hoax. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Samarinda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
2: Kilau Pancasila,

laguku dengan penyanyi yang sama, namun kali ini musiknya diperbaharui duet dengan artis penyanyi lain. Semoga terus menyenangkan dan menghibur Anda. Tapi gebrakannya masih asik ya, bersama dengan Ungu Ben dengan laguku. Hit 4 tahun yang silam, kembali saya perdengarkan ke ruang dengar Anda. Saya informasikan bagi Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, kalaupun adzan asyar nanti jatuh pada pukul 15 lewat 41 menit waktu Indonesia Tengah. Silakan yang mau terhubung, mau sambung lagi dengan Riyadda dengan bahasa yang lugas, yang mudah saya pahami di 0541736566 atau di 743495. Di WA Anda bisa telepon atau pencet langsung 0811-5544-976. Nah, apa sih, kenapa sih kita butuh ruang yang terbuka hijau? Nah, ini tentunya pendengar, ruang terbuka hijau ataupun RTH memiliki peranan penting untuk dapat meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan. Mulai dari menjaga kualitas udara, kemudian menurunkan suhu, ya, hingga mendukung fungsi resapan air dan ruang yang interaksi langsung bagi masyarakat. Nah, pengembangan ruang hijau RTH sendiri ini akan terus menjadi bagian dari upaya mewujudkan kota yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan.

0: saya Adia. Mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku. Yang dulunya saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya, namun kini, semenjak kujalani dan terus melakukannya, apapun yang saya inginkan bisa terwujud dengan mudah pada hari itu juga. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jauh saya melangkah, semakin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya, kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah menjadi kekalahan yang besar, yang menyebabkan utang menumpuk di mana-mana. Ya, saya telah terjebak dalam lingkaran setan. Kini, setiap saya melangkah, yang ada hanyalah kesulitan dan penderitaan. Tidak ada lagi kebenaran yang menghampiri saya. Hingga akhirnya, saya pun sadar. Dan saya mencoba berbalik arah ke jalan yang benar. Meskipun itu sulit untuk dijalani, karena saya percaya di ujung jalan sana ada harapan dan kebahagiaan. Mencari jalan yang benar mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online adalah taruhan terhadap masa depanmu. Pilihlah untuk bertaruh pada potensi dan impianmu sendiri.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
6: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-55-44976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: 97,6 FM, pendengar Pro Satir Aris Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Sembari saya tunggu untuk pendengar, saya akan kembali berbagi update terbaru perakiran cuaca dari BMKG. Waspada, hati-hati untuk beberapa wilayah kabupaten kota yang dikenal tim potensi hujan sedang lebat serta kilatan petir angin kencang. Untuk daerah Kabupaten Pasir berada di kawasan Tanah Grogot, Muara Komam, Kota Kartanegara di Muara Muntai, Luwakulu, Anggana, Muara Badak Tenggarong, kemudian Muara Kaman, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Tenggarong Seberang, Marangkayu, Kabupaten Berau Bradikelai, Sambalyong, Segah Tabalar, Gubar Ilong Iram, Barong Tongkok, Damai Muara Paho, Bongan, Bentihan Besar, Siluk Ngurai, Mokmanar Bulan, dan Tereng Kutim berada di Muara Wahau, Sangatta Selatan, Kabupaten Mahakam Ulu berada di Long Hubung Lahan, Samarinda berada di daerah Sampalaran, Samarinda Ulu, Samarinda Utara, Samarinda Seberang, Sungai Kunjang, Sambutan, Sungai Pinang, Samarinda Kota, Loajanan Ilir, Kota Bontang berada di Bontang Selatan, Bontang bersekitarnya yang perakirannya nanti akan berlanjut sampai nanti jam 6:30 malam hari ini. Informasi saya bagi mudah-mudahan akan menjadi acuan kewaspadaan untuk Anda yang akan mungkin dalam perjalanan atau akan ada rencana untuk melakukan perjalanan Anda di hari ini. Masih Ria tunggu. Waduh, saya nantikan untuk yang lain di 0541-736-5566 ataupun di 743-495. Saya bersambut dengan pendengar yang lain. Halo.
10: Halo. Selamat sore.
9: Selamat sore Pak Sul. Saya jadi keren Pak Sul, iya. Pak Sulaiman.
10: Alhamdulillah. Iya. Ada ya.
9: Iya.
10: Ya, di sore hari ini informasi lintasan sore menjelang siang ini Mbak Ria. Untuk kawasan Jalan Jakarta.
9: Kok jadi kebalik-balik, Pak. Sore menjelang siang, siang menjelang sore, Pak.
10: Ini Mbak Ria. Iya. Bentar lagi hujan.
9: Hujan. Oh,
10: iya. Iya, iya gelap sekali nih Mbak Ria.
9: Iya.
10: Iya, cuacanya mulai pagi tadi Mbak Ria. Untuk informasi lalu lintas juga cukup ramai lancar ini Mbak Ria.
9: Iya.
10: Karena ini hari Minggu banyak yang lagi jalan-jalan ini Mbak Ria.
9: Kalau Pak Sulaiman jalan
10: menggunakan kendaraan roda 2, roda 4 ini Mbak Ria. Iya, terpantau ramai lancar lah.
9: Iya.
10: Ini kedengaran suara masjid-masjid Istiqlal ini Mbak Ria. Sebentar ya. Lagi kita
9: azan.
10: Masuki
9: 10 menit lagi.
10: Iya. Iya. Surat asar ya.
9: Baik.
10: Ya kembali kepada anu Mbak Ria ya.
9: Ruang hijau. Iya. Kalau ya, menurut Pak Sulaiman, ya? Huh? Lagunya siapa ini? Ayah Ebit G. Ade kan cocok ini.
10: Oh iya dah.
9: Oke. Okay.
10: Ayah.
9: Terus?
10: Iya ya.
9: Iya.
10: Ya. Ya Maria sambil goreng tela-tela nih.
9: Oke, okay, Mas Gosong Pak, sama-sama. Terima kasih. Waalaikumsalam.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pendengar, demikian tadi telah kami kumandangkan seruan adzan asyar untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Jika kamu tidak mempunyai waktu untuk baca Al-Quran sedikit pun, tapi kamu tetap punya waktu untuk makan, minum, tidur, bermain, sibuk dengan urusan dunia, maka ketahuilah, kamu bukan orang yang sibuk, tetapi kamu adalah orang yang terhalang dari kebaikan.

Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka, sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika setan menjadikan kamu lupa akan larangan ini, maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang jalim itu sesudah teringat akan larangan itu. Quran Surah Al-An'am ayat 68.

menciptakan Samarinda yang lebih ramah dan membanggakan bagi seluruh warganya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama-sama di 100% Indonesia. Saya masih bersama Anda sampai di jam 7 malam ini, pendengar.

0: informasi.
1: Satu. Pendengar tim penggerak PKK Kabupaten Kutai Kartanegara Kukar menampilkan inovasi ketahanan pangan keluarga yang berhasil masuk nominasi Lomba Tingkat Provinsi Kalimantan Timur. Program ini mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga secara mandiri. Wakil Ketua PKK Kutai Kartanegara Feti Puja Amelia mengatakan kegiatan yang dilakukan meliputi penanaman sayuran, buah-buahan dan tanaman obat keluarga. Selain itu, warga juga didorong membudidayakan ikan dan ternak skala rumah tangga. Menurutnya, inovasi tersebut bertujuan mewujudkan swasembada pangan keluarga, mengurangi pengeluaran rumah tangga, serta menyediakan pangan yang lebih sehat. Hasil pekarangan juga diolah menjadi berbagai produk pangan dengan menerapkan prinsip B2SA, beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Keberhasilan program ini membuat PKK Kutai Kartanegara menerima kunjungan tim verifikasi PKK Provinsi Kalimantan Timur. Sejumlah desa di Kecamatan Tenggarong Seberang, termasuk Desa Sukamaju, masuk nominasi berbagai lomba tingkat provinsi termasuk Lomba Dasa Wisma PKK. Demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila.
0: Satu RRI Samarinda.

Meluncur dari Kasari Yamin Raya 8 Samarinda, itu dia Naf. Kala itu lead vokal masih bersama dengan Adi yang saat sekarang juga sudah berganti formasi. Dia Kekasihku. Gak terasa sudah 26 tahun yang lampau lagu ini pendengar. Asik ya, kalaupun saya tampilkan utamanya untuk Anda yang dalam perjalanan menikmati suasana sore hari ini. Pendengar, Bareskrim Polri berhasil mengamankan dan memulangkan Frans Antoni, salah satu DPO prioritas dalam jaringan narkotika internasional yang dipimpin langsung oleh Freddy Pratama, tersangka yang disebut memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan sindikat tersebut, diamankan di Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 18 Juni 2026 sebelum diterbangkan ke Indonesia sehari kemudian.

Favoritmu, talk show menarik, dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.

0: banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: Diam.
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
3: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
4: Dah, uang udah kok banyak sekali, Dah. Uang dari mana ini, Dah?
5: Ah, kamu tenang saja.
4: Gak bisa begitu, Udah. Ini uangnya sudah banyak sekali, Dah. Udah kan tidak kerja, Dah.
5: Pokoknya kamu tenang saja.
4: Tenang gimana, Dah? Ini uang dari mana?
6: Selamat siang, ada Bapak Joni.
4: Ini suami saya, ada apa, Pak?
6: Ya, maaf, Bu, saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
4: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
6: Maaf, Bu, suami ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
4: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
7: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
8: 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

97 kemana FM pendengar berawasan dari Samarinda, saya akan kembali berlanjut berawasan untuk Anda pendengar. Barreskrim Polri berhasil mengamankan dan memulangkan Frans Antoni, salah satu DPO prioritas dalam jaringan narkotika internasional yang dipimpin Freddy Pratama. Tersangka yang disebut memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan sindikat tersebut diamankan di Kedutaan Besar Republik Indonesia KJRI Kuala Lumpur, Malaysia 18 Juni 2026 sebelum terbangkan ke Indonesia sehari kemudian. Irjen Polisi Johnny Edison Isir Kadihumas Polri mengatakan Frans Antoni tiba di tanah air melalui Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta Jumat 19 Juni 2026 dengan menggunakan fasilitas surat perjalanan laksana paspor SPLP. Fasilitas tersebut ini digunakan karena yang bersangkutan diketahui masuk ke wilayah Malaysia secara ilegal. Berdasarkan data penyidikan, kata dia, Frans Antoni telah berstatus daftar pencarian orang DPO sejak 12 November 2023 dalam struktur jaringan Freddy Pratama yang diduga berperan sebagai pengendali keuangan, pengatur operasional lapangan sekaligus penghubung jaringan internasional. Penyidik menemukan bahwa selama periode 2017 hingga 2023, Frans Antoni diduga mengatur dan menjalankan skema pencucian uang hasil kejahatan narkotika. Ia disebut melakukan pengangkutan dana dari Indonesia ke Thailand sebanyak sekitar 168 kali perjalanan. Menurutnya, setiap perjalanan diduga membawa uang minimal 1 miliar rupiah yang sebelumnya disamarkan melalui sejumlah money changer di Indonesia. Dana ini kemudian dikonversi ke pecahan 1.000 dolar Singapura sebelum dibawa ke luar negeri. Selain itu, tersangka juga diduga menerima setoran tunai senilai 1,2 juta dolar Singapura dari Kusnadi Irwan alias Uncle. Penyidik turut mengungkap adanya 3 rekening penampungan di Bank BCA yang menggunakan identitas Stephen Antoni, adik kandungnya, yang diduga dipakai untuk menampung dan mengalirkan dana hasil tindak pidana narkotika. Setibanya di Indonesia, Frans Antoni langsung menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik Barreskrim Polri. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri aliran dana sindikat, kemudian juga mengidentifikasi pihak-pihak yang aktif dalam jaringan serta memperkuat upaya pengejaran terhadap Freddy Pratama yang hingga kini masih berstatus buronan internasional. Johnny mengatakan penangkapan Frans Antoni menjadi langkah penting dalam upaya membongkar struktur dan jaringan keuangan sindikat narkotika internasional tersebut. Menurutnya, Polri akan terus mengembangkan penyidikan untuk melacak aset-aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana narkotika sekaligus memburu para pelaku yang masih melarikan diri. Johnny juga mengapresiasi kerjasama antara Polri, otoritas Malaysia dan perwakilan pemerintah Indonesia yang mendukung proses pelacakan, pengamanan hingga pemulangan tersangka ke Indonesia.

0: yang ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.
1: Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 97,6 FM pendengar Pro Hotel Samarinda, lagu Cenaka bersama Dagan Konto Aji dengan Akhir Bulan. Bahwa kita saat sekarang sudah di limit 40 menit tinggalkan dari jam 4 sore hari. Pendengar, kalaupun Anda membuka Google, ini telah menampilkan Google menunjukkan apresiasinya terhadap budaya Indonesia. Di halaman depan mesin pencarinya terdapat industri bertema dangdut. Tampilan spesial tersebut ini menjadi sorotan pengguna internet. Ini karena menghadirkan nuansa musik dangdut yang dikenal sebagai salah satu genre paling populer dan khas di tanah air. Dangdut sendiri merupakan genre musik yang lahir dari perpaduan berbagai unsur budaya, mulai dari musik Melayu, India, hingga pengaruh musik barat. Genre ini juga telah lama menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dangdut juga hadir dalam berbagai ruang sosial, mulai dari hiburan rakyat hingga panggung musik nasional. Sementara itu, pendengar, dangdut Roma Irama yang dikenal sebagai pelopor musik dangdut modern di Indonesia. Kemudian Roma Irama ini memiliki gaya khas dan lirik bernuansa religi era sosial. Ia populer di era 1970-an dari grup Soneta. Dirinya juga berhasil membawa dangdut ke panggung yang lebih luas dan bergengsi. Sementara itu, Elvy Sukaesih dijuluki sebagai Ratu Dangdut karena suara emasnya dan kontribusinya besar. Elvy sering berduet dengan Roma Irama dan menjadi ikon penting dalam sejarah perkembangan musik dangdut Indonesia. Informasi lebih lengkapnya Anda bisa baca laman klik di rri.co.id, pendengar.
1: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja? Wow. Pakai RRI Digital, selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran favorit. RRI Digital, satu aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download

Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

97,6 FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Saya akan berlanjut dewasan untuk Anda, kalaupun tadi mungkin Anda tidak sempat mendengarkan lewat RRI ataupun nonton langsung ya. Timnas Jepang ini mengeliminasi Tunisia dari Piala Dunia 2026 setelah menang telak 4-0 dalam laga kedua grup F di Stadion Monterrey Crudelave, Meksiko, Minggu 21 Juni 2026. Gol-gol kemenangan Jepang dicetak oleh Daichi Kamada pada menit keempat, kemudian Ayase Udea pada menit ke-31 dan 84 serta Junya Ito pada menit ke-69. Hasil ini menjadi kemenangan terbesar Jepang sepanjang keikutsertaannya mereka di Piala Dunia, pendengar. Sementara bagi Tunisia, kekalahan tersebut membuat mereka menyusul Turki dan Haiti yang sudah lebih dulu tersingkir meski di fase grup masih menyisakan satu pertandingan. Sebentar lagi Anda akan dengarkan penyampaian berita pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak?
2: Yo, langsung, ayo.
0: Silakan duduk, Bu.
3: Masnya
0: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
4: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
5: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
4: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Sepekan, edisi Minggu 21 Juni 2026 yang menyajikan rangkuman peristiwa penting dan informasi yang terjadi dalam pekan ini. Bersama saya, Dini Kartika Sari.
1: Dinas Kesehatan Kota Samarinda memastikan kondisi kesehatan jemaah haji asal kota tepian aman dan belum ditemukan ancaman penyakit menular yang perlu diwaspadai hingga pertengahan masa pemulangan jemaah. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Ismet Kusasi. Ismet mengatakan kesehatan jemaah haji terus dipantau sejak sebelum keberangkatan, selama berada di Tanah Suci, hingga kembali ke daerah asal oleh Tenaga Kesehatan Haji Indonesia atau TKHI yang mendampingi setiap kloter selama pelaksanaan ibadah haji. Meski kondisi jemaah asal Samarinda yang telah kembali ke tanah air terpantau baik, Dinas Kesehatan tetap memberi perhatian khusus kepada jemaah lanjut usia maupun mereka yang memiliki riwayat penyakit penyerta agar terus memantau kesehatannya.
2: Nah, ketika mereka pulang, ini karena sudah menuju pulang, sampai di embarkasi dari tim kami, tim kesehatan juga tetap mendampingin sampai pulang. Yang jelas mereka sudah mendapatkan pengetahuan bahwa untuk selalu memantau ya petugas-petugas kesehatan kami memantau kesehatan hajinya ya. Dan mereka juga sudah tahu kalau ada apa-apa ya, misalkan ini mereka bisa tetap melakukan kontrol fasilitas kesehatan masing-masing.
1: Selain itu, menurut Ismet, apabila terdapat potensi wabah atau kasus kesehatan tertentu, informasi tersebut akan disampaikan melalui sistem pemantauan kesehatan haji yang terhubung dengan pemerintah pusat dan otoritas kesehatan di Arab Saudi. RRI Samarinda, Eladeva.

0: Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah menjadi momentum penting bagi umat Islam untuk melakukan evaluasi diri di tengah perubahan zaman yang semakin cepat. Jika hijrah pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimaknai sebagai perpindahan dari Mekah ke Madinah, maka di era digital saat ini, hijrah juga dapat dimaknai sebagai perubahan dari kebiasaan buruk menuju kehidupan yang lebih baik. Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Timur, Kyai Haji Muhammad Jafron kepada RRI Selasa 16 Juni 2026 mengatakan, semangat hijrah masih sangat relevan terutama bagi generasi muda yang tumbuh di tengah arus informasi tanpa batas. Menurutnya, Muharram menjadi waktu yang tepat untuk melakukan muhasabah dan memperbaiki kualitas diri baik dalam kehidupan sosial maupun keagamaan.
1: Ini momentum yang paling tepat untuk umat Islam di era Gen Z, era digital ini. Pertama adalah tentang kita evaluasi diri tentang kelemahan kita, kekurangan kita secara individu ya. Tentang bagaimana kita melihat diri kita agar kemudian merubah semakin baik. Kemudian yang kedua, dalam hal dakwah pengembangan kehidupan masyarakat, maka dakwah kita harus kemudian diperluas tidak hanya di atas mimbar, tapi kemudian bagaimana memanfaatkan media sosial untuk dakwah digital.
0: Menurut Jafron, tantangan generasi muda saat ini berbeda dibanding generasi sebelumnya. Kehadiran media sosial membawa banyak manfaat, namun juga menghadirkan risiko apabila tidak diimbangi dengan nilai moral dan keagamaan. Karena itu yang mendorong pemanfaatan ruang digital sebagai media dakwah dan penyebaran konten-konten positif yang mampu menjawab persoalan generasi muda. Sementara itu, warga Samarinda Ilir, Jalia menilai, tantangan terbesar anak muda saat ini adalah banjir informasi dan konten di media sosial. Menurutnya, makna hijrah di era digital dapat dimaknai dari kemampuan menyaring informasi dan menggunakan media sosial secara lebih baik.
2: Kayak pintar-pintar ngefilter apa yang kita tonton di HP, terus lebih ke berubah dari tadinya yang kita suka scroll-scroll konten yang gak jelas gitu kan, atau hujat-hujat di komentar gitu. Jadinya kita kurang-kurangi, kalau bisa jangan, terus bisa jadi lebih baik lagi.
0: Jalia juga menilai generasi muda saat ini lebih mudah menerima pesan-pesan positif melalui konten kreatif di media sosial yang dekat dengan keseharian mereka. Karena itu, momentum Tahun Baru Islam diharapkan tidak hanya menjadi pergantian kalender semata, tetapi juga menjadi kesempatan untuk memperbaiki diri, memperkuat nilai keagamaan, serta membangun kebiasaan yang lebih sehat baik secara mental maupun digital. RRI Samarinda, Nisor Pula

0: Layanan keluarga berencana di Kota Samarinda terus dilakukan mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Salah satu inovasi yang kini dikembangkan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DPPKB Kota Samarinda adalah platform digital Sapa KB. Layanan ini memungkinkan masyarakat memperoleh informasi dan konsultasi terkait keluarga berencana, kesehatan reproduksi hingga persoalan keluarga tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan. Berdasarkan data DPPKB Kota Samarinda, hingga saat ini layanan hotline integratif Sapa KB telah dimanfaatkan oleh 77 klien. Sementara layanan konseling privat keluarga berkualitas telah digunakan oleh 10 klien. Wakil Wali Kota Samarinda, Zaiwirul Zuhri mengatakan, salah satu tantangan terbesar program keluarga berencana saat ini adalah memberikan edukasi kepada calon pengantin agar memahami pentingnya perencanaan keluarga sejak awal membangun rumah tangga.
1: Ya, tantangannya KB sendiri kalau di ini kan yang kita edukasi kan pastinya calon pengantin, ya kan, yang harus kita edukasi. Jangan sampai calon pengantin ini nantinya keluarga berencananya itu tidak sesuai dengan harapan. Dikasih tahu apa-apa, kalau resikonya ekonominya gak mapan dan lain sebagainya. Kalau itu keluarga KB bisa mengatur dengan baik, tentunya itu nanti bisa jadi keluarga-keluarga berencana yang baik.
0: Sementara itu, DPPKB Samarinda menyebut layanan Sapa KB menjadi salah satu upaya mempercepat akses masyarakat terhadap informasi dan konsultasi keluarga berkualitas. Layanan tersebut mencakup konsultasi kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, persoalan rumah tangga hingga pengaduan terkait perlindungan perempuan dan anak. Selain Sapa KB, DPPKB Samarinda juga mengembangkan berbagai inovasi lain seperti program siap jemput antar akseptor KB terintegrasi atau SIJAKI untuk mempermudah masyarakat memperoleh layanan keluarga berencana. Pemerintah berharap pemanfaatan layanan digital tersebut terus meningkat sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan akses informasi dan pendampingan dalam membangun keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkualitas. RRI Samarinda, Nesor Pula, melaporkan.

0: Bersih dan Sehat atau PHBS serta Lingkungan Bersih dan Sehat atau LBS tingkat Provinsi Kalimantan Timur kini memasuki tahapan krusial. Tim verifikasi lapangan Provinsi Kalimantan Timur mulai turun langsung ke wilayah di RT 35 dan RT 36 Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan. Penilaian lapangan ini dilakukan untuk mencocokkan dokumen laporan dengan fakta real di lapangan. Saat ini Balikpapan harus bersaing ketat dengan dua kota lain yang masuk nominasi, yakni Samarinda dan Bontang. Fokus evaluasi mencakup pilar utama PHBS seperti pernyataan anggota Pokja 4 PKK Provinsi Kaltim Nurul Wahdah.
1: Secara dokumen aja ada dua tahapan yang kita lakukan penilai. Tahapan laporan yang masuk di provinsi dokumen, kemudian kita itu seleksi. Nah, dari situ dokumen itu ada dari sisi input, proses, output, dan outcome. Jadi itu secara manajemen memang terus ada gitu loh. Jadi provinsi itu dari dukung pemerintah seperti apa, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana hasilnya, setelah itu ada enggak dampak terhadap masyarakat. Nah, itu yang akan kami nilai. Dan itu kita sudah cek dokumennya, ternyata tiga yang masuk nominasi, Kebangkatan, Samarinda, Bontang. Nah, ini yang bersaing itu ya.
0: Proses verifikasi lapangan ini turut didampingi langsung oleh Camat Balikpapan Selatan Muhammad Hakim. Pihak kecamatan optimis Kota Balikpapan dapat mempertahankan gelar juara bertahan yang sebelumnya diraih pada tahun 2025 lalu.
2: Insya Allah kami dapat mempertahankan tahun 2025, tepatnya di Kelurahan Sungai Nangka, RT 18 dan RT 19, Kecamatan Balikpapan Selatan juga meraih juara satu tingkat provinsi. Jadi tahun ini kita insya Allah dapat mempertahankan.
0: Berbagai inovasi warga RT 36 Kelurahan Gunung Bahagia, mulai dari pengolahan batang pisang menjadi pupuk kompos, program bank sampah botol bekas ditukar sembako, hingga kreasi PKK yang mengolah daun kelor menjadi puding dan cemilan.
3: Ya, di tempat kami, warga kami itu guyup. Makanya kami punya moto, moto kami adalah siap. Siap artinya sehat, indah, aman, dan peduli. Peduli itu maksudnya kepedulian antar warga. Di tempat kami sangat.
0: Ketua RT 36 Rudi Widiyoko ini pun memohon doa dan dukungan warga Kota Balikpapan dalam ajang provinsi ini dapat menjadi juara dalam lomba PHBS 2026 dengan moto siap yang diambil dari kata sehat, indah, aman, dan peduli dapat memberikan kebanggaan bagi kota beriman. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Panajam Pasir Utara mulai menggagas penerapan wilayah bebas dari korupsi atau WBK sebagai bagian dari upaya memperkuat integritas dan kualitas pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah. Sekretaris Daerah Panajam Pasir Utara Tohar kepada RRI mengatakan, pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi harus diawali dengan pembentukan pola pikir dan kesadaran bersama di setiap organisasi perangkat daerah maupun unit kerja. Menurut Tohar, keberhasilan WBK tidak hanya ditentukan oleh aturan dan administrasi, tetapi juga oleh keterlibatan seluruh aparatur dalam membangun wilayah kerja yang berintegritas. Tohar mengatakan, tanpa pelibatan yang memadai dari seluruh unsur organisasi, implementasi wilayah bebas dari korupsi akan sulit berjalan karena harus berangkat dari kesadaran kolektif. Selain itu, Tohar menilai persoalan korupsi dan integritas masih menjadi tantangan bersama yang memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pengawas, dan masyarakat. Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN, Panajam Pasir Utara juga menghadapi tantangan dalam membangun budaya anti korupsi. Namun menurut Tohar, tantangan terbesar justru terletak pada pembentukan sikap mental dan kesadaran individu aparatur.
5: Dengan WBK dan zona integritas, sebetulnya ini spirit kolektif gitu ya. Tetapi sebelum kita menetapkan, harus terlebih dahulu dibangun mainstreamnya kita dan mindsetnya kita di organik masing-masing. Kalau levelnya kabupaten, ya kabupaten. Kalau levelnya unit kerja, ya organik unit kerja. Betapa pentingnya, karena apa? Harus ada pelibatan yang memadai dari organik itu sendiri. Kalau tanpa pelibatan, maka akan sulit, karena apa? Itu harus terbangun dari kesadaran kolektif. Itu intinya.
4: Saat ini pemerintah Kabupaten Panajam Pasir Utara masih berada pada tahap perencanaan penerapan wilayah bebas dari korupsi. Pemerintah daerah berencana memulai pembangunan zona integritas secara bertahap dengan fokus awal pada unit kerja tertentu. Bahar menambahkan, Badan Layanan Umum Daerah BLUD Rumah Sakit menjadi salah satu unit kerja yang diprioritaskan untuk mendapatkan pendampingan dan pembinaan menuju wilayah bebas dari korupsi sebelum diterapkan ke perangkat daerah lain.
5: Kita memang belum menerapkan itu. Kita lagi menggagas, mungkin kami akan gagas mulai dari unit kerja-unit kerja. Ini yang kita coba akan kita dahulukan adalah untuk organik di BLUD rumah sakit gitu rencananya kan gitu.
4: Itu fokusnya Pak ya di PPU Pak ya?
5: Ya, nanti setelah itu bergeser kepada yang dan supaya ada pembinaan yang relatif fokus kita melakukan pendampingan yang ini bisa jalan kemudian berpindah ke unit kerja yang lain.
4: Melalui langkah tersebut, Pemkab Kabupaten Panajam Pasir Utara berharap budaya integritas dapat tumbuh secara berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. RRI Rizky Mulyanto melaporkan.

0: Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat kepada seluruh pemerintah daerah memberikan dampak terhadap pelaksanaan pembangunan di berbagai wilayah, terutama daerah yang masih bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Kondisi tersebut dirasakan Kabupaten Mahakam Ulu yang masih membutuhkan dukungan anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar masyarakat. Ketua DPRD Mahakam Ulu, Defung Paran, mengatakan lembaga legislatif akan melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat agar alokasi anggaran untuk Mahulu tidak kembali mengalami pemangkasan. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keberlangsungan program pembangunan yang telah direncanakan. Menurutnya, Mahakam Ulu merupakan salah satu daerah yang masih memerlukan perhatian khusus dalam pembangunan, mengingat masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi melalui dukungan anggaran pemerintah. Oleh sebab itu, penambahan anggaran dinilai menjadi kebutuhan yang penting untuk mempercepat pemerataan pembangunan. DPRD Mahulu juga berkomitmen untuk mengawal setiap proses penyusunan dan penggunaan anggaran daerah agar lebih tepat sasaran. Pengawalan dilakukan untuk memastikan belanja daerah pemerintah benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.
1: Kami tetap memperjuangkan supaya ada toleransi dari pemerintah pusat untuk di daerah-daerah supaya jangan dipangkas lagi lah gitu. Karena mengingat terutama kabupaten kita ini sangat membutuhkan anggaran untuk pembangunan, baik itu SDM-nya maupun infrastruktur yang ada di kabupaten kita. Tetapi di sini juga kami sebagai wakil rakyat dari DPRD tentunya harus memastikan sekecil-kecilnya APBD yang dimiliki oleh Kabupaten Mahakam Ulu harus dialokasikan untuk kebutuhan prioritas dari masyarakat.
0: Efisiensi anggaran yang diberlakukan secara nasional dinilai berpotensi memperlambat pelaksanaan sejumlah program prioritas apabila tidak disertai dengan kebijakan yang mempertimbangkan kondisi dan karakteristik masing-masing daerah. Wilayah dengan keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas membutuhkan dukungan fiskal yang lebih besar dibandingkan daerah yang telah berkembang. Melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat, serta pengawasan terhadap penggunaan APBD, DPRD Mahakam Ulu berharap pembangunan di wilayah tersebut dapat terus berjalan meskipun berada di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional. Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga keberlanjutan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan.

0: Fadel dalam program Halo RRI. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu keselamatan pengguna jalan karena pengendara kesulitan melihat sinyal lampu lalu lintas dari jarak tertentu. Menanggapi laporan itu, Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, Basuni, mengatakan pihaknya akan segera melakukan pengecekan ke lokasi yang dimaksud.
1: Secara umum, tugas pokok fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup, khususnya yang terkait dengan taman dan pohon adalah melakukan penataan dan perapihan pada pohon-pohon di median jalan. Jadi sebenarnya secara umum itulah tugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda. Jadi ketika ada kemudian tanaman atau pohon yang kemudian wilayahnya di pabrik atau di median jalan panjang berlan, tentu itu bisa ada dilaporkan atau diadukan kepada Dinas Lingkungan Hidup. Ada dua cara sebenarnya, bisa melalui pengaduan online maupun bisa berkirim surat ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.
0: Basuni menjelaskan masyarakat dapat menyampaikan laporan terkait pohon yang berpotensi mengganggu fasilitas umum maupun keselamatan pengguna jalan melalui pengaduan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda. Menurutnya, partisipasi masyarakat sangat membantu pemerintah dalam mengidentifikasi titik-titik yang memerlukan penanganan cepat, termasuk pemangkasan pohon di median maupun di tepi jalan. DLH Kota Samarinda berharap laporan warga dapat terus disampaikan sehingga potensi gangguan terhadap keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan dapat segera diatasi. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan. Kehadiran layanan internet dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau BAKTI Kementerian Komunikasi dan Digital dinilai sangat membantu kegiatan belajar mengajar di daerah. Kepala SD Negeri 001 Payung-Payung, Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau, Bahridin, mengatakan akses internet yang disediakan BAKTI memudahkan guru dan tenaga kependidikan dalam menjalankan berbagai tugas berbasis daring. Selain mendukung penyusunan laporan, internet juga menjadi sarana penting dalam proses pembelajaran yang kini semakin banyak memanfaatkan media digital.
2: Untuk peran BAKTI ini, di sekolah kami sangat membantu pengajaran internet dari BAKTI karena tugas-tugas sekarang baik guru maupun staf banyak menggunakan online, jadi sangat membantu kami dengan adanya bantuan dari BAKTI. Terutama untuk kegiatan laporan maupun pembelajaran dari guru-guru, karena sekarang ini pembelajaran lebih banyak menggunakan media online. Laporan juga demikian, jadi sangat membantu.
0: Sementara itu, Direktur Utama BAKTI Komdigi, Fadilah Matar, menjelaskan kapasitas layanan internet yang diberikan melalui satelit Satria terus ditingkatkan seiring bertambahnya kebutuhan pengguna.
3: Kita menyiapkan akses internet dengan kapasitas yang kita berikan dari Satria. Pertama kali kita instalasi di sini, itu kita memanfaatkan 4 Mbps per titik. Dengan jumlah peningkatan kapasitas lalu pengguna yang semakin banyak, sekarang semua wilayah pembangunan BAKTI kita set minimal di 20 Mbps.
0: Peningkatan kapasitas internet tersebut diharapkan dapat memperkuat akses pendidikan digital di berbagai wilayah, khususnya daerah yang selama ini masih terbatas jaringan telekomunikasinya. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
4: Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang Tematik RKPD Kota Samarinda tahun 2027 menempatkan keterlibatan kelompok rentan sebagai salah satu fokus utama pembahasan. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Samarinda untuk memastikan setiap kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam menyampaikan aspirasi dan kebutuhan pembangunan. Dalam forum tersebut, berbagai isu terkait perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan dibahas, mulai dari akses terhadap pelayanan publik, pendidikan, kesempatan kerja, hingga perlindungan sosial. Kelompok rentan yang menjadi perhatian antara lain penyandang disabilitas, lanjut usia, perempuan, anak-anak, masyarakat miskin, serta kelompok marginal yang berpotensi mengalami diskriminasi. Wakil Wali Kota Samarinda, Saifuddin Zuhri, mengatakan kelompok rentan merupakan bagian masyarakat yang menghadapi persoalan sosial dan pembangunan yang kompleks. Mereka kerap mengalami hambatan ekonomi, sosial, serta keterbatasan akses terhadap layanan dasar, informasi, sumber daya, hingga pengambilan keputusan.
5: Ini di dalam Musrenbang ini untuk menginput dari masukan-masukan dari OPD semua, dari semua pihak yang terkait dengan untuk melaksanakan dan memasukkan program-program unggulan yang ada di Puslemar Tembak ini, diperuntukkan masyarakat-masyarakat yang tadi ada masyarakatnya disabilitas, mampu, dan kelompok-kelompok rentan lainnya.
4: Sebelum menegaskan, pembangunan tidak boleh hanya berfokus pada kelompok tertentu. Pemerintah harus memastikan seluruh warga, termasuk kelompok rentan, memperoleh kesempatan yang sama untuk hidup layak dan mendapatkan pelayanan publik yang setara. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah Kota Samarinda terus mendorong penyediaan infrastruktur yang ramah kelompok rentan, pendidikan inklusif, pesertaan kesempatan kerja, serta pelayanan publik yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat lainnya. Selain itu, pemberdayaan kelompok rentan juga difokuskan pada pengentasan kemiskinan, pelindungan perempuan dan anak, pelindungan sosial bagi pekerja sektor informal, serta penyediaan fasilitas publik yang inklusif. Upaya tersebut dilakukan untuk melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan lembaga masyarakat. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.

0: di Kota Samarinda terus menunjukkan peningkatan. Dinas Kesehatan Samarinda mencatat, hingga 12 Juni 2026, lebih dari 7.000 warga telah mengikuti pemeriksaan kesehatan dari total sekitar 8.500 orang yang mendaftar. Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Ismet Pusasih, mengatakan capaian itu menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat di kota tepian terhadap program prioritas pemerintah tersebut. Dari pelaksanaan CKG sejauh ini, Dinkes Samarinda juga mencatat gangguan kesehatan gigi menjadi temuan yang paling banyak dijumpai.
1: Sudah dimulai dari tahun lalu, kita Dinas Kesehatan terus aktif mensosialisasikan program CKG di fasilitas kesehatan primer ya, di puskesmas. Dan sampai hari ini yang sudah melakukan CKG itu ada 7.827 orang. Dari 8.500-an yang mendaftar, jadi ada kurang lebih 92% yang sudah kita layani. Yang paling banyak itu yang banyak ke arah penyakit gigi. Kemudian yang kedua yang berhubungan dengan faktor usia ya, dengan penyakit tidak menular, yaitu hipertensi dan diabetes.
0: Ismet mengatakan, Dinas Kesehatan terus berupaya memperluas jangkauan layanan CKG agar semakin mudah diakses masyarakat. Selain dilaksanakan di puskesmas, program tersebut juga digabungkan dengan berbagai kegiatan pelayanan kesehatan lainnya. Karena itu dalam waktu dekat, Dinkes Samarinda berencana menggabungkan kegiatan CKG dengan bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS dan penjaringan kesehatan peserta didik baru yang akan berlangsung pada tahun ajaran baru bulan depan. RRI Samarinda, Seladeva melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mendorong peningkatan produksi pangan sebagai bagian dari upaya mewujudkan swasembada beras. Strategi yang dilakukan tidak hanya melalui perluasan lahan pertanian, tetapi juga dengan mengembangkan berbagai komoditas pangan lokal yang memiliki potensi besar untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura atau DPTPH Kaltim, Fahmi Himawan mengatakan, produksi beras Kalimantan Timur saat ini mencapai sekitar 157.000 ton per tahun. Namun angka tersebut masih belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Kaltim yang kini mencapai sekitar 4,2 juta jiwa. Karena itu, komoditas padi tetap menjadi prioritas utama dalam program pembangunan sektor pangan. Meski demikian, pemerintah juga mulai mengangkat potensi pangan alternatif yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal.
3: Ya, jadi padi sawah, padi gunung, maupun juga alternatif pangan-pangan yang lain yang itu bisa sebagai pengganti beras yang mengandung karbohidrat, bahkan tapi lebih aman, lebih sehat daripada beras putih yang mengandung glikemik ya. Selain itu, tentu juga tanaman hortik yang lain yang itu bisa menjadi pengganti beras, sehingga kita tidak hanya fokus kepada beras padi. Seperti pisang, kita punya pisang kepok grecek yang sudah sampai ekspor. Kemudian buah-buahan yang lain yang sudah kita angkat, walaupun ini bukan untuk karbohidrat ya, seperti persilangan antara durian dengan lai, itu sedang kita coba juga di tahun ini, mudah-mudahan nanti bisa kita angkat nanti di akhir tahun.
2: Selain mengembangkan pangan lokal, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga terus menjalankan program cetak sawah baru pada tahun 2025 lalu. Sebanyak 1.041 hektar lahan sawah baru berhasil diselesaikan di sejumlah kabupaten sebagai bagian dari program peningkatan produksi pangan. Sementara pada tahun 2026, pembangunan sawah baru seluas lebih dari 2.000 hektar sedang memasuki tahap konstruksi. Pemerintah juga tengah menyiapkan dokumen survei, investigasi, dan desain untuk pengembangan sekitar 13.000 hektar lahan tambahan yang direncanakan menjadi kawasan pertanian baru. Melalui berbagai program tersebut, pemerintah berharap produksi pangan daerah dapat terus meningkat sehingga ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah dapat dikurangi. Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang menuju swasembada pangan dan penguatan ketahanan pangan Kalimantan Timur. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
4: Demikian berita sepekan sore ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Deni Kartika Sari. Selamat sore, sampai jumpa.
5: Demikian berita sepekan, produksi RRI Samarinda.

0: informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 26, masih Riada bersama dengan kawan Andri untuk saat ini. Mendengar program Kentongan Majelis Udara, informasi pertama sampai untuk Anda, BPPD Kalimantan Timur mendorong para pelajar SMA, SMK untuk menjadi agen perubahan dalam membangun budaya sadar bencana. Melalui program Satuan Pendidikan Aman Bencana, siswa dibekali pengetahuan dan keterampilan yang dapat diterapkan tidak hanya di sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga dan masyarakat. Ada sebanyak 200 siswa SMA Negeri 3 Samarinda yang mengikuti program tersebut dengan antusias. Kegiatan dirancang untuk menanamkan kesadaran akan resiko bencana usia dini melalui pendekatan edukatif dan praktek langsung di lapangan. Para peserta mendapatkan pelatihan evakuasi mandiri saat keadaan darurat, teknik dasar pemadaman api, serta penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR. Pembelajaran berbasis simulasi ini bertujuan membentuk karakter pelajar yang cepat tanggap dan mampu mengambil tindakan yang tepat saat menghadapi situasi darurat. BPPD Kalimantan Timur menilai generasi muda memiliki peran strategis dalam memperluas edukasi kebencanaan. Karena itu program serupa akan terus diperluas ke berbagai sekolah guna memperkuat budaya kesiapsiagaan dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap ancaman bencana. Hal ini tadi juga dilakukan di lingkungan RT 28, di mana warga masyarakat juga mendapatkan pembekalan simulasi terhadap tanggap bencana.
1: Program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana. Apakah Anda yakin kompor di rumah sudah aman? Setiap tahun, ribuan kecelakaan rumah tangga terjadi karena kelalaian saat menggunakan kompor. Kebakaran rumah, ledakan gas, dan luka bakar, semua bisa terjadi hanya dalam hitungan detik. Jangan biarkan dapur Anda menjadi sumber bahaya bagi keluarga. Pastikan selalu mematikan kompor setelah digunakan. Periksa selang gas secara berkala, dan jangan biarkan anak-anak bermain di sekitar kompor yang menyala. Jadilah pengguna kompor yang bijak untuk keselamatan keluarga Anda. Ingat, satu langkah pencegahan kecil bisa menyelamatkan nyawa.

sesuatu yang kecil bisa mendatangkan musibah yang besar.

Menurutmu, talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati.

107,6 FM, pendengar Persatuan RRI Samarinda, BMKG Balikpapan menilai penguatan sistem peringatan dini tsunami di Kalimantan masih menjadi pekerjaan rumah penting. Hingga saat ini, informasi kebencanaan masih disalurkan melalui pemerintah daerah dan BPBD sebelum diteruskan kepada masyarakat pesisir. Kepala Stasiun Geofisika BMKG Balikpapan Rasmit mengatakan masyarakat di kawasan Pantai Timur Kalimantan perlu memahami bahwa wilayah tersebut tidak sepenuhnya bebas dari ancaman tsunami. Resiko dapat berasal dari aktivitas tektonik maupun longsoran bawah laut. Menurut BMKG pendengar, wilayah Kaltara dan Kaltim bagian utara berpotensi terdampak tsunami akibat gempa besar di zona subduksi sekitar Sulawesi, Maluku dan Filipina. Sementara Balikpapan, Samarinda dan Bontang berisiko akibat longsoran bawah laut di Selat Makassar yang dipicu gempa di Sulawesi. Karena itu BMKG mendorong pengembangan sistem peringatan dini yang lebih terintegrasi dan mampu menyampaikan informasi secara real time kepada masyarakat guna memperkuat upaya mitigasi bencana di wilayah pesisir Kalimantan.

adalah genangan air atau banjir yang berasal dari air laut. Banjir ini dipengaruhi oleh pasangnya air laut sehingga daratan rendah di sekitarnya terendam. Banjir rob juga dikenal sebagai banjir genangan. Kondisi ini sering terjadi di daerah daratan yang lebih rendah dibanding permukaan air laut. Banjir rob adalah keadaan yang masuk dalam kategori bencana. Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam, yang mengganggu kehidupan masyarakat oleh faktor alam atau non-alam, sehingga menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian, harta benda, dan berdampak psikologis. Agar kehidupan sosial masyarakat tidak terus terganggu oleh kondisi rob, maka perlu dilakukan tindakan pencegahan. Untuk mengatasinya, diperlukan kerjasama yang baik antar pemerintah daerah serta warga. Salah satu caranya adalah pemanfaatan teknologi untuk mengatasi rob dapat dilakukan dengan melakukan pemanenan air hujan, pengoperasian pompa, serta bendungan di area pesisir. Pesan ini disampaikan oleh RRI Samarinda.

0: gempa dan terbit peringatan tsunami, jangan panik, cari jalur ke kawasan tinggi.
1: Kawasan yang aman dari tsunami setinggi 30 meter dari permukaan laut dan sejauh 3 km dari laut.
0: Setelah gempa dan sebelum tsunami, biasanya permukaan laut mendadak surut dan rendah. Jangan nekat mendekat.
1: Gulungan ombak kedua dan seterusnya bisa lebih berbahaya dan berlangsung beberapa jam.
0: Bukan cuma gulungan ombak, tsunami juga bisa berupa banjir bandang.

0: menginspirasi. Informasi program Kentongan Majalah Udara paling akhir sampai untuk Anda pendengar. BMKG memperkirakan curah hujan di Samarinda hingga akhir Juni masih berada pada kategori menengah dengan intensitas 50 hingga 150 mm dan sifat hujan di atas normal. Kondisi tersebut membuat potensi hujan lebih lebat masih cukup tinggi meski wilayah Kalimantan Timur sedang memasuki masa transisi menuju musim kemarau. BPBD Samarinda mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap kemungkinan banjir dan longsor. Kepala BPBD Samarinda Suarso bilang, warga yang tinggal di kawasan rawan, terutama lereng dan tebing, perlu meningkatkan kewaspadaan saat hujan dengan durasi cukup panjang. Sebagai langkah antisipasi, BPBD bersama dengan relawan, TNI Polri, OPD, serta pemerintah kecamatan dan kelurahan terus memperkuat kesiapsiagaan dan sosialisasi kebencanaan kepada masyarakat.
1: Program Kentongan, RRI Radio Tanggap Bencana.

0: 101 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, klaim yang menyebutkan pendaftaran Guru Sekolah Rakyat 2026 dilakukan melalui lautan yang beredar di media sosial adalah hoax. Meskipun benar, Kemensos ini membuka seleksi P3K Guru Sekolah Rakyat, proses pendaftaran resmi tidak dilakukan melalui link yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram. Faktanya, kebutuhan guru sekolah rakyat yang dibuka pada tahun 2026 berjumlah 3.053 formasi, bukan 35.053 formasi seperti yang tercantum dalam unggahan tersebut. Pendaftaran dilakukan melalui portal resmi SSCASN setelah pelamar membuat akun dan mengisi data pada sistem yang disediakan oleh pemerintah. Masyarakat diimbau untuk berhati-hati terhadap tautan tidak resmi yang berpotensi digunakan untuk mengumpulkan data pribadi. Seluruh informasi dan proses pendaftaran guru sekolah rakyat hanya dapat diakses melalui kanal resmi pemerintah, terutama portal SSCASN. Dengan demikian, klaim link pendaftaran guru sekolah rakyat 2026 yang beredar di media sosial merupakan informasi palsu alias hoax. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Samarinda, saya Ria Arda.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
3: Kilau Pancasila
1: 97,6 FM, pendengar Pro 1 Radio Samarinda, saya informasikan kalaupun kumandang azan maghrib nanti untuk Anda tinggal di wilayah kota Samarinda, jatuh pada pukul 18 lewat 19 menit waktu Indonesia Tengah.
0: 1 RRI Samarinda, 97,6 FM, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Samarinda Kanal Informasi dan Inspirasi. Lanjutkan kebersamaan kita, kerung dengar Anda. Segera kami hadirkan pengajian dan terjemah Al-Quran dalam surah At-Taubah ayat 103 sampai dengan 107. Lantunan merdu bersama dengan Arman dan penerjemah Marga Rahayu.

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

0: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya, doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.
1: Alam ya'lam.

Tidaklah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima zakat, dan bahwasanya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

dan ada pula orang-orang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah. Ada kalanya Allah akan mengazab mereka, dan ada kalanya Allah akan menerima taubat mereka. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

0: Dan di antara orang-orang munafik itu, ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan pada orang-orang mukmin, untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah, "Kami tidak menghendaki selain kebaikan." Dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta dalam sumpahnya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pendengar, baru saja kami mendengarkan pengajian dan terjemah Al-Quran dalam surah At-Taubah ayat 103 sama dengan 107 bersama dengan Arman dan penerjemah Marga Rahayu. Saatnya kumandang azan maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapat satu kebaikan. Dan dari satu kebaikan itu, berlipat menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim sebagai satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Bukhari.

0: Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang membantu seorang muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa meringankan beban seorang muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim.
1: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
2: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.

0: 96,6 FM mendengar Pro Satu Hari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Buku fikih penguatan disabilitas mental dan psikososial diluncurkan di Pondok Pesantren Al-Falah Pelosok Kediri di sela rangkaian Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama ataupun Munas Konbes NU 2026. Saifullah Yusuf, Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, mengatakan buku ini lahir dari kolaborasi NU, Komisi Nasional Disabilitas, Ma'arif Institute, dan B3M. Buku ini diharapkan menjadi rujukan moral sekaligus landasan berpikir bagi masyarakat untuk memandang penyandang disabilitas sebagai pribadi yang setara. Buku ini diharapkan menjadi rujukan moral dan landasan berpikir bagi masyarakat agar memandang saudara-saudara penyandang disabilitas sebagai pribadi yang setara, kata Gus Ipul Sapana Klubnya. Menurut Gus Ipul, pendengar, penyandang disabilitas tidak semestinya diperlakukan dengan rasa kasihan. Masyarakat perlu membangun kesadaran yang tepat untuk menghormati, melibatkan, dan perlakukan mereka secara setara. Ia menekankan penyandang disabilitas mental dan psikososial juga membutuhkan lingkungan yang aman dari stigma, pengabdian, maupun perundungan.
1: Pro 1 FM.

0: harta yang kalian infakkan, maka Allah pasti akan menggantikannya, dan Dia adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Quran Surah Saba ayat 39.
1: Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya, dan nyawa orang yang belum mati ketika dia tidur. Allah menahan nyawa orang yang telah ditetapkan kematiannya, dan melepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Quran Surah Az-Zumar.
0: Sembilan tujuh kemana FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Tim penggerak PKK Kabupaten Kutai Kartanegara menampilkan inovasi ketahanan pangan keluarga yang berhasil masuk nominasi lomba tingkat nasional Kalimantan Timur. Program ini mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga secara mandiri. Dengarkan musik favoritmu, talk show menarik, dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan ikuti.

0: 97,6 FM pendengar Prasa Terakhir Samarinda, kabar sabar wasa untuk Anda. Adakah di antara Anda orang tua yang saat sekarang mungkin juga tengah mencari sekolah? Ini informasinya khusus anak yang pakai baju biru putih ini pendengar ya. Jalur domisili menjadi jalur dengan kuota terbesar dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMP untuk jenjang SMP di Kota Samarinda tahun ini. Jalur ini akan mulai dibuka setelah tahapan afirmasi, prestasi, dan mutasi selesai dilakukan pendengar. Besarnya kuota yang tersedia membuat jalur ini menjadi salah satu yang paling banyak mendapatkan perhatian dari masyarakat. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Muhammad Wahidudin bilang kalaupun jalur domisili dirancang untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada calon murid agar dapat bersekolah di lokasi yang dekat dengan tempat tinggalnya. Kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan serta mengurangi kesenjangan daya tampung antar wilayah. Informasi lebih lengkapnya Anda bisa baca laman klik di web kami rri.co.id. sekaligus mengakhiri kebersamaan saya dengan Anda untuk malam hari ini bergantian dengan Vira Amalia yang akan lanjutkan di Samarinda malam ini yang berikutnya.
1: Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 1. Lintas informasi pukul 19 waktu Indonesia Tengah, pendengar, pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur menyiapkan sejumlah skenario untuk mengantisipasi pemutusan hubungan kerja di sektor batubara sebagai dampak dari wacana pembatasan produksi komoditas yang terbentuk dari materi tumbuhan purba ini. Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mengatakan skenario pertama adalah menggandeng perusahaan tambang menggelar pelatihan keterampilan tertentu yang mudah terserap pasar sesuai dengan kondisi wilayah, baik terkait pertanian, perkebunan, perikanan, dan lainnya, termasuk pelatihan untuk membuka usaha baru. Pelatihan keterampilan atau kecakapan hidup ini bahkan sudah dilakukan oleh beberapa dunia usaha, sehingga pekerja sektor tambang pun sudah siap dengan kemampuan baru jika ke depan dilakukan PHK. Ia menyebut bahwa pelatihan tersebut sangat penting agar tenaga kerja bisa terserap kembali di bidang-bidang lain di luar sektor pertambangan murni. Untuk itu, Pemkab Kutim mengapresiasi langkah antisipasi yang ditempuh perusahaan tersebut. Ia pun berharap komitmen serupa diikuti oleh beberapa perusahaan lain guna menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mencegah lonjakan pengangguran di Kutim. Skenario lainnya adalah pihaknya telah menjadwalkan pertemuan khusus dengan Kementerian ESDM untuk membahas implikasi terhadap daerah tambang jika kebijakan tersebut diimplementasikan. Sejumlah hal yang akan disampaikan kepada kementerian saat pertemuan pekan depan antara lain terkait dampak pemotongan kuota produksi ini seperti akan berpengaruh pada lambatnya perputaran ekonomi, menambah jumlah pengangguran, meningkatkan kemiskinan, hingga berpotensi munculnya masalah sosial lain. Demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi.
0: Row 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.

1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, bagi Anda yang sudah beristirahat, sedang dalam perjalanan, ataupun Anda yang masih beraktivitas. Rekan siar Fira Amalia akan temani ruang dengar Anda pada rangkaian Samarinda malam hari ini, Minggu 21 Juni 2026. Hingga nanti merapat pukul 24 waktu Indonesia Tengah, pendengar tentunya kami akan berbagi wawasan ringan untuk Anda. Dan nantikan juga pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mendengarkan Warta Berita Sentral. Nantikan juga pada pukul 21 kami akan hadirkan kepada Anda informasi mengenai salah satu komunitas di Indonesia yang sangat luar biasa dalam sajian obrolan komunitas. Dan juga sajian memo pendengar Melodi Memori pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah, yang akan dilanjutkan dengan siaran langsung Piala Dunia. Pendengar, hari ini Spanyol akan menghadapi Arab Saudi langsung dari Stadion Atlanta pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Jadi pendengar, tetap bersama kami pada rangkaian Samarinda malam hari ini hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda sudah tahu Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS kan? Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama LPS yaitu menjamin simpanan nasabah, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank mulai tahun 2026-2028, maksud kami, melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK, dan menjamin polis asuransi. Nah, LPS sekarang hadir di dekat kita melalui kantor perwakilan lembaga penjamin simpanan 2 yang terletak di Surabaya yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Pulau Kalimantan. Ku aman, ada LPS.

1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Buah dikenal sebagai sumber vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang penting bagi tubuh tentunya. Namun pendengar, tidak semua buah memiliki kandungan gula yang sama, di mana bagi penderita diabetes, orang yang sedang menjalani program diet, atau siapa saja yang ingin mengurangi konsumsi gula, memilih buah rendah gula dapat menjadi langkah yang bijak. Meskipun mengandung gula alami berupa fruktosa, pendengar, beberapa jenis buah memiliki kandungan gula yang relatif rendah serta indeks glikemik yang lebih rendah sehingga tidak menyebabkan lonjakan gula darah yang signifikan. Selain itu, pendengar, kandungan serat dalam buah membantu memperlambat penyerapan gula ke dalam aliran darah, di mana beberapa daftar buah yang rendah gula yang dapat Anda pilih menjadi makanan sehat. Yang pertama adalah alpukat, lalu juga ada lemon, strawberry, semangka, raspberry ataupun blackberry, jambu biji, kiwi, jeruk bali merah, belimbing ataupun pear. Di mana pendengar, dengan memilih jenis buah yang tepat dan mengonsumsinya secara bijak, masyarakat dapat memperoleh manfaat kesehatan sekaligus membantu menjaga kestabilan gula darah. Untuk informasi kesehatan lainnya, pendengar juga dapat Anda akses laman kami www.rri.co.id.

0: المقيمه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, selamat menunaikan ibadah salat isya untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat banyak, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya, dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Dan istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka. Dan budak seorang juga pemimpin terhadap harta tuannya, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
1: Wow!
0: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu

sedang bertanya-tanya ya, kenapa ketika kita men-scroll media sosial sebelum tidur itu membuat kita susah tidur? Dimana pendengar, kebiasaan yang tampak sepele ini ternyata berdampak serius pada kualitas tidur dan kesehatan otak, dimana paparan cahaya biru dari layar ponsel di malam hari dapat mengganggu produksi melatonin, hormon yang mengatur siklus tidur alami manusia. Cahaya biru ini pendengar membuat otak menafsirkan kondisi seolah-olah masih siang hari, sehingga pelepasan melatonin terhambat dan tubuh sulit mengenali waktu istirahat. Dan akibatnya seseorang cenderung mengalami keterlambatan tidur atau tetap terjaga lebih lama meskipun secara fisik sudah merasa lelah. Paparan cahaya biru dari layar gadget ini pendengar dapat mengurangi produksi hormon melatonin yang sangat penting untuk tidur nyenyak. Di mana Kemenkes juga menjelaskan meletakkan ponsel terlalu dekat saat tidur bisa berdampak buruk bagi kesehatan jangka panjang. Gangguan tidur yang disebabkan oleh

Kebiasaan ini tidak hanya mengurangi energi, tetapi juga menurunkan konsentrasi dan produktivitas keesokan harinya. Selain faktor cahaya, pendengar, jenis konten yang dikonsumsi sebelum tidur juga berpengaruh besar terhadap kondisi psikologi seseorang. Untuk informasi selengkapnya juga dapat Anda akses laman kami www.rri.co.id.

RRI Samarinda dalam Esensi Buku. Supernova adalah sebuah seri novel yang ditulis oleh Dewi Lestari pada Januari 2022. Seri ini terdiri dari 4 buku, Supernova Ksatria Putri dan Bintang Jatuh. Pada tahun 2001, Supernova Akar pada tahun 2002, Supernova Petir di tahun 2004, dan Supernova Gelombang pada tahun 2014. Supernova bukan hanya sekedar kisah fiksi ilmiah biasa. Dewi Lestari memadukan elemen-elemen sejarah, filosofi, dan budaya dengan imajinasi kreatifnya untuk menciptakan sebuah karya yang kompleks dan mendalam. Cerita ini dimulai dengan seorang pria bernama Raja yang menemukan sebuah pesan misterius yang mengarahkannya pada perjalanan pencarian identitas diri dan makna kehidupan. Novel pertama, Ksatria, Putri, dan Bintang Jatuh, membawa pembaca ke dunia raja dan seorang wanita misterius bernama Indira. Mereka terlibat dalam perjalanan spiritual dan filosofis yang membuka pintu ke dimensi lain. Raja dan Indira bertemu dengan karakter-karakter yang kaya akan makna simbolis, seperti Lukman, seorang pemikir bebas yang mencari kebenaran mutlak, dan Musashi, seorang samurai yang mencari keseimbangan antara pikiran dan tindakan. Seri ini kemudian berkembang dengan Supernova Akar yang memperkenalkan karakter-karakter baru dan melibatkan konflik politik dan sosial. Dalam buku ini, Dewi Lestari mengeksplorasi tema-tema seperti identitas nasional, perubahan sosial, dan konflik antar budaya. Para tokoh dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang kehidupan dan kebenaran. Supernova Petir menjadi lanjutan yang menggugah pikiran dari buku sebelumnya. Karya ini membahas lebih dalam mengenai cinta, kehilangan, dan arti dari pilihan hidup. Raja dan kawan-kawannya menghadapi tantangan besar, dan karakter-karakternya mengalami perkembangan yang signifikan. Pada titik ini, Dewi Lestari juga menyelipkan refleksi mengenai teknologi dan dampaknya terhadap kehidupan manusia. Buku terakhir, Supernova Gelombang, merupakan sintetis dari semua elemen sebelumnya. Ini adalah puncak dari perjalanan emosional dan spiritual para tokoh. Novel ini mencakup tema-tema seperti perubahan iklim, keberlanjutan, dan hubungan manusia dengan alam. Dewi Lestari berhasil menggabungkan elemen fiksi ilmiah, filosofi, dan realitas sosial dalam narasi yang mendalam dan penuh makna. Supernova bukan hanya sekedar rangkaian cerita. Dewi Lestari menggunakan novel ini sebagai wadah untuk menyampaikan pesan-pesan mendalam tentang kehidupan, cinta, dan arti eksistensi manusia. Melalui karakter-karakternya yang kompleks dan petualangan yang menarik, pembaca dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan eksistensial yang mengajak mereka untuk merenung dan mencari makna dalam kehidupan sehari-hari. Esensi dari Supernova terletak pada kemampuan Dewi Lestari untuk menyajikan cerita yang tak hanya menghibur, tapi juga merangsang pemikiran. Seri ini menjadi sebuah perjalanan epik yang membawa pembaca melewati berbagai dimensi kehidupan. Dari pertanyaan tentang eksistensi, hingga konflik sosial dan lingkungan. Demikian esensi buku berjudul Supernova, karya Dewi Lestari. Dari RRI, untuk Indonesia.

sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dulu kita dengar RRI cuma lewat radio. Sekarang gampang, pakai handphone. Dengan aplikasi RRI Digital, Anda yang rindu nostalgia siaran klasik, drama radio, dan lagu-lagu kenangan bisa dinikmati. Masa lalu kembali hadir di genggaman. Download RRI Digital sekarang di Play Store dan App Store.
1: 97,6 FM
2: Pro 1 RRI Samarinda.
1: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Pak Menteri ini kreatif sekali. Dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem, Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly.
2: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar.
0: DPR RI dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di daerah 3T. Turki mengekspor kapal perang perdana mereka ke negara anggota NATO dan Uni Eropa. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 21 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Komisi 4 DPR RI bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau perkembangan program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan untuk mendukung swasembada pangan nasional. Berikut laporan Reni Tania.
1: Pasti pada tanya ada urusan apa Komisi 4 ke Nusa Kambangan kan? Jadi tentu ada kaitan.
3: Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto bersama Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto meninjau program ketahanan pangan yang dikembangkan di kawasan Lembaga Permasyarakatan Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap pada Sabtu kemarin. Titik Soeharto mengapresiasi transformasi kawasan permasyarakatan Nusa Kambangan yang kini berkembang menjadi sentra ketahanan pangan sekaligus pusat pembinaan kemandirian warga binaan. Dalam kunjungan yang berlangsung sejak pagi hingga menjelang sore tersebut, rombongan melihat lahan yang sebelumnya tidak produktif kini telah disulap menjadi area pertanian, peternakan, perikanan hingga pusat pelatihan kerja bagi warga binaan.
1: Kami datang ke sini dalam rangka melihat usaha untuk meningkatkan ketahanan pangan di sini. Pak, kami diundang Pak Menteri melihat sendiri bagaimana lahan tidur yang ada di sini disulap menjadi lahan-lahan produktif dari beras ya, padi ya, terus anggur juga, kemudian udang, dan yang terakhir kita lihat sidat-sidat nih luar biasa. Ayam juga menghasilkan telur begitu banyak gitu. Pak Menteri ini kreatif sekali. Dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem, Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly dan bisa menghasilkan begitu banyak produk-produk yang bermanfaat.
3: Seluruh lapas dan rutan di Indonesia didorong memanfaatkan lahan yang belum digunakan menjadi kawasan produktif. Selain mendukung ketahanan pangan, program ini juga menjadi bagian dari pembinaan agar warga binaan memiliki keterampilan dan pengalaman kerja sebelum bebas.
4: Seluruh lapas dan rutan itu memanfaatkan apapun lahan yang idle yang ada di tempat mereka untuk diutamakan untuk mendukung program ketahanan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dari dalam. Ini juga upaya untuk membantu pemerintah jangan sampai nanti terjadi inflasi, misalnya kebutuhan telur bersama-sama. Jadi kami juga minta kepada jajaran lapas dan rutan di Indonesia untuk mempersiapkan kebutuhan telur di dalam.
3: Hingga saat ini Nusa Kambangan telah memanfaatkan sekitar 135 hektar lahan produktif dan melibatkan ratusan warga binaan dalam berbagai sektor usaha mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, pengolahan sampah hingga budidaya udang dan sidat. Melalui program tersebut, Nusa Kambangan kini tidak hanya dikenal sebagai kawasan permasyarakatan, tetapi juga berkembang menjadi pusat ketahanan pangan, pelatihan kerja, dan pemberdayaan warga binaan yang mendukung program swasembada pangan pemerintah. Dari Cilacap, Reni Tania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di Kabupaten Nias Utara yang termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Selengkapnya dilaporkan Mudali Harefa.
5: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meresmikan bantuan revitalisasi untuk 32 sekolah di Kabupaten Setara. Total anggarannya mencapai 48,6 miliar rupiah untuk tahun anggaran 2020.

0: yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar yang dialokasikan untuk 32 sekolah, 2 PAUD, 13 SD, 15 SMP, dan 2 SMA. Kemudian untuk tahun 2026, ini untuk sementara, mungkin nanti masih bisa ada penambahan. Sekarang ini 21 sekolah, ini 16 sudah disalurkan bantuannya dan nilainya untuk sementara 20 miliar rupiah, terdiri atas 3 PAUD, 8 SD, 2 SMA, dan 8 SMP.
1: Anggota

0: siswa dengan saudara semakin meningkat.
1: Bersama-sama dengan Menteri telah mewujudkan beberapa kegiatan yang menjadi perhatian kita bersama dalam rangka untuk meningkatkan seluruh sarana-prasarana pendidikan untuk mendukung upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita sudah meninjau beberapa titik merupakan bagian dari perwujudan revitalisasi. Harapannya setelah revitalisasi ini selesai, semangat dari guru, semangat dari siswa boleh bertambah untuk belajar.
0: Bupatinya Setara Amizar Waru menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat yang sudah memberi perhatian di Kabupatinya Setara.
2: Tentunya kita berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan terlebih kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Bapak Sabang Sinaga. Harapan-harapan tentunya sebelum kita menyampaikan, Pak Menteri sudah tahu.
0: Ia mengaku sangat terbantu karena Mendikdasmin langsung melihat kebutuhan daerah di Kabupatinya Setara. Dari Gunung Sitoli, reporter Munia Reva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, Feby Tumewa menilai bahwa pemerintah perlu meningkatkan bauran energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pasokan listrik terhadap batu bara. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
4: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih.
5: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR sekaligus pengamat energi, Feby Tumewa menilai pemadaman bergilir di Pulau Jawa menunjukkan tingginya ketergantungan sistem kelistrikan nasional terhadap batubara. Menurut Feby, sekitar 70% pasokan listrik Indonesia masih berasal dari PLTU berbahan bakar batubara.
4: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih, ya kita harus meningkatkan bauran energi lain yang mampu nanti untuk mengurangi ketergantungan kita pada batu bara. Yang saya katakan di sini adalah ya kita tingkatkan tentunya bauran energi terbarukan.
5: Sementara itu, PLN terus melakukan berbagai langkah untuk mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Jawa. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, pasokan medium ringkol mulai disalurkan ke sejumlah PLTU di Pulau Jawa.
6: Dan untuk PLTU di Jawa bagian timur diantaranya PLTU Paiton 1 dan 2, PLTU Paiton 9, PLTU Rembang, PLTU Pacitan, dan PLTU Tanjung Awar-Awar.
5: Pasokan batubara tersebut mulai mengalir ke sejumlah PLTU di Jawa bagian barat maupun Jawa bagian timur. PLN juga mempercepat proses penandatanganan kontrak dengan pemasok batubara yang telah mendapat penugasan pemerintah. PLN menyatakan terus bekerja siang dan malam agar sistem kelistrikan di Pulau Jawa dapat segera pulih kembali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor mengungkap kerugian pengembalian uang negara sebesar 1,1 miliar rupiah dalam dugaan korupsi proyek Rumah Sakit Umum Daerah Parung. Selengkapnya dilaporkan Yofri Haryadi.
7: Konsultan pengawas proyek pembangunan RSUD di Bogor Utara Parung, Kabupaten Bogor, mengembalikan dugaan tindak pidana korupsi sebesar 1,1 miliar rupiah. Pengembalian kerugian negara tersebut didasarkan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat yang ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Dari hasil penghitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP ditemukan ada kerugian negara sebesar 9 miliar rupiah dari proyek Rumah Sakit Umum Daerah di Bogor Utara tersebut. Barang bukti berupa pengembalian uang sebesar 1,1 miliar rupiah secara resmi disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Denny Ahmad.
8: Kejaksaan Negeri Kabupaten

0: kerugian 1 miliar rupiah lebih dibebankan kepada PT Daya Cipta Dian Rancana, sementara 8 miliar rupiah lainnya dari PT Jasa Semanggi Engineering. Kasih Pitsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Andri Zulfikar menambahkan, pengembalian dilakukan baru sebagian kecil dari total kerugian negara.
1: Itu memang

0: Kejari Kabupaten Bogor juga telah memeriksa 61 saksi dan 5 ahli untuk memperkuat konstruksi perkara sebelum penetapan pihak yang bertanggung jawab dilakukan, termasuk dugaan keterlibatan ASN Pemkab Bogor yang terlibat dalam dugaan kasus rasuah proyek RSUD Parung Kabupaten Bogor yang kini menjadi perbincangan publik. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas dalam menyambut ulang tahun Jakarta ke-499. Yurika Fitri melaporkan.
2: Perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta mulai terasa di berbagai sudut ibu kota. Salah satunya melalui pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Minggu pagi di kawasan Dukuh Atas, Jalan Jenderal Sudirman. Didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Pramono menyebut fasilitas tersebut akan memperkuat konektivitas 6 moda transportasi. Kehadirannya diharapkan untuk memudahkan mobilitas warga dan pengguna transportasi umum.
3: Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita semua dapat hadir dalam rangka penyandangan pedestrian dek Dukuh Atas. Yang pertama saya sampaikan apresiasi kepada Dirut MRT, komisaris yang hadir, dan seluruh jajaran yang ada. Saudara-saudara sekalian, tadi telah disampaikan oleh Dirut MRT bahwa ini 4 moda akan terkoneksikan. Padahal kenyataannya bukan hanya 4, menjadi 6 moda terkoneksikan.
2: Sementara itu, warga Jakarta Selatan, Dewi, berharap di ulang tahunnya yang ke-499 ini, Jakarta semakin maju, memasuki usia hampir 5 abad. Ia juga menginginkan ibu kota menjadi kota yang aman, serta mampu menyediakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakatnya.
4: Yang utama sih kerjaannya, Bu, ya. Bagi kita yang lulusan SMA kan, kalau misalnya sebentar dikontrak, sebentar sekontrak kan kesian. Kalau orang yang punya rumah tangga itu setahun diperpanjang, kalau enggak kan kesian gitu. Kalau bisa diperbaikin lah ekonomi kita, lapangan kerja diperluas lagi, diperbanyak.
2: Sementara itu, pendengar, dari pantauan di kawasan Car Free Day Sudirman, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menyiapkan berbagai agenda untuk memeriahkan perayaan puncak HUT Jakarta pada 22 Juni atau Senin esok. Selain hiburan untuk masyarakat, sejumlah destinasi wisata juga dibuka gratis guna menambah pilihan rekreasi warga selama libur perayaan ulang tahun Jakarta. Dari kawasan Sudirman, Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Penyelenggaraan ibadah haji 2026 dinilai berjalan sukses. Dakar Mekah PPIH Arab Saudi menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh jemaah selama musim haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
6: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan kepada daerah kerja Mekah PPIH Arab Saudi, Ihsan Paisan menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan Ihsan dalam acara tasyakur daerah kerja Mekah di Ajiyah. Ihsan mengatakan keberhasilan haji tahun ini tidak lepas dari kerjasama petugas di berbagai sektor, termasuk sektor khusus KKIH dan atau Kantor Kesehatan Haji Indonesia dan juga berbagai hal dari petugas haji. Berikut keterangan Ihsan Faisal. Pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya petugas haji, menurut Ihsan, jumlah petugas haji tahun ini meningkat menjadi beberapa sektor atau menjadi sekitar 1.700 orang di wilayah kerja Mekah. Ia berharap bahwasanya para petugas yang telah melayani jemaah dengan penuh dedikasi dapat kembali menjalankan tugas pada musim haji tahun mendatang. Dan Isa menambahkan operasional haji tahun 2026 secara umum berjalan lancar. Karenanya, lebih dari 86.000 jemaah telah diberangkatkan dari Mekah menuju Madinah, sementara layanan dari akomodasi, konsumsi dan transportasi hingga distribusi kartu nusuk juga berjalan dengan baik. Berkat berbagai inovasi dan koordinasi yang dilakukan PPIH Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Kepulangan jemaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta berlangsung hari ini dengan kedatangan 3 kloter asal DKI Jakarta dan 1 kloter lainnya berasal dari Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan Sa'adatu Darain. Ain.
7: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk fase gelombang kedua yang mengambil rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 2 kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 01.30 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5270. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 03.15 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5272. Kemudian pukul 14.00 waktu Indonesia Barat siang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7617. Kemudian terakhir 389 jemaah haji yang juga berasal dari DKI Jakarta pada pukul 22.50 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7618. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan dirinya senang dapat kembali ke tanah air dan alhamdulillah dapat kembali berkumpul dengan keluarga.
8: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan
7: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke Indonesia secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Sa'adatu Darain RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Sumenep. Ribuan keluarga di Kabupaten Sumenep bersiap menyambut kepulangan para jemaah haji dari Tanah Suci dan gelombang pertama dijadwalkan tiba pada Senin 22 Juni 2026. Berikut laporan Muhammad Ali.
9: Gelombang pertama jemaah haji asal Kabupaten Sumenep yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 77 dijadwalkan tiba di daerah pada Senin 22 Juni 2026. Kepulangan jemaah haji tahun ini dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumenep Ahmad Halimi mengatakan, kloter 77 akan tiba di Sumenep pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari. Selanjutnya, kloter 78 tiba pukul 05.40 waktu Indonesia Barat, kloter 79 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, dan kloter 81 pada pukul 14.45 waktu Indonesia Barat.
10: Ya, seperti disampaikan dari pihak kepolisian resort itu ada pengaturan jalan. Jadi kepada masyarakat dimohon pengertian bahwa nanti sekitar mulai maghrib ya mungkin sudah ada pengaturan jalan, sehingga ada beberapa ruas jalan yang dibatasi. Keluarganya itu menjemput, diharapkan tetap hormati hak pengguna jalan yang lain.
9: Menurut Halimi, proses pemulangan jemaah haji tahun ini berlangsung lebih tertib dibanding tahun sebelumnya. Salah satu faktor pendukungnya adalah penerapan teknologi seamless corridor di asrama haji yang mempercepat proses kedatangan karena tidak menggunakan pemeriksaan paspor secara manual. Selain itu, koper besar jemaah juga dipulangkan bersamaan dengan kedatangan mereka. Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Senda Sumenep Kamiludin mengatakan, pemerintah Kabupaten Sumenep telah menyiapkan armada bus dengan jumlah yang sama seperti saat pemberangkatan untuk mengantar jemaah haji kembali ke daerah.
11: Ada jemaah yang ingin langsung dijemput di asrama haji, itu koordinasinya dengan Kementerian Haji. Jadi yang laporannya di sana, karena kita hanya menyediakan transportasi. Jadi urusan terkait dengan jemaah itu dengan Kementerian Haji. Nanti Kementerian juga akan koordinasi dengan kita bahwa ada jemaah atas nama ini tidak mau ikut rombongan.
9: Kamiludin menambahkan, setiap bus akan didampingi tenaga kesehatan dan ambulan, serta mendapat pengawalan dari Polres Sumenep guna memastikan perjalanan jemaah berlangsung aman dan lancar hingga tiba di kampung halaman masing-masing. Dari Kabupaten Sumenep, Muhammad Ali melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Turki untuk pertama kalinya mengekspor kapal perang ke negara anggota NATO dan Uni Eropa setelah menandatangani kontrak pembangunan kapal patroli Camp Roman untuk Rumania. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut pencapaian tersebut sebagai keberhasilan bersejarah yang menunjukkan pesatnya perkembangan industri pertahanan Turki serta komitmen dalam mendukung keamanan dan stabilitas kawasan. Kabar dari dunia olahraga, Spanyol menghadapi laga krusial melawan Arab Saudi di grup H Piala Dunia 2026 malam hari ini pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Meski Spanyol difavoritkan juara bersama dengan Prancis, Inggris, dan Argentina, mereka kesulitan menembus pertahanan rapat lawan. Kabar baik datang dari pulihnya Lamine Yamal yang diprediksi menjadi starter setelah Nico Williams yang bisa menambah kreativitas di sayap, sementara Arab Saudi datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menahan Uruguay 1-1 dan diprediksi akan bermain dengan blok rendah yang rapat. Pengamat sepak bola Wahyan Bisma saat berbincang bersama Pro 3RRI mengatakan Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk menjadi juara grup.
1: Nah, setidaknya kan karena Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk bagaimana bisa menjadi juara grup. Karena apabila tidak, maka kansnya kan kalau sampai Argentina juara, maka bisa jadi kan kalau Spanyol runner-up, maka ketemu Argentina kan menjadi final yang sangat dini sekali di 32 besar kalau sampai Spanyol gagal total di Piala Dunia kali ini, seperti itu. Walaupun secara mental saat ini Spanyol ini jadi salah satu tim yang paling difavoritkan juara di luar Prancis, kemudian Inggris dan Argentina begitu. Jadi empat negara ini yang memang saat ini difavoritkan oleh banyak pengamat karena memang dari penyisihannya terlihat bagaimana solidnya, agresivitasnya, kemudian effort untuk defense dan offense-nya sangat cukup bagus sekali begitu, Kak.
0: Spanyol memiliki catatan sempurna atas Arab Saudi dari 3 pertemuan sebelumnya dan termasuk kemenangan besar 5-0 pada tahun 2012 silam.

Warta Berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 101.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 107,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Masih bersama Anda Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi untuk temani akhir pekan Anda dengan informasi dan juga wawasan ringan pendengar, di mana film Indonesia kembali

keluarga sekaligus berupaya memenuhi kebutuhan pelunasan ibadah haji sang ibu. Kehidupan Muslim berubah ketika ia menemukan sebuah pesawat UFO yang jatuh di pinggiran Madura. Dari peristiwa tersebut, pendengar, ia bertemu dan menyelamatkan seekor alien bernama Vovo yang sedang terluka, di mana keputusan tersebut kemudian membawa berbagai perubahan besar dalam hidup Muslim dan keluarganya. Selain Tretan Muslim, film ini juga dibintangi Bayu Skak, Benedictus Siregar, Hari Otong, Fuad Sasmita, Anggun Dwi Lestari, Siti Kamaria, Mika Syahir, Sangat Mahendra, Muhammad Rifki, Ina Pogang, Kiano Syakil hingga Habib Jafar. Deretan pemain tersebut akan menghidupkan kisah keluarga sederhana yang harus menghadapi kehadiran makhluk luar angkasa di tengah kehidupan sehari-hari. Melalui konsep yang memadukan budaya lokal Madura, drama keluarga, komedi, dan elemen alien, Vovo menjadi salah satu film Indonesia yang menawarkan premis unik pada tahun ini. Film tersebut, pendengar, dapat Anda nikmati di bioskop seluruh Indonesia mulai 9 Juli 2026.

0: Di mana sih ini orang? Kok belum sampai-sampai juga sih? Apa aku telepon aja ya? Kok lama banget sih? Hampir 1 jam nih nungguin.
1: Aduh, maaf ya bang. Tadi saya keserempet. Untungnya gak apa-apa dan bisa diselesaikan dengan damai.
0: Loh, kok bisa keserempet?
1: Iya bang, emang salah saya juga sih. Tadi saya mau belok ke kanan, tapi ternyata rating motor saya ke kiri. Jadinya pengendara motor di belakang nyerempet saya deh.
0: Rating?
1: Aduh, kaki.
0: Lampu sein kali maksudnya?
1: Iya bang, lampu sein maksudnya.
0: Makanya, kalau naik motor itu konsentrasi, terutama pengguna lampu sein. Kalau kamu nyalakan yang ke kiri, ya belok ke kiri dong, bukan ke kanan.
1: Iya bang.
0: Yaudah, obati dulu sana lukamu.
2: Lampu sein menjadi salah satu alat komunikasi dengan pengendara lain saat di jalan. Lampu sein harus digunakan dengan tepat dan pada waktu yang tepat demi mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dunia 2026 Spanyol yang menghadapi Saudi Arabia nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Bintang muda Spanyol Lamine Yamal mengatakan tidak terobsesi dengan jumlah gol yang dicetak selama Piala Dunia 2026. Pemain berusia 18 tahun itu menyatakan target utamanya adalah membantu Spanyol meraih kemenangan dan melangkah sejauh mungkin di turnamen tersebut. Dalam wawancara yang dikutip sejumlah media Eropa, Yamal mengatakan dirinya tidak peduli berapa banyak gol yang berhasil dicetak. Menurutnya pencapaian individu bukan prioritas utama selama membela tim nasional. Pemain sayap milik Barcelona itu juga menanggapi perbandingan dirinya dengan sejumlah bintang dunia seperti Kylian Mbappe dan Lionel Messi. Menurutnya perbandingan tersebut tidak relevan karena usia dan gaya bermain mereka berbeda. Yamal saat ini menjadi salah satu andalan Spanyol di Piala Dunia 2026 meski masih berusia muda. Ia mendapat sorotan besar berkat penampilannya bersama Barcelona dan tim nasional Spanyol dalam beberapa tahun terakhir. Pelatih Spanyol, Luis de la Fuente, sebelumnya menguji kematangan Yamal di mana de la Fuente juga meminta publik tidak terus-menerus membandingkan Yamal dengan Messi atau Maradona. Selain itu, ia pernah memuji mentalitas pemain muda tersebut dan ia menilai Yamal sedang menapaki jalannya sendiri sebagai salah satu talenta terbaik generasi baru sepak bola Spanyol. Untuk informasi terkini Piala Dunia 2026, pendengar juga dapat Anda akses laman kami www.rri.co.id.

0: terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbak.
0: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.

0: 21. Lintas informasi pukul 21 waktu Indonesia Tengah, pendengar, sebuah ponton bermuatan batu bara bernama Garuda Coal 6 hanyut terbawa arus deras Sungai Mahakam pada hari ini sekitar pukul 12:57 waktu Indonesia Tengah. Ponton berukuran besar itu bergerak tanpa kendali dan sempat mendekati area publik yang ramai dikunjungi warga, yaitu kawasan Teras Samarinda, di mana kejadian tersebut langsung menyita perhatian masyarakat yang berada di sekitar tepian sungai. Beberapa warga bahkan menghentikan aktivitas mereka untuk menyaksikan pergerakan ponton yang perlahan namun pasti terus mengikuti arus menuju kawasan Teras Samarinda. Dalam perjalanannya, ponton sempat bersenggolan dengan ponton lain yang saat itu digunakan sebagai sarana pendukung pekerjaan perbaikan pipa milik Perumdam Tirta Kencana di Sungai Mahakam. Di mana pendengar, petugas kebersihan Teras Samarinda mengaku sempat terkejut saat melihat ponton bergerak mendekat tanpa pengawalan kapal penarik. Saat itu dirinya bersama rekan-rekannya sedang beristirahat di pos penjagaan. Ia juga menjelaskan bahwa kondisi cuaca saat ini, saat kejadian maksud kami, relatif normal, tidak terdapat hujan maupun angin kencang yang biasanya menjadi faktor pemicu gangguan pelayaran di Sungai Mahakam. Peristiwa ini kembali menjadi pengingat pentingnya pengawasan terhadap aktivitas pelayaran dan tambat ponton di Sungai Mahakam, mengingat kawasan Teras Samarinda merupakan ruang publik yang ramai dikunjungi masyarakat. Langkah antisipasi dan pengamanan perlu terus ditingkatkan untuk mencegah kejadian serupa terulang di kemudian hari. Demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi.
0: Row 1.
2: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bokir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

pendengar, dalam rangkaian Samarinda malam hari ini kembali kami hadirkan kepada Anda drama radio dengan judul Lumbung di Depan Rumah yang merupakan produksi dari RRI Kupang. Selamat mendengarkan.

Pangan bukan sekedar soal perut yang kenyang, tapi soal kedaulatan di atas tanah sendiri. Di saat harga-harga di pasar kian melambung tinggi, sebagian orang memilih mengeluh. Namun Pak Beni memilih untuk menanam. Sebuah pilihan yang awalnya dianggap remeh oleh anaknya sendiri.

0: Aduh Bapak nih, pagi-pagi sebuah bunyi ini cangkul dong. Buat apa ini Bapak? Halaman rumah nih supono dan polybag dan pot bekas dong. Jadi sempit nih. Beta mau parkir motor ju nanti susah setengah mati sani.
1: Lihat dulu anaknya. Ini namanya investasi. Daripada ini tanah cuma rumput liar yang tumbuh, lebih baik Bapak bertanam lombok, sawi, dan tomat. Lihat dong, ini kangkung dong semula hijau tuh.
0: Ais, Bapak nih, buat repot sa. Di pasar ada tuh. Tinggal pibeli, beres toh. Jangan gaya-gaya pakai istilah ketahanan pangan dong. Bapak bukan menteri yo.
2: Ih, kakak dong. Tadi malam kakak makan mie instan pakai sawi toh. Itu sawi yang kemarin beta petik di muka rumah nih kakak. Masih segar. Sonde pakai pestisida lai.
0: Sari ye. Kok hanya 2 kok 3 lembar sayur ju? Di pasar ju, beta sudah dapat banyak ha.

0: Selamat pagi, Pak Benny.
1: Wih, Bapak pun tanaman di polybag nih. Pung subur-subur lai.
0: Ini Lombok dong, Ju. Semulai berbuah lebat nih, Ma. Beta tadi pi pasar. Aduh, harga Lombok pun naik lai. 1 kilo su 100 ribu lebe.
2: Puji Tuhan, Mama RT. Kuncinya cuma telaten, sa. Beta pakai pupuk kompos dari sampah dapur sendiri. Lumayan, Mama. Beta sone pusing lai kalau harga bumbu dong naik.
0: Betul, Bapak. Beta mau do, Bapak ajar kas katong cara tanam di lahan sempit begini nih. Warga dong sumulai mengeluh nih soal harga pangan yang sone menentu. Uang 100 ribu pi pasar nih. Katong belanja ju, son cuk.

Minggu-minggu berikutnya, cuaca ekstrim melanda desa itu. Distribusi pangan terhambat, stok di pasar menipis, dan harga-harga melonjak tak terkendali. Ardi yang biasanya makan di luar, mulai merasakan

0: Ade, Sari, kenapa Sony ada lauk di meja nih? Kakak su lapar setengah mati nih. Pulang kerja hujan-hujan lai.
1: Hei kakak, pasar dong tutup kok ada banjir besar na. Tukang sayur jus sonde lewat ah. Tapi tenang sa, bapak tadi supetik terong neng lombok di muka. Beta ju baru ambil telur dari bapak pung kandang ayam di belakang tuh. Sabar ya kakak, sedikit lebe tepi masak.
2: Karmana anak, lapar kok? Biasa anak pi makan di warung. Sekarang lihat su, waktu orang lain bingung mau masak apa tagal pasar kosong, ketong tinggal jalan dua langkah pi muka rumah.
0: Aduh, minta maaf ya bapak. Ardi baru sadar sekarang. Ternyata yang bapak bilang tuh betul. Ketahanan pangan tuh mulai dari rumah sendiri ya bapak.
2: Iya anak, ketong itu sone tahu kapan krisis datang. Tapi kalau ketong pung lumbung sendiri, mau kici ke mana ju, ketong sone gampang goyang. Jangan kasih tinggal ini tanah dong kering. Ketong tanam kok bisa rasa di pung manfaat toh.

0: kasih oh Bapak Benny. So mau bagi-bagi bibit deng ilmu buat warga di sini nih. Sekarang tiap rumah supunya tanaman sayur masing-masing.
1: Sama-sama Mama RT. Kalau satu RT sukuat di pempangan, ketong sana perlu takut lah kalau harga pasar naik turun.
2: Bapak, ini polybag dong. Hardi susun rapi nih. Besok katong tanam jahe dan kunyit lah ya Bapak.
3: Kakak Ardi, so jadi wakil menteri ini kok.
1: Nah, itu baru betul. Mari kotong kasih hijau kotong pung lingkungan sendiri dengan tanaman yang bermanfaat dan bernilai ekonomi.

Ketahanan pangan bukan hanya tugas pemerintah, tapi kesadaran kita bersama. Mari berdayakan lahan yang ada sebagai lumbung pangan. Tanam apa yang kita makan, dan makan apa yang kita tanam.

0: 107,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pak, kamu serius? Mau daftarin anak kita Dito ke sekolah pertanian?
5: Iya.
4: Masa sih, Pak? Bapak mau anak kita jadi petani juga kayak kita? Tiap hari bergelut sama lumpur, Pak.
5: Loh, Bu. Petani sekarang beda, Bu. Sekarang ini zamannya petani modern, alias petani milenial, Bu. Bukan lagi petani cangkul-mencangkul.
4: Tapi, Pak, kita ini udah susah payah nyekolahin Dito loh. Masa sih balik lagi ke sawah nantinya? Kan lebih baik dia kerja kantoran, Pak.
5: Bu, sekolah pertanian itu sekarang beda, Bu. Belajarnya aja serba modern, Bu. Melalui komputer. Malah sistem kerjanya aja bisa dikendalikan melalui handphone, Bu.
4: Hah? Maksudnya piye toh, Pak? Gimana ini, Pak? Masa petani malah main HP? Harusnya kan nyangkul, Pak.
5: Iya, nantinya Dito bisa jadi petani modern. Petani berdasi, Bu.
4: Berarti bukan petani seperti kita lagi ya, yang pulang-pulang bawa lumpur ke rumah.
5: Ya pasti beda dong, Bu.
1: Pertanian adalah masa depan. Ayo dukung generasi muda menjadi pelopor pertanian digital untuk masa depan pangan yang kuat.
6: Obrolan Komunitas.

Indonesia Samarinda, sajian obrolan komunitas kembali temani ruang dengar Anda edisi hari ini Minggu 21 Juni 2026. Dan hari ini pendengar, tanggal 21 Juni juga diperingati sebagai Hari Krida Pertanian Nasional di Indonesia, di mana krida ini berarti olah, perbuatan atau tindakan. Dan Hari Krida Pertanian menjadi simbol penghargaan atas kerja nyata dan dedikasi seluruh elemen yang mendukung keberlangsungan sektor pertanian di tanah air. Dalam konteks pertanian, pendengar, momen ini biasanya menandai selesainya masa panen dan dimulainya persiapan musim tanam berikutnya yang kerap disambut dengan rasa syukur atas hasil panen. Dan pada kesempatan obrolan komunitas kali ini, pendengar, kami akan hadirkan kepada Anda informasi mengenai Serikat Petani Indonesia atau SPI yang pada awalnya bernama Federasi Serikat Petani Indonesia FSPI. Organisasi ini dideklarasikan tanggal 8 Juli 1998 di Kampung Dolok Maraca, Desa Loburopa, Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara oleh sejumlah pejuang petani di Indonesia. Dan pendengar, tetap bersama kami dalam sajian obrolan komunitas malam ini hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Coba lihat deh orang itu.
1: Yang mana?
0: Yang itu tuh, yang duduk di halte.
1: Oh, itu. Iya, kirain aku aja yang perhatiin. Ternyata...
0: Ih, kok dia ngeliatin kita terus sih?
1: Kamu kayaknya yang diliatin.
0: Ih, gak lucu tahu.
1: Memang iya kan? Jangan-jangan.
0: Eh, jangan kamu bilang kalau dia kenal aku atau naksir aku ya.
2: Eh, ada apa sih kalian berdua? Kok pada cekikan gitu?
1: Itu loh, orang di sebelah. Ngeliatin dia terus nih dari tadi. Kayaknya naksir Dewi deh.
0: Ih, kamu ini gak lucu tahu.
2: Astaga, kalian ini. Gak boleh gitu. Dia yang di sana itu penyandang disabilitas netra. Saya kenal kok dengan dia.
0: Hah? Jadi?
2: Iya, dia itu Mas Fajri. Sebenarnya dia bukan ngeliatin kalian ini. Meskipun pandangannya seolah ya ke arah kalian.
0: Oh gitu.
2: Iya, jadi kita perlu tahu kondisi saudara kita yang penyandang disabilitas itu ya, seperti tunanetra. Bagaimana kita harus bersikap dan berinteraksi dengan mereka? Jangan malah memandang sinis atau risih ya. Halo Mas Fajri, apa kabar?
3: Eh Bang Tono, dari mana?
2: Ingat aja dengan suara saya. Lagi nunggu jemputan ya?
3: Iya Bang.
2: Kalau gitu, kami duluan ya Mas Fajri.
3: Oke Bang.
4: Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

Masih bersama Anda Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda dalam sajian obrolan komunitas dan membahas mengenai Serikat Petani Indonesia atau SPI. Di mana pendengar, kelahiran organisasi petani ini merupakan bagian dari perjalanan panjang perjuangan petani Indonesia untuk memperoleh kebebasan dalam menyuarakan pendapat, berkumpul dan berorganisasi guna memperjuangkan hak-haknya yang telah ditindas. Di mana pendengar, SPI ini mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama ini tujuan sosial ekonomi untuk terjadinya perombakan, pembaruan, pemulihan dan penataan pembangunan ekonomi nasional dan internasional agar tercipta perkehidupan ekonomi petani, rakyat, bangsa dan negara yang mandiri, adil dan makmur secara lahir dan batin, material dan spiritual baik dalam kebijakan maupun dalam kenyataan hidup sehari-hari. Yang kedua, tujuan sosial ekonominya adalah bahwa perkehidupan ekonomi yang mandiri, adil dan makmur tersebut hanya dapat dicapai jika terjadi tatanan agraria yang adil dan beradab. Tujuan sosial ekonomi yang terakhir adalah tatanan agraria yang adil dan beradab tersebut hanya dapat terjadi jika dilaksanakan pembaruan agraria sejati oleh petani, rakyat, bangsa, dan juga negara. Lalu selanjutnya juga terdapat tujuan sosial politik untuk terjadinya perombakan, pembaruan, pemulihan, dan penataan model pembangunan politik nasional dan internasional agar tercipta perkehidupan politik yang bebas, mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mampu memajukan kesejahteraan umum, sanggup mencerdaskan kehidupan bangsa, dan sanggup untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia. Yang selanjutnya adalah perkehidupan politik tersebut hanya dapat dicapai jika rakyat berdaulat secara politik, baik dalam kebijakan maupun dalam kenyataan hidup sehari-hari. Dan yang terakhir adalah kedaulatan politik rakyat tersebut hanya dapat dicapai jika petani berdaulat secara politik, baik dalam kebijakan maupun dalam kenyataan hidup sehari-hari.

gak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu gak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang gak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

Biar update informasi Anda juga nggak kering, akses website rri.co.id untuk tahu informasi dari dalam dan luar negeri. Berita akurat, cepat, dan terpercaya hanya dalam genggaman.

Serikat Petani Indonesia juga memiliki beberapa program dan kegiatan, diantaranya adalah mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan berbagai informasi yang berguna bagi petani Indonesia, membangun kehidupan ekonomi anggota yang mandiri dan berdaulat dengan prinsip koperasi yang sejati, melakukan pembelaan bagi anggota yang dilanggar hak asasinya sebagai manusia, hak asasinya sebagai petani, dan haknya sebagai warga negara, melakukan kerjasama dan solidaritas yang saling memperkuat dengan organisasi tani dan organisasi rakyat lainnya yang mempunyai pandangan, asas dan tujuan yang sejalan dengan SPI, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional, menjalin hubungan setara dengan lembaga dan aparatur negara yang bersifat kritis, baik dalam maupun di luar negeri, sepanjang tidak bertentangan dengan pandangan asas, tujuan, dan kepentingan SPI. Dan pendengar, itulah informasi mengenai Serikat Petani Indonesia yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam sajian obrolan komunitas malam ini. Dalam rangka Hari Krida Pertanian Nasional, pendengar, tentunya Hari Krida Pertanian ini bukan hanya acara peringatan biasa ya, tetapi juga saat yang tepat untuk menguatkan semangat kerjasama dan mengajak semua orang peduli terhadap pertanian dan lingkungan di Indonesia. Dan pendengar, sampai jumpa dalam sajian obrolan komunitas selanjutnya dan tetap bersama kami dalam rangkaian Samarinda malam hari ini. Hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Nggak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Favoritmu. Talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, minggu malam ini kembali kami hadirkan kepada Anda sajian Melodi Memori yang malam ini akan membahas seorang penyanyi, pemusik, dan penulis lagu legendaris asal Indonesia, yaitu Faris Rustamunaf atau akrab dikenal sebagai Faris RM. Selamat mendengarkan.

0: Ya, selamat malam pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Senang sekali kami kembali menemani Anda ya dalam sajian Melodi Memori. Hingga nanti merapat pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan malam ini pendengar kita akan bernostalgia ya bersama karya-karya seorang musisi legendaris Indonesia, Faris RM. Sosok yang dikenal dengan aransemen modern, jazzy, dan lirik yang terasa sangat personal.
1: Betul, dan tentunya nama Faris RM ini sudah tidak asing lagi di telinga para pendengar kita. Perjalanan musiknya ini sudah dimulai sejak usia muda dan langsung mencuri perhatian industri musik tanah air. Dan pendengar, kita akan menyusuri kisah sukses, kehidupan, hingga cerita di balik lagu-lagunya. Faris RM ini bukan hanya penyanyi, tetapi juga pencipta lagu dan penata musik yang berpengaruh besar di era 80 hingga 90-an. Dan ia dikenal berani bereksperimen dengan warna musik yang saat itu tergolong baru di Indonesia.
0: Iya, benar sekali. Dan Faris Rustam Munaf atau Faris RM lahir pada tanggal 5 Januari 1959 dari keluarga pemusik. Pasangan Rustam Munaf dan Hajah Anna Reisdenberg, seorang campuran Belanda Betawi. Ayahnya adalah seorang penyanyi di RRI Jakarta, sedangkan ibunya adalah seorang pelatih piano.
1: Betul, dan panjang sekali perjalanan bermusik dari Faris RM ini karena sejak kecil ia telah diperkenalkan kepada dunia musik. Selain pada ibunya, Faris RM juga belajar piano pada Sunarto Sunario dan juga Profesor Charlotte Sutrisno JP. Dan karir bermusiknya ini dimulai sebagai pemain gitar melodi pada usia 12 tahun saat berteman dengan Debi Nasution dan juga Oding Nasution membentuk Young Gipsy yang membawakan musik blues dan juga rock.
0: Ya, pendengar, jalan ke dunia musik profesional mulai terbuka pada tahun 1977. Bersama Aji Sutama, Raidi Nur, Adi MS, dan Ikang Pauji yang merupakan teman sekolahnya di SMA Negeri 3 Jakarta. Baik pendengar, kita awali dengan salah satu lagu bersama Chandra Darusman, Dunia di Atas Senja.

0: pendengar Pro 1 RRI Samarinda, tadi telah kita dengarkan Dunia di Atas Senja dan juga Selangkah ke Seberang. Tentunya lagu-lagunya bukan sekedar hits, tetapi juga membentuk selera musik generasi muda pada kala itu. Di sesi ini kita akan mendengarkan dua lagu awal yang menandai kuatnya karakter Faris RM. Tentunya penikmat lagu jadul mungkin sudah tidak asing lagi dengan lagu Sakura. Lagu yang diciptakan dan juga dinyanyikan oleh musisi legendaris Faris RM ini masih tetap relevan hingga saat ini, baik dari segi lirik maupun musiknya.
1: Ya pendengar, kisah di balik lagu Sakura karya Faris RM adalah tentang perasaan cinta mendalam yang terpisah takdir. Namun kenangan dan ikatan batin tetap kuat, di mana bunga sakura melambangkan keindahan cinta yang abadi. Meskipun waktu dan jarak memisahkan, bukan lagu cinta patah hati biasa.
0: Dan pendengar, terdapat juga lagu yang berjudul Barcelona, terinspirasi dari pengalaman pribadinya saat mengikuti kuliah musim panas jurusan directing di Barcelona, Spanyol, yang tentunya memunculkan tema romansa dengan nuansa Catalan dan juga musik flamenco etnik. Bercerita tentang kisah cinta lintas benua dengan wanita Spanyol, dan lagu ini mirip dengan lagu Sakura yang bertema wanita Jepang, menjadi lagu wajib ikonik yang identik dengan Faris RM.
1: Ya, baik pendengar, mari kita dengarkan karya sangat luar biasa dari Faris RM.

0: Pendengar Melodi Memori Pro 1 RRI Samarinda. Dua lagu tadi menunjukkan bagaimana Paris RM sejak awal sudah punya ciri khas yang kuat. Ia tidak mengikuti arus, justru menciptakan jalannya sendiri dalam bermusik. Kesuksesannya datang bukan secara instan, tetapi melalui keberanian berekspresi dan konsistensi berkarya. Paris juga dikenal sangat detail dalam aransemen dan pemilihan lirik. Inilah yang membuat lagunya terasa abadi.
1: Ya, benar sekali pendengar, dan Paris RM ini adalah contoh musisi yang menjadikan musik sebagai identitas dirinya. Ia banyak terlibat langsung dalam proses kreatif dari mulai penulisan lagu hingga aransemen. Dan hal ini pendengar membuat setiap karya terasa lebih jujur dan tentunya juga personal. Tak heran pendengar jika lagunya masih sering diputar hingga sekarang.
0: Ya, selanjutnya pendengar, terdapat juga lagu yang semakin mengukuhkan namanya di industri musik Indonesia. Nada Kasih dan Panggung Perak.
1: Lagu Nada Kasih yang dipopulerkan oleh Faris RM dan Neno Warisman ini merupakan salah satu lagu legendaris Indonesia yang mengusung tema cinta dan kebersamaan. Pesan yang disampaikan dalam lagu Nada Kasih ini tidak hanya tentang cinta romantis pendengar, tetapi juga tentang makna kasih sayang yang tulus dan hubungan yang penuh keselarasan.
0: Ya, betul sekali rekan Vira. Sedangkan Panggung Perak ya mengisahkan hal yang sangat berbeda. Merupakan curahan hati Paris RM tentang realitas industri musik yang gemerlap, namun seringkali kejam. Berbeda dari impian masa kecilnya.
1: Baik pendengar Melodi Memori Pro 1 RRI Samarinda, mari kita nikmati terlebih dahulu Nada Kasih dengan lirik yang puitis dan melodi yang lembut.

Pendengar Melodi Memori Pro 1 RRI Samarinda, selain lagu Nada Kasih, lagu Panggung Perak dari Paris RM, album konsep autobiografi bercerita tentang pengalaman pribadi Paris RM di dunia musik yang penuh kepalsuan,

0: Ia pernah berada di puncak popularitas namun juga menghadapi masa-masa sulit di dalam hidupnya. Pengalaman tersebut pendengar banyak memengaruhi kedewasaan bermusiknya dan lagu-lagunya pun terasa lebih dalam serta penuh perenungan. Musik ini menjadi ruang refleksi bagi perjalanan hidup dari Faris RM.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, sisi manusiawi Faris RM inilah pendengar yang membuat karyanya terasa dekat dengan banyak orang. Ia tidak ragu menuangkan perasaannya, kegelisahannya, hingga harapan ke dalam lagu. Setiap nada seperti bercerita tentang proses jatuh dan bangkit. Di sesi ini pendengar, kita akan mendengarkan lagu yang merefleksikan sisi emosional Faris RM.
0: Lagu tersebut adalah Kurnia dan Pesona. Bercerita tentang mengapresiasi karunia ilahi dan menemukan sisi positif dalam kehidupan dengan pesan untuk selalu bersyukur dan melihat keindahan dari setiap hal, mencerminkan karunia ilahi dan pesonanya dengan selalu mencari sisi positif kehidupan.

0: 97,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Melody Memory Pro 1 RRI Samarinda telah kita dengarkan juga Di Antara Kita, yang dirilis pada tahun 1979 sebagai bagian dari albumnya yang berjudul Sakura, dan di lirik lagu Di Antara Kata ditulis oleh Faris RM sendiri.
1: Ya, lagu ini bercerita tentang perasaan seseorang yang sedang berada di tengah kebimbangan dan keraguan. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang mengganjal dalam hidupnya. Namun ia tidak dapat menjelaskannya dengan kata-kata. Ya, seperti yang mungkin Anda rasakan saat ini.
0: Benar sekali, rekan Fadel. Dan selama 25 tahun karirnya sejak tahun 1978 hingga 2003, Faris RM telah menghasilkan 20 album solo, 72 album kolaborasi, 18 album soundtrack, 27 album produksi, di mana dia berperan sebagai produser, serta 13 album internasional yang dirilis di Eropa dan Asia Pasifik.
1: Luar biasa ya rekan Fira. Dan salah satu keistimewaan dari Faris RM ini adalah proses kreatifnya yang sangat personal. Banyak lagunya lahir dari perenungan dan pengalaman hidup nyata. Ia dikenal menulis lagu dengan suara hati yang jujur, tanpa dibuat-buat. Karena itu, lagunya terasa hidup dan relevan sekali di lintas generasi.
0: Pendengar Melody Memory Pro 1 RRI Samarinda, Faris RM juga sering memadukan unsur jazz, pop, dan tentunya elektronik dengan sangat halus. Pendekatan ini membuat lagunya terdengar segar di zamannya. Dua lagu berikut menjadi contoh bagaimana ia meramu cerita dan musikalitas yang sangat luar biasa dengan sangat apik. Mari kita dengarkan bersama.

0: Kalau lagu kesukaan Fira tadi telah diputarkan di awal, Dunia di Atas Senja bersama Dunia. Chandra Darusman.
1: Wow, yang pertama tadi ya.
0: Betul.
1: Ya, kalau saya sangat suka dengan Sakuranya. Ini luar biasa lagu Sakura. Dan juga ada satu lagi yang sebenarnya yang banyak juga digemari oleh para pendengar dan juga mungkin penikmat musik lainnya ya. Tapi kita akan lanjutkan dulu. Lagu Hasrat dan Cinta ini menceritakan awal mula karirnya. Diciptakan tahun 1975 saat SMA. Menarik perhatian Krisa dan joki Suryo Prayogo. Lalu dipopulerkan Andi Maria Matalata di album Bahtera Asmara. Dan menjadi titik tolak Faris untuk serius bermusik karena dukungan mentornya itu.
0: Dan pendengar, bagi Faris RM, Hasrat dan Cinta ini bukan hanya sebuah lagu, tetapi juga kenangan dan pendorong semangat yang mengukuhkan jalannya di industri musik Indonesia, menjadikannya salah satu karya yang paling berkesan sepanjang karirnya.
1: Ya, kalau misalnya mengulas berbagai hal dan juga semua perjalanan hidupnya cukup panjang ya rekan Pira ya.
0: Betul.
1: Iya, dan tidak terasa kita telah sampai di penghujung Melodi Memori kita pada malam hari ini. Faris RM adalah bukti bahwa musik bisa menjadi cermin perjalanan hidup seseorang.
0: Dari kisah sukses, jatuh bangkit hingga kedewasaan, semuanya terekam dalam lagu-lagunya. Karya-karyanya akan selalu punya tempat di hati penikmat musik Indonesia.
1: Ya, pendengar, terima kasih sudah menemani kami menyusuri perjalanan Faris RM malam ini. Semoga lagu-lagu yang kita dengarkan dan juga perjalanan karirnya membawa kenangan dan inspirasi.
0: Fira Amelia dan
1: saya Impadel pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa di Melodi Memori selanjutnya.

0: anaknya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
2: Sama-sama suka bernyanyi.
1: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
3: Belanja online memang mengasihkan.
4: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
5: Hah, Candi Borobudur terletak di mana?
3: Buka internet sayang, googling aja.
5: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
3: Cari di internet, pasti ada.
5: Halo, Om.
6: Ayah ada, sayang.
5: Ma, ayah di mana?
3: Kan sudah Mama bilang, cari di internet, sayang.
5: Hah, ayah di internet?
7: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

101 RRI Samarinda, tadi telah kita dengarkan Melodi Memori edisi Faris RM atau Faris Rustam Munaf yang berasal dari keluarga seni dan merupakan paman dari penyanyi Syirina Munaf ya. Dan ia juga dikenal sebagai seorang multi-instrumentalis pada zamannya yang sangat piawai memadukan unsur pop, disco, jazz, dan rock dalam lagu-lagunya. Dan pada era kejayaannya, pendengar karya-karyanya menjadi identitas musik Indonesia dan kini bahkan banyak dicari serta dinikmati kembali dalam format piringan hitam atau vinil oleh penikmat musik internasional.

0: Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Ya Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.
1: Nanti kita akan bangun pabrik di sini.
2: Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan.
3: Mau gimana ya? Bangun sini aja deh.
4: Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja.

0: 101 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, banyak orang merasa seolah-olah mereka bekerja keras, tetapi tampaknya tidak mendapatkan apapun yang berharga. Alasan utama mengapa mereka merasa seperti ini adalah karena mereka tidak menghabiskan cukup waktu untuk memikirkan apa yang benar-benar mereka inginkan dari kehidupan dan belum menetapkan tujuan untuk diri mereka sendiri. Lagi pula, tidak mungkin untuk melakukan perjalanan panjang tanpa tahu tujuan sebenarnya. Pendengar, tujuan membantu kita untuk fokus pada apa yang kita inginkan dan ke arah mana kita ingin pergi. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, kita dapat mengukur pencapaian kita dan memantau kemajuan kita. Jika kita gagal mencapai suatu hal, kita dapat mengevaluasi kembali situasi kita dan mencoba cara yang baru. Pendengar, jika Anda tidak merancang rencana hidup Anda sendiri, kemungkinan besar Anda akan jatuh ke dalam rencana hidup orang lain.

0: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, demikian seluruh rangkaian acara yang kami sajikan di program 1 RRI Samarinda edisi hari ini Minggu 21 Juni 2026. Selanjutnya kami akan bergabung bersama siaran Pro 3 RRI untuk mendengarkan pertandingan Piala Dunia antara Spanyol yang menghadapi Arab Saudi langsung dari Stadion Atlanta. Selamat mendengarkan.
1: Di Spanyol itu ada Oyarzabal. Itu false nine atau gimana?
2: Ya, false nine. Sebenarnya performa dia di pertandingan pertama itu juga menjadi sorotan karena dia sangat jarang megang bola. Banyak yang bilang dia hanya mengukur lapangan, lari-lari aja. Cuma itu,
1: jadi yang ukur lapangan juga ada tuh, pemain Portugal tuh.
2: Jadi kalau saya melihatnya, pelatih tentu juga ingin menjaga mental dia. Karena dengan banyaknya sorotan, lalu tiba-tiba dia stand up kan, merusak mentalitas.
1: Mental.
2: Ya, mungkin dia akan diberikan pertandingan, tapi kalau nantinya buntu seperti saat melawan Tanjung Verde, bukan tidak mungkin dia akan langsung digantikan, ditarik keluar oleh pemain yang ada di bangku cadangan.
1: Iya, dari pemain Spanyol itu ya mirip-mirip, nggak bisa dibilang pleketi-plek dengan Barcelona sih, tapi tiki-takanya masih ada, unsur itu memang masih terlihat, terutama untuk bermain menahan bola di untuk gelandang seperti Pedri dan juga Rodri untuk bisa berotasi dan menunggu pemain-pemain lain untuk membantu serangan. Tapi kemudian kemarin itu Lamine Yamal walaupun tampil impresif juga, lalu juga Oyarzabal memang masih belum terlihat ya, tapi setidaknya mengganggu pertahanan lawan gitu ya, sebagai distraksi ya, pengalihan gitu ya. Tapi ya kita berharap bahwa apakah dengan strategi yang diubah ini oleh tim dari pelatih Spanyol ini bisa menembus pertahanan dari Arab Saudi yang sekarang ini formasinya dipertebal di lini belakang dengan menaruh 5 back. Tapi ini tak akan transisi sepertinya ketika dalam penguasaan bola atau sedang menyerang gitu ya. Nggak mungkin 5 di belakang terus ya. Ada, mungkin ada overlap juga dari pemain sayap back.
2: Iya tentu saja. Akan ada pemantul dan sayap yang akan naik beraikan itu sebagai pemantulnya sebenarnya. Jadi ketika bola jatuhnya ke dia, tentu pemain back sayap akan langsung naik ke atas membantu.
1: Ya, untuk Arab Saudi sendiri di penampilan kemarin menurut Bung Fatani gimana nih?
2: Ya, sebenarnya dia cukup bisa,
1: cukup lumayan lah menahan apa Uruguay ya.
2: Iya.
1: Uruguay termasuk yang ya bisa dibilang negara besar, negara kuat juga gitu.
2: Iya. Dia tampil disiplin, pertama yang harus disoroti, tampil disiplin. Selain itu kita juga gak usah nyamikan Uruguaynya tidak maksimal. Soalnya takut dengan, karena saat melawan Uruguay itu Arab memakai 4-4-2, ada dua double sayap, yang itu yang saya ngelihat membuat Uruguay cukup kerepotan juga.
1: Jadi
2: mereka juga lebih berhati-hati main. Tapi terlepas dari itu, pemain bertahannya memang tampil solid.
1: Sampai solid ya. Iya, jadi terekspos untuk serangan-serangan Arab Saudi melalui sektor kanan kiri ya, sayapnya ya. Tapi kalau untuk melawan Spanyol nampaknya untuk diterapkan sama seperti melawan Uruguay masih sulit ya, kecuali dengan ya opsinya itu tadi, backnya 5, lalu tengahnya 3 dan strikernya 2, dan mengharapkan kita akan melihat nanti apakah akan terjadi counter attack, dan justru ketika Spanyol habis-habisan menyerang kemudian Arab Saudi mendapatkan peluang untuk counter attack dan menciptakan sebuah gol, apakah itu akan bisa terjadi atau tidak. Sudah ada pemain dua kesebelasan sudah berada di lapangan hijau, dan seperti biasa prosesinya sebelum kick off akan menyanyikan lagu kebangsaan masing-masing negara, baik Spanyol maupun Arab Saudi. Tapi jujur aja nih, kalau Arab Saudi sama Spanyol ini sebenarnya prediksinya jagoin siapa?
2: Di atas kertas tentu saja Spanyol.
1: Tapi kan gak main di atas kertas. Banyak juga tuh yang Brazil aja, sampai juga tuh Brazil.
2: Iya, kemungkinan dengan evaluasi yang sudah dilakukan dari hasil buruk di pertandingan pertamanya, ditambah lagi pelatih juga sebelum pertandingan ini dia udah bilang hasil lawan Tanjung Verde itu benar-benar mengganggu pemainnya yang seolah-olah pengen ayo tanding lagi.
1: Oh iya.
2: Jadi motivasinya kasarnya Spanyol lagi benar-benar berapi-api. Saya rasa Spanyol bisa mendominasi, tapi untuk mencetak gol tentu tidak mudah dengan rapatnya
1: ya, permainannya. Postur dari strategi Arab Saudi yang menumpuk pemainnya di belakang ada 5. Tidak menurut kemungkinan Al Juwairi dan juga Al Khaibari juga akan turun untuk membantu pertahanan ya, walaupun mereka posisi tengah juga ya, Bung Faton ya.
2: Iya, mereka dengan perubahan posisi ini juga pelatih Georges Donis juga tentunya sadar Spanyol ini bukan Uruguay. Spanyol lebih kuat dalam penguasaan bola, mereka lebih sabar mendominasi penguasaan bola, mencari-mencari celah yang ada, sehingga upayanya adalah merapatkan pemain di barisan pertahanan sendiri.
1: Iya. Dan kita tahu juga bahwa skuad Spanyol itu pemainnya cukup lengkap juga, bahkan tidak hanya di starting 11 tapi juga di bangku cadangan ada Victor Munoz, lalu juga ada Nico Williams yang kemarin sempat bermain ya.
2: Iya.
1: Lalu juga ada Gavi, ada Ferran Torres dan banyak lagi yang siap juga untuk menggantikan jika sewaktu-waktu dibutuhkan oleh pelatih. Kemarin juga di match Paraguay kartu merah pertama untuk aksi tutup mulut, aturan FIFA yang baru nih. Saya ingin tahu responnya.
2: Oh iya, Miron.
1: Miron.
2: Ya sebenarnya itu juga kan dari Vinicius ya, karena ada banyak isu rasis dengan bicara tutup mulut itu.
1: Oke.
2: Dari situ diterbitkanlah peraturan baru yang kalau ada gestur menutup mulut sambil bicara itu langsung dikasih red card.
1: Red card ya, tidak basa-basi, tidak ada peringatan, tidak ada kartu kuning dulu. Ketika protes atau menutup mulut, itu langsung kartu merah. Dan itu terjadi di pemain Paraguay kemarin itu, Miguel Amiron. Ya, jadi untuk mencegah isu-isu rasisme ya, ataupun kata-kata yang tidak tidak pantas lah. Jadi kalau dari FIFA, aturan FIFA itu aksi tutup mulut ini langsung mendapatkan sanksi kartu. Itu karena kalau tidak ada hal yang ditutup-tutupi untuk berbicara apapun, kenapa harus menutup mulut?
2: Tutup,
1: ya. Jadi itu alasannya ya masuk akal sih sebenarnya. Tapi ini nggak disangka, ini kartu merah pertama karena aksi tutup mulut gitu. Wah, ini sudah mulai ada starting 11 dan Bung Fatoni, kita tunggu saja kick off babak pertama ini. Waktu sudah menunjukkan pukul 22:59. Nanti kita akan kembali di babak jeda babak pertama ya, Bung Fatoni. Terima kasih Bung Fatoni.
2: Yo.
1: Dan pendengar, ini sudah ada Bung Indra Virgiantara nih, dan kita langsung saja menuju ke Bung Indra Virgiantara.
3: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Spanyol versus Arab Saudi.
1: Bung Indra sendirian, Bung.
4: Lagi ada ini, kamu lagi bikin contekan dulu.
1: Oh, bikin contekan dulu. Oh, sama-sama.
4: Iya.
1: Oke, okay, baik. Ini kayaknya udah sesi foto udah selesai nih ya. Siap-siap main ya.
4: Foto selesai, kick off babak yang pertama akan segera dimulai.
1: Baik, saya serahkan pada Bung Indra Virgiantara. Silakan, Bung.
5: Ya, terima kasih Bung Fajar dan pendengar dimanapun Anda.

0: materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 FM.

Beragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id. Kedua kaki seorang hamba tidaklah berpindah pada hari kiamat, hingga ia ditanya mengenai umurnya, di manakah ia habiskan, ilmunya, di manakah ia amalkan, hartanya, bagaimana cara ia mendapatkannya, dan ia infakan, dan

0: badannya, di manakah usangnya? Hadis riwayat Tirmizi.
1: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
2: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
3: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya sajian Mutiara Pagi. Seperti yang sudah kami informasikan ke ruang dengar Anda, hari ini bersama dengan Dana Peduli Umat TPU Kalimantan Timur yang akan memberikan tausiah agama Islamnya, ada Ustadz Rahmat SPSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Masya Allah, sehat Ustadz.
4: Alhamdulillah baik.
3: Alhamdulillah. Kabar baik juga untuk kami di sini, Ustadz. Mudah-mudahan juga pendengar kita ini nanti bisa mengikuti di sajian Mutiara Pagi ini dan juga berinteraksi langsung ya dengan Ustadz Rahmat. Dan Anda juga tentunya bisa bertanya jawab pendengar di jalur telepon yang kami sediakan, yaitu line 7365667434945. Pesan singkat di WhatsApp 0811554976. Atau untuk Anda yang saat ini memonitor via streaming di aplikasi RR Digital, bisa menggunakan kolom live chat dan juga kolom komentar di YouTube RRI Samarinda. Topik kita di hari ini adalah mengoptimalkan bulan Muharram 1448 Hijriah dengan amalan-amalan utama. Apa saja amalan-amalan utamanya dan seperti apa mengoptimalkannya? Langsung saja kita akan dengarkan tausiah bersama dengan Ustadz Rahmat. Silakan Ustadz.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, lahu la syarika la, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas, wa ala din nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Alhamdulillah, pendengar radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang kita kebaikan ini, kita senantiasa menjadikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya. Selawat dan salam kita haturkan, kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta seluruh keluarga beliau, para tabi'in, para salafus shalih, yang mudah-mudahan kita sekeluarga mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mendengar hadirin ini, maka dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita rasakan pada saat ini kita sudah berada di tahun 1448 Hijriah, bulan Muharram, ya, awal tahun di tahun Hijriah. Ada beberapa hal-hal yang mungkin jadi catatan buat kita bahwa bulan Muharram itu adalah bulan yang tidak sekedar menjadi pergantian tahun Hijriah, tetapi menjadi momentum untuk kita memperbaharui niat, memperbaiki diri dan meningkatkan amal soleh kita. Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita dalam firman-Nya, Inna iddat ashhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yaumul khalaqa samawati wal ardh minha arba'ah. Sungguhnya bilangan bulan di kitab Allah itu ada 12 bulan, sebagaimana ketetapannya Allah di Lauhul Mahfuz pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Nah, 4 bulan haram ini salah satunya adalah ya bulan Muharram, ya. Jadi ada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Bulan-bulan Muharram ini, di bulan Muharram ini ada beberapa amalan-amalan utama yang insya Allah bisa kita jadikan sebuah catatan buat kita untuk menjadi sebuah tekad kita melakukan amal-amal kebaikan di tahun 1448 Hijriah. Ada beberapa amalan utama yang bisa kita jadikan acuan atau jadikan amalan khusus kita, yang dengannya kita dapat memperbaiki diri, meningkatkan keimanan kita, amal soleh kita. Yang pertama itu adalah kita diminta untuk memperbanyak puasa mutlak. pertama. Puasa mutlak itu adalah puasa yang kita lakukan dengan niat menambah pahala dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa mutlak di sebagian besar hari di sepanjang bulan Muharram, ya, baik itu di awal bulan Muharram, pertengahan maupun di akhir. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Afdhalus siyami ba'da syahri Ramadan, siyamu syahri dahil Muharram." Puasa paling utama setelah bulan Ramadan adalah puasa bulan Allah yang bernama Muharram. Ya. Jadi bulan Muharram ini disebut dengan bulan Allah. Ya. Yang kedua, amalan yang bisa dapat kita jadikan amalan utama di bulan Muharram ini dalam rangka meningkatkan diri, meningkatkan amal soleh kita tahun ini adalah menunaikan puasa Asyura. Puasa Asyura itu adalah puasa di tanggal 10 Muharram. Keutamaan puasa ini, puasa ini dapat menghapuskan dosa-dosa kita setahun yang telah berlalu. Abu Qatadah Al-Ansari menyampaikan, "Su'ila an shaumi yawmi Asyura wa qala yukaffiru sanatal madiyah." Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai puasa hari Asyura, lalu beliau menjawab menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu, hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, amalan utama yang bisa kita lakukan di bulan Muharram 1448 Hijriah ini adalah dengan kita menyempurnakannya dengan puasa Tasuha. Puasa Tasuha ini adalah puasa tanggal 9 Muharram. Rasulullah SAW menyampaikan puasanya beliau belum sempat menunaikan puasa ini semasa hidupnya. Namun setahun sebelum meninggal dunianya beliau bertekad untuk melakukannya. Rasulullah SAW bersabda, "Lain baqiyatu ilang qabin la asuma manata isya'ah." Seandainya tahun depan aku masih hidup, kata Rasulullah, niscaya aku akan puasa hari ke-9 di bulan Muharram. Hadis riwayat Muslim. Nah, pendengar radio RRI, maka dari Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, amalan utama yang bisa kita lakukan di bulan Muharram 1448 Hijriah ini untuk meningkatkan keimanan kita, memperbaiki diri kita, meningkatkan amal soleh kita, yaitu dengan puasa tanggal 11. Jadi ada puasa 9, ada puasa 10, untuk dilengkapi dengan puasa tanggal 11 sebagai antisipasi saja bahwa puasa tanggal 11 Muharram ini berdasarkan dari Rasulullah SAW menyampaikan, "Sumu yawma Asyura, waqalifu fihi Yahud, sumu qablahu yawman, au ba'dahu yawman." Berpuasalah di hari Asyura, berbedalah dengan orang-orang Yahudi dan pelaksanaannya, berpuasalah sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Ini bagian antisipasi supaya tidak sama dengan puasa orang-orang Yahudi. Yang selanjutnya, amalan utama yang bisa kita lakukan di bulan Muharram itu adalah kita banyak-banyak bertobat dari dosa-dosa. Karena hakikatnya kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk bertobat kepada Allah dari waktu ke waktu. Tidak harus menunggu waktu tertentu untuk melakukan pertobatan. Karena tobat itu adalah ibadah yang harus dilakukan dengan segera, ya, tidak ditunda-tunda. Walaupun demikian, jika kita berjumpa dengan bulan Haram terutama pada tanggal 10-nya, sepatutnya kita banyak-banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampaikanlah Ibnu Abbas, "Humal yaumul ladzi tiba fihi ala Adam," 10 Muharram adalah hari di mana tobatnya Adam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rujukannya. Yang terakhir itu dalam amalan-amalan utama dari bulan Haram yang juga bisa menjadi acuan kita selain amalan-amalan lainnya dengan kita menambah satu amalan, yaitu apa? Memberi, ini khususnya yang berkeluarga ya, memberi tambahan nafkah untuk anak dan istri. Nah, ini berdasarkan dari Rasulullah SAW, "Man wasa'a 'ala ahlihi fi yaumi Asyura aw as'allahu 'alaihi sanata kullaha." Barang siapa melapangkan nafkah untuk keluarganya pada hari Asyura, Allah akan melapangkan rezekinya sepanjang tahun. Hadis riwayat Tabrani. Nah, ini menjadi catatan buat kita bahwa amalan-amalan utama selain kita beribadah kepada dalam bentuk puasa, ada amalan yang penting juga, yaitu memberi nafkah tambahan buat keluarga, ya, anak dan istri. Ya. Nah, ini menjadi beberapa amalan-amalan yang mudah-mudahan menjadikan kita semakin lebih baik lagi di bulan Muharram 1448 Hijriah. Syariah ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita keistiqomahan, dapat membantu meningkatkan kualitas keimanan kita, kita bisa menjadi lebih baik, akhlak kita lebih baik. Dan mudah-mudahan bulan Muharram ini menjadi awal kebangkitan spiritual kita, awal memperbaiki diri kita, dan menjadi hamba yang lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma barik lana fi Muharram wa inna ala zikri wa ala ainika wa zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Muharram ini dan bantulah kami untuk selalu mengingatmu, bersyukur kepadamu dan beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan amalan-amalan utama ini dapat mengoptimalkan diri kita menjadi lebih baik lagi di hadapan Allah, dan mudah-mudahan kita juga lebih baik lagi di hadapan sesama manusia. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, itu dia tausiah ya yang membuka perjumpaan kita di sajian Mutiara Pagi hari ini bersama dengan Ustadz Rahmat. Kami akan buka sesi tanya jawab tentunya untuk Anda yang ingin berdiskusi ataupun juga bertanya jawab langsung terkait dengan topik kami ini setelah yang satu ini. Tetap bersama kami.
0: Allah berfirman dalam hadis kudsinya, "Wahai anak Adam, bahwa selama engkau mengingat aku, berarti engkau mensyukuri aku. Dan apabila engkau melupakan aku, berarti engkau telah mendurhakai aku." Hadis riwayat Tabrani.
3: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Sajian Mutiara Pagi, pendengar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda di hari ini bersama dengan narasumber kami dari Dana Peduli Umat DPU Kalimantan Timur, ada Ustadz Rahmat yang tadi juga di awal sudah memberikan tausiah pengantarnya bagaimana mengoptimalkan bulan Muharram 1448 Hijriah, tentunya juga dengan amalan-amalan utama. Kami undang Anda yang juga ingin bertanya langsung ya terkait dengan topik hari ini, silakan menggunakan jalur telepon kami di 736566743495 ataupun juga pesan singkat di WhatsApp 0811554976. Serta untuk Anda yang saat ini memonitor via streaming di aplikasi RRI Digital, juga bisa menggunakan jalur komentar di YouTube ataupun juga di kolom live chat ya. Sudah ada satu penelpon kami terima. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cing Mita.
3: Iya, Pak Nano, silakan Pak.
5: Siap, Ustaz. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
5: Ustaz, tadi kan tadi, salah satunya amal utama kan berpuasa di Asyura itu ya. Tapi ini ada kebiasaan Ustaz yang membuat bubur Asyura itu. Jadi gimana? Itu ada tuntunnya apa enggak Ustaz gitu? Kalau puasa yang sudah diceritakan termasuk amal utama. Nah sekarang yang orang-orang pada membuat bubur Asyura itu gimana gitu? Barangkali ini aja yang minta. Makasih. Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Pak Nano ya. Silahkan kita menuju jawabannya kalau begitu nih Ustadz ya. Tradisi dari masyarakat Indonesia, Muslim di Indonesia ini membuat bubur Asyura. Silahkan Ustadz.
4: Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Nano atas pertanyaannya. Ya, ini ada pertanyaan dan kebiasaan kita adalah membuat bubur Asyura ya pada puasa Asyura atau pada puasa 10 Muharram. Kalau secara hukum yang saya ketahui itu, maka hukum dari kita membuat bubur Asyura itu jatuhnya adalah mubah ya, boleh ya. Selama dipahami bahwa tradisi ini dalam rangka untuk berbagi kebaikan, bukan sebagai ibadah yang diwajibkan atau sunnah yang memiliki keutamaan khusus dari baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi sebetulnya adalah sebuah tradisi ya, yang sifatnya atau hukumnya adalah mubah ya. Boleh. Sekali lagi catatannya adalah sebagai sarana untuk kita berbagi makanan ya, sebagai ibadah, baik itu ibadah wajib atau sunnah ya. yang mungkin jadi catatan kita bahwa yang perlu kita bedakan itu, puasa Asyura itu adalah sebuah ibadah yang memang disunahkan oleh Allah, disunahkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda bahwa puasa Asyura dapat menghapus dosa-dosa kecil tahun yang lalu. Sementara untuk bubur Asyura itu adalah sebuah tradisi yang berkembang di sebagian daerah dan budaya kita sebagai muslim di Indonesia ini. Ya, itu tidak memiliki dalil tertentu ya. Jadi hanya sebagai sarana untuk berbagi makan. Ya. Maka boleh saja kita membagikan bubur sebagai bentuk silaturahmi, sebagai bentuk sedekah atau berbagi rezeki. Ya. Boleh dijadikan sebagai tradisi selama tidak diyakini sebagai sebuah kewajiban, begitu kurang lebih. Wallahualam bishawab.
3: Mudah-mudahan bisa dipahami Pak Nano ya. Silakan kami undang kembali Anda pendengar yang juga ingin bertanya langsung terkait dengan topik kita di hari ini, mengoptimalkan bulan Muharram 1448 Hijriah dengan amalan-amalan utama. Bisa juga menggunakan pesan singkat di 0811 5544976. Saya bacakan ini Ustadz di jalur pesan singkat WhatsApp. Ada Pak Abdul di Sebulu. Beliau bertanya, Ustadz, apa kesalahan yang sering dilakukan umat Islam terutama di bulan Muharram ini, Ustaz? Silakan.
4: Baik. Dari Pak Abdul di Sebulu. Apa saja
3: kesalahan yang sering dilakukan umat Islam ya?
4: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Abdul di Sebulu. Apa saja

0: kesalahan-kesalahan kita di bulan Muharram ini harusnya menjadi bahan kita untuk seperti poin pertama tadi amalan dia. Poin pertama kita itu adalah selain berpuasa adalah bertobat dari dosa-dosa. Maka apa saja kesalahan kita yang mungkin kita perlu jadikan catatan supaya di tahun ini kita bisa lebih baik lagi dan tidak mengulang di tahun-tahun sebelumnya. Dan kesalahan-kesalahan kita di umat Islam kebanyakan ya di bulan Muharram itu ada yang masih menyampaikan atau mengatakan bahwa bulan Muharram itu bulan membawa sial ya. Sebagian orang meyakini bulan Muharram itu bulan yang membawa kesialan, sehingga ada tuh yang menjadikan catatan seorang muslim itu menghindari pernikahan atau dia jadikan sebagai catatan untuk menghilangi setelah itu pindah rumah, enggak jadi pindah dulu atau memulai usaha dulu. Nah ini di bulan Muharram ada yang seperti ini ya, menganggap sebagai bulan sial ya. Ini yang kesalahan umat Islam yang pertama ya. Nah, jadi bahwasannya dalam Islam tidak ada bulan yang tidak baik, semua bulan itu baik, termasuk bulan Muharram. Tadi satu ayat atau bahasa tadi disampaikan, salah satu bulan Allah itu bulan Muharram ya, 4 bulan salah satunya dalam bulan Muharram. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan, ya antaranya ada 4 bulan Muharram. Nah ini kan artinya Muharram itu termasuk bulan yang dimuliakan ya, bukan bulan yang tidak baik. Sehingga ini kesalahan kita yang pertama, seperti masih ada yang menganggap bulan tertentu atau bulan Muharram itu bulan yang tidak baik, padahal bulan Muharram itu bulan yang dimuliakan. Yang kedua, kesalahan umat kita, umat Islam ya, yang bisa terjadi di bulan Muharram itu kita tidak memanfaatkan keutamaan yang saya sampaikan tadi di awal ya. Pesan kita itu sebagai kaum muslim di bulan Muharram itu kita tidak memanfaatkan keutamaan-keutamaan yang saya sampaikan tadi, seperti kita mengoptimalkan puasa mutlak, menunaikan puasa Asyura ya, menunaikan puasa Tasuha, menunaikan puasa yang sebagaimana antisipasi di tanggal 11 Muharramnya. Nah ini kan sayang ya, di awal tahun momentum kita memperbaiki diri, tapi kita tidak memanfaatkan keutamaan puasa Muharram. Yang kedua, yang ketiga, kesalahan kita umat muslim yang bisa kita lakukan ya, biasanya di bulan Muharram itu kita hanya berpuasa di tanggal 10 tanpa mengetahui anjuran untuk membuat penyisian di tanggal 11-nya. Karena di tanggal 10 itu juga ada puasa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ya, supaya kita tidak sama. Karena Rasulullah SAW menganjurkan kita berpuasa pada tanggal 9 dan 10, jika tidak mampu minimal berpuasa tanggal 10 Muharram. Nah, tapi kita tidak mengetahui mengapa ada puasa ke-11 ya, sebagai penyelisih supaya kita tidak sama dengan puasanya orang Yahudi. Nah, kesalahan yang lain yang mungkin bisa jadi terjadi di bulan Muharram itu adalah kita mengkhususkan ibadah tertentu ya tanpa kita mengetahui dasar hukumnya atau dalilnya ya. Jadi tidak ada tuh di bulan Muharram sholat khusus, zikir tertentu atau ritual tertentu ya di bulan Muharram. Harusnya dilakukan kalau memang ada dalil atau dasarnya. Ini juga kita menjadi beberapa kesalahan yang mungkin bisa terjadi di kita itu di bulan Muharram ya. Maka yang terakhir itu yang menjadi catatan kita, kesalahan mungkin yang terjadi umat muslim itu di bulan Muharram itu adalah kita menunda-nunda taubat. Kan kita kadang sekali mengata, oh nanti saja lah, pasti banyak waktu gitu ya. Padahal kita tidak ketahui kapan umur kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebenarnya Muharram itu adalah bulan yang baik, bulan yang penuh kebaikan, keberkahan. Maka kita mencoba untuk memperbaharui niat, memperbaiki diri, dan jangan menunda taubat kita. Nah, mungkin ini beberapa catatan Mbak Mita dan Pak Abdul apa yang mungkin menjadi hal-hal yang seringkali dilakukan ya oleh umat muslim khususnya di bulan Muharram. Wallahualam bissawab.
1: Baik, masih bersama Anda pendengar di sajian Mutiara Pagi bersama dengan Ustadz Rahmat ya dari Dana Peduli Umat DPU Kalimantan Timur yang hari ini membahas seputar mengoptimalkan bulan Muharram 1448 Hijriah. Saya ke pesan singkat lagi nih Ustadz, ada Pak Panjul ya yang mengirimkan pesan, tidak

0: mengirimkan lokasi ini Bapak. Beliau izin bertanya, katanya kalau bikin bubur asuro tapi meminta-minta sumbangan itu gimana, katanya Pak Ustadz. Terima kasih, insya Allah mudah-mudahan Pak Ustadz, Mbak Mita dan pendengar Mutiara Pagi sekeluarga diberi kesehatan dan dilimpahkan rezeki yang halalan thayyiban barokah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Panjul ya. Mungkin maksudnya sokongan nih Ustadz ya, bubur asyuranya gimana itu Ustadz?
1: Ya, ya tadi seperti catatan yang pertanyaan Pak Nano tadi ya. Jadi sekali lagi bahwa kita membuat amalan kita salah satunya itu di bulan Asyura ya. Sekali lagi bubur tadi adalah bukan menjadi ketentuan ya, bukan, jadi hanya sebatas kita berbagi makanan. Jadi bukan sesuatu yang harus ya ataupun sunnah tidak. Ya, jadi kalau misalnya ada pun misalnya ada permohonan kegiatan sumbangan asuro, sekali lagi itu diniatkan untuk kebaikan ya. Jadi kalau memang ada kebiasaan-kebiasaan kebaikan itu selama niatnya itu bahwa itu sebagai kebiasaan baik, ya tidak ada masalah ya. Kalaupun misalnya ada yang sumbangan, itu sifatnya kan sukarela ya, tidak menjadi wajib. Kan kalau membagi makanan itu kan bagian dari kita ditambahkan dan dilapangkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang diniatkan kita ya. Jadi kalau tidak, kalau ada sumbangan sifatnya sumbangan ya sukarela ya. Kalau ada mewajibkan, nah ini yang benar ya. Apalagi kan bubur asyuranya itu tidak sesuatu yang sunnah atau tidak sesuatu yang wajib, hanya kita niatkan sebagai berbagi rezeki ya, menebar kebaikan, membagi makanan dan sebagainya. Jadi kalau misalnya pun ada sumbangan-sumbangan, sepanjang niatnya itu adalah untuk tadi membagikan makanan, ya kalau memang ada rezeki kita yang cukup dan kita juga niatkan itu karena Allah untuk berbagi makanan kepada saudara yang lain, kan menjadi sebuah pahala juga buat kita. Mudah-mudahan dengan itu kita dilapangkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dimudahkan semua hajat-hajat dan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui orang-orang yang itu bila terima makanan dari kita atau sumbangan-sumbangan kita. Begitu insyaallah Pak Panjul ya.
0: Ya. Mudah-mudahan terjawab ini Pak Panjul. Silakan mendengar, kami masih buka untuk line telepon ya di 7365667434945. Ini saya bacakan kembali satu WhatsApp dari Ibu Siti. Ibu Siti di mana Ibu Siti? Beliau bertanya begini Ustaz, biasanya kalau masuk bulan Muharram itu anak-anak diajak pawai obor. Nah, kalau kita sehari-harinya di bulan Muharram ini Ustaz, bagaimana katanya mengajarkan keutamaan Muharram ini untuk anak-anak kita? Boleh nanti dijawab ya Ustadz ya. Kita ke ya, jalur ya. Telepon, ini sudah ada yang bergabung lagi, saya terima. Halo, Assalamualaikum. Ya, terputus nampaknya ya, saya coba kembali. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum Mbak Dita.
0: Waalaikumsalam, Ibu Ria ya.
2: Iya, betul.
0: Silakan Ibu.
2: Ini berkaitan dengan asura ya, bubur asura. Ingin menanyakan kepada Pak Ustadz, bubur asura itu apa harusnya di 10 Muharram atau lewat dari Muharram bisa, lewat dari tanggal 10 bisa dilakukan gitu Pak Ustadz? Karena begini, kami ada rencana di hari Minggu tanggal 28 itu kalau nggak salah 13 Muharram ya, mau ngadain kerja bakti di lingkungan kami, di RT kami. Nah, RT kami itu bilangnya gini, kita bikin bubur asuranya di hari Minggu aja, jadi biar kita rame-rame, biar kita silaturahim sama warga gitu. Apakah boleh gitu loh Pak Ustadz, di luar daripada tanggal 10 gitu, 10 Muharram ya. Terima kasih Pak Ustadz, itu aja Mbak Dita, terima kasih, salam sehat untuk semuanya. Assalamualaikum.
0: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ria Fauzi. Nah, ini kapan waktu yang tepat katanya Ustadz, silahkan
1: ya. Baik, tadi ada dua ya. Tadi sama mengajarkan
0: keutamaan Muharram untuk anak-anak.
1: Ya. Kan ada pawai obor dan sebagainya ya.
0: Iya.
1: Ya baik, saya yang kemarin, yang tadi yang awal ya, bahwa mengajarkan bulan Muharram itu sama yang seperti yang kita sampaikan tadi materinya, bahwa kita mengetahui beberapa amalan-amalan utama yang khusus yang kita bisa kerjakan, salah satunya yang ditekankan itu adalah puasa sunnah ya, puasa sunnah Asyura ya, yang lebih kita ditekankan. Jadi kalaupun kita ajarkan kepada anak kita dengan adanya kegiatan pawai obor dan sebagainya, itu bentuk-bentuk aktivitas siar yang memang positif ya, seperti tadi malam ya, tadi malam di Islamic Center kan dilaksanakan event itu kan bagus menyambut Muharram 1448 Hijri ya. Jadi nggak apa-apa kita bawa anak kita mengetahui bahwa oh ternyata tahun Hijriah itu seperti ini meriahnya bentuknya siar. Jadi kita ajarkan hal-hal yang positif di bulan Muharram itu, salah satunya juga adalah dengan kita berpuasa syura ya, atau puasa mutlak tadi seperti yang disampaikan di awal materi. Jadi insya Allah kita cara mengajarkan anak kita sampaikan saja sunnah-sunnah kemuliaan-kemuliaan di bulan Muharram, salah satunya kemudian itu kita realisasikan dalam bentuk berpuasa sunnah. Seperti itu. Yang kedua dari Bu Ria Fauzi. Nah tadi saya sampaikan di pertanyaan Pak siapa tadi ada juga menyampaikan. Jadi sekali lagi bubur Asyura itu sekali lagi adalah diperbolehkan atau mubah hukumnya ya. Jadi tidak harus ditekankan di 10 Muharram ya. Jadi mau di Muharram mau di luar Muharram dia tidak mempengaruhi atau tidak ada masalah. Karena sekali lagi dia sebagai tradisi budaya sebagian kita masyarakat muslim ya, itu baik ya, artinya bukan menjadi ibadah khusus. Jadi kalau misalnya hari Minggu ada kerja bakti setelahnya masuk tanggal 13 Muharram, tidak ada masalah Ibu ya, ya. Jadi karena sekali lagi kita boleh membuat dan membagikan bubur itu kapan saja ya, sebagai makanan sedekah, sebagai sarana memperkuat rahim melalui kerja bakti tadi ya, boleh ya. Dan kita boleh menjadikannya sebuah tradisi kebersamaan selama tidak bertentangan dengan syariat. Jadi catatannya bahwa sekali lagi bubur Asyuranya itu tidak menjadi sunnah, tidak juga wajib, tapi diperbolehkan kita melakukan atau membuat bubur itu. Jadi tidak juga harus di bulan Muharram. Jadi kalau lewat dari 10 Muharram, tanggal 13 Muharram, tidak ada masalah ya. Apalagi itu dalam rangka untuk kita mensiarkan atau silaturahim melalui kerja bakti. Bagus lagi itu Ibu Ria Fauzi ya. Insya Allah seperti itu.
0: Ya, baik. Masih bersama Anda di Sajian Mutiara Pagi, pendengar bersama dengan Ustadz Rahmat dari DPU Kalimantan Timur. Kembali kami terima ini satu penelpon lagi. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Ahmad Irwan ya.
3: Ya, agak silahkan, sedikit, Pak. Kurang sehat nih karena begadang terus nonton bola jadi begini.
0: Masya Allah. Silahkan ya, Bapak.
3: Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, apapun juga tetap acara Mutiara Pagi sudah menjadi acara waris saya, wajib bagi saya mengikutinya. Sekarang sudah menjadi kewajiban di sini Pak ya. Begini Pak, tentang masalah menyambut satu Muharram. Kalau saya bertanya masalah ini, kan di sini ada sebuah lembaga itu kan. Setiap menjelang satu Muharram itu kan ke lembaga kerjasama desainer di sini ya. Nah setiap satu Muharram bahwa diharuskan menggunakan seragam itu kan. Nah ini kerjasama urusan dengan bisnis dengan desainernya ya. Nah makanya jadi beban kan. Sekian harus jadi diharuskan, nah bagi orang tua yang punya duit, ya ikutan bagi-bagi, ya nggak ikut juga, itu kan seperti, kenapa? Ini diharuskan seharusnya, pihak lembaga jangan sampai seperti itu, dipersilahkan tapi jangan sampai diwajibkan, ditekan nah seperti itu, bagaimana butuh Bapak tentang masalah
0: ini seragamnya untuk apa nih Pak? Seragamnya dipakai untuk apa ini?
3: Iya untuk menyambut satu Muharram kan, jangan dalam sekejap kan seperti itu, sehingga kerjasama dengan desainer, sehingga maka orang tua juga banyak jadi keberatan, gitu kan seperti itu. Seharusnya kalau yang setuju dipersilakan, tapi jangan sampai diharuskan, bagi yang punya disilakan, yang tidak punya duit ya ikut-ikutan aja. Nah tapi kan yang namanya anak kepala orang ini kan jadi bagaimana, jadi beban kan, jadi nggak mau karena tidak bisa pakai seragam. Bagaimana Pak? Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Terima kasih Pak Ahmad Irwan ya. Di jalur WhatsApp ini juga ada Pak Alwi di Makassar. Ustadz, beliau bertanya seperti ini, masyarakat biasanya kalau melanggar bulan Muharram itu katanya mendapat musibah katanya Ustadz, sehingga ini jadi ukurannya selalu kesalahan yang dilakukan sebagian masyarakat. Apakah betul seperti itu Ustadz fenomenanya di bulan Muharram ini? Boleh ditanggapi ini dua pertanyaan Ustadz, silahkan.
1: Pak Ahmad Irwan dengan Pak
0: Alwi.
1: Pak Alwi ya, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pasti Pak Ahmad Irwan dan Pak Alwi. Ini di bulan Muharram ada bentuknya siarnya melalui pembuatan seragam. Jadi sekali lagi, di bulan Muharram ini, apalagi ini ada penekanan ya. Jadi sebenarnya dengan adanya kayak seperti seragam ya, untuk menyambut bulan Muharram, harusnya memang menyambut Muharram itu tidak ada yang memberatkan ya, tapi menjadi sebuah kebahagiaan. Kalau dia memberatkan seperti halnya juga tadi bubur Asyura, ya harusnya tidak perlu. Kenapa? Karena sekali lagi catatannya bulan Muharram itu seperti buat bubur Asyura, mensiarkan Muharram itu sifatnya mubah saja ya, boleh ya, tapi tidak menjadi sebuah kewajiban apapun ataupun sunnah. Jadi kalau kita misalnya dalam rangka dengan menyambut Muharram itu kita membuat seragam yang kompak, melakukan pawai obor, membuat bubur Asyura, itu semua bagian dari kita niatkan untuk mensiarkan saja. Tapi kalau sampai jatuhnya membebankan atau membebani kita sebagai seorang muslim, sebaiknya tidak perlu ya, tidak perlu kita lakukan atau kita tidak usah ya. Kenapa? Karena sifatnya hanya mubah, boleh saja tapi tidak jadi sebuah penekanan, sehingga boleh saja kita menggunakan seragam jika tujuannya seragam itu untuk kekompakan, kerapian, kegiatan pawai obor ya, kegiatan siar lainnya boleh saja ya, tapi tidak tadi yang sampai ke Pak Ahmad Irwan, tidak harus lantas menjadi kewajiban, karena tidak ada aturan secara hukum syariat itu dia sebuah kewajiban atau sunnah gitu ya. Boleh dijadikan sebuah kesepakatan ya, kalau memang harus sebagai bentuk tadi syarat kekompakan, tapi tidak lantas mewajibkan seperti itu. Jadi yang penting itu bahwa tidak menjadi sebuah keyakinan bahwa memakai seragam tertentu itu bagian dari sebuah ibadah sunnah atau khusus di bulan Muharram, itu tidak boleh ya. Atau ini juga tidak boleh menganggap orang yang tidak memakai seragam itu orang yang salah atau berdosa atau mengurangi pahala ibadahnya di bulan Muharram, tidak ada ya. Jadi tidak menjadi sebuah penekanan. Hal ini juga dengan pertanyaan yang terakhir tadi ya. Jadi posisinya sekali lagi tidak ada catatan khusus ya. Karena bulan Muharram itu lebih dianjurkan kita melakukan amalan utama, yaitu dengan berpuasa Asyura ya. Selebihnya yang lain itu sebagai tradisi saja. Jadi tidak ada penekanan kewajiban. Termasuk pertanyaan terakhir tadi ya Mbak Rita ya. Apa tadi pertanyaan terakhir itu?
0: Tadi Pak Alwi ini menanyakan soal ya, kalau melanggar bulan Muharram dapat musibah katanya Ustaz.
1: Ya, nah, ya jadi ini tadi juga menjadi catatan bahwa bulan Muharram itu 4 bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada bulan itu tidak baik atau bulan sial ya, atau gara-gara di bulan Muharram tertimpa musibah dan sebagainya, atau tidak mau pindah rumah. Nah, hal-hal seperti ini itu tidak ada dalam Islam ya. Tidak ada. Jadi yang sifatnya mau kesialan tidak ada, sifatnya kita harus makan hal tertentu di bulan Muharram tidak ada. Yang ada di bulan Muharram itu amalan yang kita optimalkan itu adalah dengan kita memperbanyak puasa mutlak, melakukan puasa Asyura, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang kita kerjakan. Bahkan mungkin kita hampir lupa tadi di akhir materi saya itu, kita diminta untuk memberi tambahan nafkah untuk anak istri. Nah, ini. Ya, jadi kalau yang para suami-suami ini pendengar dari RRI, di bulan Muharram ini kesempatan kita untuk melakukan amal utama, salah satunya adalah memberi tambahan nafkah untuk anak istri. Nah, termasuk gak tahu nih Mbak Mita nih, nanti bisa disampaikan juga keluarga kan. Jadi ada catatan bahwa amal utama itu memberi tambahan nafkah untuk anak dan istri. Jadi tidak ada bulan sial ya di dalamnya, tidak ada hal-hal tertentu yang sifatnya di haruskan, misalnya tidak boleh pindah rumah, tidak boleh melakukan aktivitas dan sebagainya, itu tidak ada. Bulan Muharram itu salah satu adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau bulan Allah Subhanahu wa taala. Demikian.
0: Masya Allah, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih bersama Anda tentunya untuk sajian Mutiara Pagi ya. Tadi juga sudah ditekankan oleh Ustadz Rahmat bagaimana kita mengoptimalkan bulan Muharram 1448 Hijriah ini dengan amalan-amalan utama, di mana salah satunya tadi adalah memberikan atau tambahan nafkah ya Ustadz ya, untuk yang sudah berumah tangga begitu. Silakan kami undang kembali Anda masih di line telepon 7365667434945 ataupun juga pesan singkat di WhatsApp kami 08115544976 ya. Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan di kolom live chat kami, tentunya terkait dengan topik yang ada dibahas ya untuk hari ini. Saya ke WhatsApp ini, sudah ada siapa ini Pak Ilham di Ahim ya. Beliau bertanya, Ustadz, bagaimana caranya kita sebagai umat muslim ini mengikuti sunnah Nabi, terutama di bulan Muharram ini, Ustadz? Nah, itu dia pertanyaannya. Silahkan, boleh dibahas, Ustadz.
1: Ya, baik. Dengan Pak Irham, ya?
0: Iya.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Pak Irham. Untuk pertanyaannya, bagaimana kita mengikuti sunnah Nabi di bulan Muharram? Ini catatannya tadi. Materi sampaikan di awal tadi. Beberapa catatan sunnahnya itu adalah kita melakukan puasa Asyura ya. Ya, di bulan Muharram itu memperbanyak puasa sunnah ya. Rasulullah SAW sabda di dalam hadis riwayat Muslim, puasa yang paling utama setelah Ramadan itu adalah puasa pada bulan Allah, yaitu Muharram ya. Ini hadis riwayat Muslim, sampaikan itu ya. Jadi ada hadis afdhalus siyami ba'da syahri Ramadan siyamu syahril muharram. Nah, ini salah satu puasa sunnah yang bisa kita ikuti ya di bulan Muharram. Memperbanyak taubat dan istighfar. Ya. Ini juga menjadi sesuatu yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Ya, perbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, wa'atubu alaihi, astaghfirullahaladzim, wa'atubu ilaihi. Itu juga bisa kita, zikir kita ya, banyak taubat dan berzikir. Jadi kita juga disunnahkan itu, memperbanyak amal soleh, ya, seperti salat sunnah, membaca Al-Quran, bersodakoh, membantu sesama, ya, menjaga silaturahim. Itu di surat taubah tadi ayat 36 ya. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu pada bulan yang empat itu tadi, bulan empat bulan yang disampaikan oleh Allah. Nah, maka ini menjadi kan catatan yang sunnah-sunnah yang bisa kita kerjakan di malam itu adalah memperbanyak amal soleh, menjaga diri dari dosa dan maksiat ya, seperti kita menggibah, memfitnah ya, ada permusuhan atau merugikan orang lain dengan perbuatan kita, itu juga bagian dari yang disunnahkan sebagai seorang muslim. Memperbanyak doa dan muhasabah. Ini hal-hal yang mungkin bisa jadikan kita mengikuti sunnah Nabi di bulan Muharram itu tidak hanya sekedar memperbanyak seremoni ya. Tapi kita disuruh memperbanyak puasa, memperbanyak istighfar, memperbanyak doa, memperbanyak sedekah ya. Memperbanyak kita tilawah Quran. Nah, itu yang sunnah-sunnah yang bisa kita kerjakan di bulan Muharram ya, sebagai awal dari tahun Hijriah, khususnya di 1448 Hijriah ini. Semoga itu menjadikan jalan kita menjadi pribadi yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi lebih soleh. Amin.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin. Sudah ada satu penelpon lagi ini Ustadz, kami terima. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Pak Suwandi ini ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Saya tertarik dengan topik ini. Tiap subuh saya dengar, cuma kadang-kadang materinya kurang pas begitu. Nah, ini saya tertarik ini, Pak Ustadz. Saya mohon penjelasan riwayat penetapan Muharram ini. Apakah riwayatnya Rasulullah, apakah riwayatnya Abu Bakar atau Umar? Kenapa jadi sampai satu Muharram itu ditetapkan menetapkan penanggalan Muharram dan seterusnya itu. Nah, itu jadi mohon pencerahan supaya tidak menjadi liar. Ya. Karena kita tahu, maaf Pak Ustaz, seperti kita lihat di Pulau Jawa di mana-mana, kadang-kadang itu bulan Muharram itu dimitos-mitoskan gitu. Jadi kenapa jadi sampai seperti itu? Kalau tentang riwayat Nabi Nuh dan sebagainya kita sudah tahu penetapan tanggal itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Pak Suwandi ya. Ya, penetapan ataupun sejarah riwayatnya awal Muharram ini yang tentunya juga menandai tahun baru Hijriah begitu ya Ustadz ya. Silakan Ustadz boleh ditanggapi.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pak Suwandi, terima kasih atas pertanyaannya. Ini menjadi beberapa jadi wawasan ya tambahan buat saya pribadi dan kita semua atas pertanyaan Pak Suwandi tadi. Jadi apa riwayat dari dalam Islam yang menetapkan Muharram itu sebagai awal tahun Hijriah? Jadi bulan Muharram ini sudah dikenal dan dimuliakan sejak masa Islam itu belum ada di Timur Tengah, Arab ya. Namun penetapan Muharram sebagai awal tahun Hijriah itu dilakukan pada Khalifah Umar bin Khattab ya, sekitar tahun 17 Hijriah ya. Nah, itu jadi di masa pemerintahannya Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab itu ada beberapa persoalan administrasi pemerintahan ya, karena banyak surat dokumen yang tidak mencantumkan tahun. Nah, maka diriwayatkan bahwa seorang gubernur Abu Musa al-Asy'ari menyampaikan kepada Khalifah Umar bahwa surat-surat yang diterima tidak memiliki penanggalan yang jelas. Lantas Khalifah Umar mengumpulkan para sahabat untuk musyawarah yang menentukan sebagai sistem penanggalan resmi bagi kaum muslimin. Usulan yang muncul itu beberapa peristiwa sebagai acuan sebagai tahun Hijriah, diantaranya yang jadi acuan itu tanggal kelahiran Nabi, tahun diangkatnya Nabi, tahun wafatnya Nabi, tahun Hijriahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Nah, sehingga dari hasil musyawarah itu di pemerintahan Umar bin Khattab disepakati bahwa peristiwa hijrah ya, dijadikan sebagai awal penanggalan Islam. Ya. Karena hijrah itu menjadi titik awal berdirinya masyarakat Islam yang kuat dan mandiri. Nah ini catatannya ya, bahwa tahun Hijriah itu ditetapkan itu pada saat terjadinya hijrah Rasulullah SAW ya, dari kota Mekah ke Madinah. Jadi awal penanggalan Islam. Nah, jadi wawasan buat saya dan kita semua. Karena hijrah ini menjadi titik awal berdirinya masyarakat Islam yang lebih kuat, lebih mandiri. Nah, kenapa dipilih bulan Muharram? Ya? Walaupun peristiwa hijrah dari baginda Nabi Muhammad SAW terjadinya itu di bulan Rabiul Awal, lantas Muharram dipilih sebagai awal tahun karena yang pertama Muharram itu bulan yang datang setelah musim haji. Nah, ya. Yang kedua, pada bulan ini banyak kaum muslimin memulai tekad dan lembaran-lembaran baru. Yang ketiga, Muharram termasuk salah satu dari empat bulan haram yang tadi saya sampaikan di awal. Abdulus Syam, yang surah tadi ya, surah At-Taubah tadi. Ya. Puasanya salah satu dari empat bulan haram itu adalah bulan Muharram, bulan yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sehingga pada pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab inilah ditetapkanlah Muharram itu sebagai awal tahun Hijriah. Ya. Nah, keputusan ini merupakan sulo ya, keputusan musyawarah ya, para sahabat bersama Khalifah Umar bin Khattab. Nah, lantas ada dalil-dalilnya. Dalil-dalilnya itu salah satunya adalah surah At-Taubah ayat 36 tadi, bahwa empat bulan haram itu yang dimulakan oleh Allah salah satunya adalah Muharram ya, bulan Rajab, Dzulhijjah, Dzulqa'dah. Beberapa hikmah nanti ditetapkannya bulan Muharram itu sebagai tanda riwayat tadi ya, untuk mengetahui kenapa Muharram atau Hijriah ditetapkan itu di bulan Muharram, itu menjadi hikmah buat kita. Yang pertama, menjadikan hijrah itu sebagai simbol perubahan menuju kebaikan. Ya. Nah, kenapa itu bulan Muharram? Yang kedua, hikmah dari penetapannya bulan Muharram itu mengingatkan umat Islam untuk memperbaharui niat dan amal. Nah, dan yang ketiga, bulan Muharram itu ditetapkan, hikmahnya adalah menegaskan pentingnya musyawarah dalam mengambil keputusan. Jadi catatannya bahwa bulan Muharram ditetapkan ini itu di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Jadi kalau ada tradisi-tradisi dan sebagainya itu lebih kepada tradisi, ya, bukan sebagai acuan, ya. Sehingga ketetapan bulan Muharram itu berdasarkan hijrahnya para sahabat dan Rasulullah SAW dari Mekah Madinah. Itu menjadi titik tolak baliknya umat Islam dan menjadi ketentuan kesepakatan Khalifah Umar bersama para sahabat. Selain tadi, ya, karena ada administrasi dan sebagainya, sehingga ada penetapan latar belakang penetapan adanya bulan Muharram sebagai acuan. Ya. Kalau nggak begitu kan nanti secara administrasi pada saat itu jadi kacau juga. Nah, sehingga itu ditetapkan. Jadi sekali lagi benar bahwa banyak sekali kita umat Muslim ini salah kaprah, ya, untuk menetapkan awal tahun Hijriah, ya, Muharram ini dengan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan Islam, sehingga harus kita ketahui pada saat materi ini disampaikan, amalan utama atau keutamaan Muharram ini kita lakukan itu adalah lebih kepada penekanannya adalah sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya. Sehingga kalaupun misalnya di zaman Khalifah Umar bin Khattab dahulu itu, karena memang perlu administrasi yang lebih jelas dan juga menjadi kesepakatan dari melalui musyawarah atau syura para sahabat dengan Khalifah Umar pada saat itu. Demikian, Pak, secara singkat, ya, sirah atau sejarah penetapan bulan Muharram itu sebagai awal tahun Hijriah.
0: Masyaallah. Mudah-mudahan terbahas untuk di pertanyaan hari ini, ya. Dan Ustadz, Masya Allah, kita juga berada di akhir sesi untuk sajian mutiara pagi ini. Ustadz, boleh tidak disampaikan ini bagaimana caranya tentunya umat muslim, masyarakat di Kalimantan Timur ini menjadikan Muharram sebagai awal perubahan gaya hidup yang lebih baik, begitu Ustadz. Silakan, dan juga ditutup dengan kesimpulan.
1: Baik. Mendengar dari Subhanahu wa ta'ala, Muharram ini adalah pada tahun malam 1448 Hijriah ini adalah kesempatan terbaik kita untuk membuka lembaran baru. Jangan hanya menjadi sebuah angka, ya, berganti, ya, tetapi menjadi kita untuk berganti lebih baik kualitas iman kita, ibadah kita, akhlak kita. Maka jadikan Muharram ini sebagai awal kebangkitan spiritual kita, memperbaiki diri kita, dan awal menjadi hamba yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa, ya Allah, berkahilah kami di bulan Muharram dan bantulah kami untuk selalu mengingatmu, bersyukur kepadamu dan beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan Muharram 1448 Hijriah ini menjadi tahun yang lebih baik lagi dari tahun yang tahun sebelumnya, dan kita dimudahkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan semua urusan-urusan kita, yang belum selesai kuliahnya dimudahkan, yang belum menikah dapatkan jodohnya, yang mau naik haji dimudahkan tahun depan hajinya, yang masih terlilit hutang dimudahkan hutangnya dilunasi, dan semua hajat-hajat kita lainnya, semoga itu menjadikan kita lebih bersemangat lagi di tahun 1448 Hijriah ini. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila hadits Nabi al-Mustafa Rasulullah SAW ala hadinnya wa tukulinya rasulnya al-Fatihah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yukafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi di jalali wajahika al-karim wa alim sultari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abadika wa nabika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima adada ma ahata bihi ilmuk wa khata bihi talamu asaw kitabu. Allahumma sadatina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali wa anisahabati ajma'in wa nitabi'in wa tabi'in bi'isani ila yawmiddin. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم بحشرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في محرم وعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Allahumma rabbana la tusik kulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinika wa 'ala ta'atik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Ustaz Rahmat untuk tausiah hari ini. Mudah-mudahan ini juga menambah keilmuan kita dan juga pengetahuan, terutama untuk mengoptimalkan bulan Muharram ini ya Ustaz ya. Izin pamit Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Ustadz Rahmat SPSI dari DPU, Dana Peduli Umat Kalimantan Timur, yang sudah bersama kita dengan bahasan topik hari ini, bagaimana mengoptimalkan bulan Muharram 1448 Hijriah dengan amalan-amalan utama. Untuk Anda yang tertinggal pembahasan hari ini, pendengar bisa mengakses kembali siaran kami di aplikasi RRI Digital ataupun juga menontonnya di YouTube RRI Samarinda. Kami masih akan bersama Anda di Samarinda Pagi.
5: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

0: Radio Republik Indonesia Samarinda, mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah. Balikpapan frekuensi 97 MHz, Lombagun Mahakam Ulu 96,9 MHz, Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz, Tenggarong 93,3 MHz, Sangatta frekuensi 93,5 MHz, Bontang 97,2 MHz, Tanah Grogot di 96,8 MHz, Berau 96,7 MHz, Studio Produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
1: Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.

0: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
1: Wow.
0: Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran favorit. RRI Digital, satu aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download sekarang di Play Store atau App Store.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI

Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Samarinda Pagi edisi hari ini Senin 22 Juni 2026. Saya Ria Mitasari yang bersama Anda pendengar untuk update informasi pilihan dan tentunya juga memberi ruang bagi Anda yang ingin berbagi informasi situasi terkini di wilayahnya bisa memanfaatkan jalur WhatsApp kami di 0811 5544976. Pagi ini terpantau cerah untuk wilayah kota Samarinda. Bagaimana dengan wilayah lainnya? Kami lansir dari perakiraan cuaca kota, kabupaten, provinsi Kalimantan Timur dari BMKG. Pendengar, ada potensi berawan hampir di seluruh wilayah Kalimantan Timur ya. Dan potensi hujan ini di kawasan Kutai Barat dan juga Kutai Timur dengan suhu rata-rata 23 hingga 30 derajat Celcius, pendengar. Hampir merata juga kawasan Balikpapan, kemudian juga Berau di Kota Bontang, Kutai Kartanegara, Kabupaten Paser, Penajam Paser Utara dan juga Mahakam Ulu ini berawan ya, bahkan juga cenderung berawan tebal untuk di pagi hari ini. Nanti juga kami akan update bagaimana informasi kebencanaan bersama dengan Pusdalop BPBD Provinsi Kalimantan Timur.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, tahukah Anda ada lembaga penjamin simpanan atau LPS ya? Ini adalah lembaga independen yang bertanggung jawab kepada presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama LPS yaitu menjamin simpanan nasabah, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank mulai tahun 2028, melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK, dan menjamin polis asuransi. Nah, LPS sekarang hadir di dekat kita melalui kantor perwakilan lembaga penjamin simpanan 2 yang terletak di Surabaya, yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan juga Pulau Kalimantan.

0: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, tanggal 22 Juni ini diperingati sebagai Hari Hutan Hujan Sedunia, di mana peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran global mengenai pentingnya hutan hujan terutama bagi kehidupan di bumi. Lansiran dari Kompas, pendengar, Hari Hutan Hujan Sedunia itu pertama kali diprakarsai dari tahun 2017 oleh Rainforest Partnership, di mana peringatan ini menekankan bahwa hutan hujan merupakan salah satu solusi paling efektif dan hemat biaya, terutama dalam mitigasi perubahan iklim. Jadi melalui momentum ini, pendengar, berbagai organisasi dan komunitas di seluruh dunia berkolaborasi dalam mengembangkan sistem ataupun juga strategi perlindungan dan restorasi hutan secara menyeluruh, karena hutan hujan punya peran yang sangat vital bagi ekosistem dan juga kehidupan manusia. Terlebih Indonesia, ini menjadi salah satu negara dengan kawasan hutan hujan tropis terluas di dunia, dan persebarannya juga meliputi berbagai wilayah seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera, Kalimantan, sebagian Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Pendengar, update informasi lainnya kami akan rangkum dalam penyampaian berita pagi. Kita akan jelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: mengucapkan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi edisi Senin 22 Juni 2026.
2: Kalau kita lihat dari potret keuangan daerah Provinsi Kalimantan Timur, apalagi kalau di tingkat provinsi, pendapatan asli daerahnya itu sudah cukup tinggi, cukup kuat.
3: Sehingga ketika kemudian ini benar-benar dibentuk, maka dinas-dinas atau institusi yang ada di pemerintah Kota Samarinda, Distrikbud, Disdukcapil.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Ria Mitasari. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mendorong Kalimantan Timur memperkuat fondasi keuangan daerah melalui optimalisasi pendapatan dan peningkatan kualitas belanja. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kemampuan fiskal dan mendukung pertumbuhan ekonomi dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2027. Berikut laporannya.
4: Direktur Perdesaan Daerah Afirmasi dan Transmigrasi Kementerian PPS atau Bappenas Muhammad Rodo mengatakan Kalimantan Timur memiliki kemandirian fiskal yang relatif tinggi, terutama di tingkat provinsi. Pada tahun 2026 ini, kontribusi pendapatan asli daerahnya terhadap total pendapatan daerah diperkirakan mencapai 75,45%. Namun di tingkat kabupaten dan kota, kontribusi PAD-nya baru sekitar 17,75% sehingga masih perlu diperkuat. Menurut Rodo, optimalisasi pendapatan daerah dan efisiensi pengeluaran menjadi langkah yang tidak dapat dihindari untuk menjaga kemampuan fiskal daerah. Karena itu, pemerintah daerah didorong memanfaatkan berbagai skema pendanaan alternatif di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Bappenas juga mencatat belanja daerah masih didominasi belanja rutin, khususnya belanja pegawai. Di tingkat kabupaten dan kota, porsi belanja pegawai pada tahun 2026 ini diperkirakan mencapai 32,34% dari total belanja daerah. Kondisi tersebut dinilai perlu diimbangi dengan peningkatan belanja produktif yang memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan pelayanan masyarakat di Kalimantan Timur. Dalam penyusunan RKPD Kalimantan Timur tahun 2027 mendatang, Bappenas merekomendasikan 3 langkah utama, yakni optimalisasi PAD, peningkatan kualitas belanja daerah, serta inovasi pendanaan pembangunan. Selain itu, program pembangunan daerah diharapkan selaras dengan rencana kerja pemerintah pusat tahun 2027 yang mendukung program strategis nasional dan memperkuat sinkronisasi perencanaan serta penganggaran lintas sektor guna pembangunan lebih efektif dan tepat sasaran.
5: Upaya-upaya optimalisasi dari pendapatan dan juga efisiensi dari pengeluaran itu menjadi hal yang tidak bisa dielakkan. Dan skema-skema pendanaan alternatif ini rasanya memang perlu diinisiasi. Kalau kita lihat dari potret keuangan daerah Provinsi Kalimantan Timur, apalagi kalau di tingkat provinsi, pendapatan asli daerahnya itu sudah cukup tinggi, cukup kuat. Tapi mungkin ini perlu dibarengi juga dengan peningkatan pendapatan daerah dan kualitas belanja di tingkat kabupaten kota, terutama realisasi pendapatan dan belanja yang memiliki daya ungkit tinggi dan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi. Optimalisasi pendapatan daerah, kualitas belanja, ini kami harapkan bisa memenuhi belanja-belanja yang sifatnya wajib diprioritaskan, rasionalisasi belanja rutin dan percepatan realisasi belanja produktif. Program-program yang terukur dan berdampak pada pembangunan, terutama kepada masyarakat.
4: Di samping itu, realisasi pendapatan dan belanja daerah Kaltim juga menjadi perhatian Bappenas. Hingga akhir tahun 2025 lalu, realisasi pendapatan kabupaten dan kotanya tercatat sekitar 88,25%. Karenanya, percepatan penyerapan anggaran dan penguatan pengawasan pelaksanaan APBD di Kaltim perlu terus dilakukan agar tidak terjadi penumpukan belanja di akhir tahun. RRI Samarinda Rizky Multiarta melaporkan.
0: Pemerintah Kota Samarinda terus memperkuat pengawasan dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026. Salah satunya melalui pembentukan Satuan Tugas atau Satgas SPMB. Berikut liputannya.
6: Pemerintah Kota Samarinda terus memperkuat tata kelola sistem penerimaan murid baru atau SPMB melalui pembentukan Satgas SPMB sebagai bagian dari upaya pengawasan dan pengendalian proses penerimaan murid baru secara terpadu. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Muhammad Wahidudin, menjelaskan, Satgas SPMB telah dibentuk sejak tahun 2025 dan kembali diperkuat pada tahun 2026. Menurutnya, keberadaan Satgas ini merupakan respon positif dari pemerintah pusat karena dinilai mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan, khususnya dalam pelaksanaan penerimaan murid baru. Wahidudin menegaskan keberhasilan SPMB bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan semata. Seluruh instansi terkait turut memiliki peran penting dalam memastikan proses penerimaan berjalan sesuai aturan.
3: Sehingga ketika kemudian ini benar-benar dibentuk, diterapkan, maka dinas-dinas atau institusi yang ada di pemerintah Kota Samarinda tidak hanya Disdikbud, tapi juga Disdukcapil sebagai pemangku dalam rangka untuk fasilitasi kependudukan, ya. Tentunya dalam hal ini juga ada upaya agar kemudian ada tertib administrasi kependudukan, dan Dispora juga berperan dalam rangka untuk prestasi anak melalui bidang-bidang olahraga, seni, dan semacamnya. Serta juga inspektorat yang memberikan pengawasan, kepolisian, bahkan BKPSDM sendiri juga terjun ikut di dalamnya. Kejaksaan hingga tim khusus wali kota pun juga dilibatkan dalam Satgas ini.
6: Selain pembentuk Satgas, pemerintah Kota Samarinda juga mengembangkan dashboard elektronik yang berfungsi sebagai sarana pemantauan dan pengawasan pelaksanaan SPMB. Sistem tersebut dikembangkan secara mandiri tanpa menggunakan vendor eksternal, sehingga dinilai lebih efisien dari sisi anggaran daerah. Penguatan pengawasan ini dilakukan seiring dimulainya tahapan jalur domisili jenjang SMP yang menjadi jalur dengan kuota terbesar dalam SPMB tahun 2026. Jalur domisili sendiri menjadi salah satu tahapan yang paling banyak mendapatkan perhatian masyarakat, karena menampung sekitar 50% dari total daya tampung sekolah negeri di Kota Samarinda. Ada di Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Penguatan penggunaan bahasa Indonesia di kalangan generasi muda dinilai perlu dilakukan tanpa mengabaikan pelestarian bahasa daerah dan penguasaan bahasa asing. Hal ini menjadi penting di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus globalisasi. Berikut liputannya.
7: Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman, Muhammad Bahri Arifin, menilai generasi muda saat ini perlu terus didorong untuk mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, bahasa Indonesia merupakan identitas bangsa yang harus dijaga dan digunakan dengan baik. Di sisi lain, pelestarian bahasa daerah juga tidak boleh ditinggalkan. Bahasa daerah menjadi bagian penting dari warisan budaya yang mencerminkan jati diri masyarakat di setiap daerah. Karena itu, upaya pelestarian perlu dilakukan secara berkelanjutan, baik di lingkungan keluarga maupun lembaga pendidikan. Bahri mengatakan penguatan bahasa asing juga penting sebagai bekal menghadapi perkembangan dunia yang semakin terbuka. Namun demikian, penguasaan bahasa asing tidak boleh menggeser posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa utama.
8: Ya, itu kan fenomena yang memang saat ini menggejala. Kalau dalam istilah ilmiah bahasa, istilah ilmiah linguistiknya biasa disebut sebagai xenophilia gitu ya. Xenophilia itu kecenderungan menyukai barang-barang asing, dalam hal ini bahasa asing, istilah-istilah asing yang berkembang di masyarakat gitu ya. Itu xenophilia, itu saya kira fenomena yang menggejala. Itu akibat dari apa itu namanya ya, language shift, pergeseran bahasa. Tetapi kalau kita ingin kita tetap berpegang pada prinsip penggunaan bahasa Indonesia, maka kan kita punya tiga prinsip itu: utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Ini yang seyogianya tetap didengungkan dan dilaksanakan baik oleh masyarakat maupun institusi-institusi seperti ini, institusi pendidikan seperti ini.
7: Menurut Bahri, perkembangan tren dan budaya populer yang digemari anak muda saat ini merupakan hal yang wajar. Namun generasi muda tetap perlu memiliki kesadaran untuk menjaga kemampuan berbahasa dengan baik sebagai bagian dari karakter dan identitas bangsa. Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lanjutnya memiliki peran strategis dalam menanamkan kecintaan terhadap bahasa Indonesia, sekaligus memperkenalkan kekayaan bahasa daerah kepada peserta didik. Dengan kolaborasi antara keluarga, sekolah, perguruan tinggi, dan masyarakat, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar diharapkan tetap menjadi budaya di tengah derasnya pengaruh global dan perkembangan teknologi informasi. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
0: Beralih ke berita olahraga, atlet panjat tebing Kutai Timur terus menggenjot intensitas latihan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi, Porprov Kalimantan Timur. Persiapan yang dilakukan difokuskan pada peningkatan kemampuan fisik, teknik, dan mental bertanding guna meraih hasil maksimal. Berikut laporannya.
9: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kutai Timur terus mematangkan persiapan atlet menjelang pelaksanaan Porprov Kalimantan Timur yang akan digelar di Kabupaten Paser. Latihan terpusat yang berlangsung di arena Panjat Tebing Bukit Pelangi Sangatta dilakukan secara rutin dengan porsi yang semakin ditingkatkan. Program latihan mencakup penguatan fisik, daya tahan tubuh, serta penyempurnaan teknik pada nomor speed, lead, dan boulder. Selain aspek teknis, pelatih juga memberikan perhatian khusus pada kesiapan mental atlet. Simulasi pertandingan dan evaluasi berkala dilakukan agar atlet terbiasa menghadapi tekanan saat berkompetisi. Sekretaris FPTI Kutai Timur Fitriadi mengatakan, persiapan dilakukan secara terencana untuk memastikan seluruh atlet berada dalam kondisi terbaik ketika tampil di Porprov nanti.
10: Untuk persiapan Porprov, memang yang mempertahankan juara itu berat daripada kita mengejar menjadi juara. Yeah. Memang kami juara umum juga di BK Porprov di Kutai Timur. Sebagai tuan rumah kami meraih 8 medali emas. Ya, sama target dengan suka ya sama. Meraih juara umum dan 8 medali emas itu target utama kami. Tapi kalau target secara internal ya maksimalnya untuk mendapatkan medali sebanyak-banyaknya seperti itu yang kami harapkan.
9: Melalui dukungan fasilitas berstandar nasional dan pembinaan yang berkesinambungan, FPTI Kutai Timur optimis mampu mempertahankan tradisi prestasi sekaligus bersaing memperebutkan medali emas pada cabang olahraga panjat tebing. FPTI Kutai Timur juga berharap dukungan pemerintah daerah dan masyarakat dapat menjadi motivasi tambahan bagi para atlet dalam membawa nama daerah meraih prestasi di ajang olahraga di tingkat provinsi tersebut. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Pengurus Persatuan Baseball dan Softball seluruh Indonesia, Perbasasi Kabupaten Paser masih terkendala peralatan latih tanding yang sudah usang untuk persiapannya menatap Pekan Olahraga Provinsi pada November mendatang. Berikut laporannya.
11: Selama 2 tahun ini, pengurus Perserikatan Baseball dan Softball seluruh Indonesia, Kabupaten Paser, masih menggunakan alat latihan lama kepada atletnya dalam persiapan menghadapi penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Kaltim ke-8 tahun 2026. Namun pelaksanaan multi-event akbar di Kaltim tersebut menyisakan 5 bulan lagi atau tepatnya mulai digulirkan pada tanggal 14 November. Selama menjalani program latihan, Ketua Pengurus Kabupaten Perbasasi Paser, Haji Muhammad Tommy, mengaku adanya kendala minimnya alat latih tanding sehingga atlet harus bergantian menggunakannya. Ia menyebut untuk satu alat yang digunakan, atlet baik dari posisi pitcher, catcher, infielder maupun outfielder harus masing-masing menggunakan dan tidak bisa dipakai oleh atlet lain. Sembari menunggu pengadaan alat latih tanding dari Dispora Parpaser, maka pengurus juga tengah berkoordinasi dengan Dispora Kalimantan Timur terkait bantuan peralatan tersebut.
12: Secara umum, karena kita juga baru 2 tahun yang lalu peralatan juga bisa dibilang seadanya, makanya kami untuk latihan itu antara softball dan baseball waktunya terpisah. Nah, waktunya terpisah karena alat, minimnya alat. Nah, kami juga sudah mengajukan alat ini belum keluar sampai saat ini di Dispora untuk pengadaan alat, karena alat itu yang dipegang masing-masing atlet kita, ya kan? Karena globe-nya itu tidak boleh berbeda karena sudah jadi pegangannya dia, ya kan? Nah, kalau berbeda, beda lagi. Nah,
13: ukurannya ya?
12: Iya, ukurannya. Karena masing-masing posisi itu beda globe-nya. Ya, terus kalau sebenarnya kami juga menunggu peralatan yang ada di provinsi terkait dengan bantuan yang tahun lalu di Dispora Provinsi. Informasi yang kami disampaikan tinggal diambil. Tapi itu digunakan untuk pertandingan.
11: Meski bantuan peralatan latihan yang ada di Spora Kaltim sudah ada, namun Perbasasi Paser masih belum mengetahui apakah mengutus orang untuk mengambil di Samarinda atau dari pihak Dispora yang mengirimkan ke Paser. Sambil menunggu koordinasi, pengurus masih mengarahkan kepada pelatih untuk tetap fokus membina anak asuhnya dalam program persiapan umum agar persiapan semakin matang dan terasah tajam menatap Porprov yang akan datang. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Sementara itu menghadapi Porprov Kaltim, atlet dayung asal Paser mulai menjalani program latihan selama 14 bulan menggunakan alat latih tanding lama yang tidak layak lagi. Berikut laporannya.
11: Atlet cabang olahraga dayung Bumi Daya Taka harus menjalani proses yang panjang agar tuan rumah bisa sukses menembus targetan 15 keping medali emas dalam perhelatan pekan olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8 tahun 2026 yang mulai bergulir pada 14 November mendatang, di mana pengurus Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia Kabupaten Paser di bawah Nahkoda Ihwan Antasari sudah mengarahkan pelatih dan atlet untuk menjalani program latihan sejak April 2025 lalu. Untuk progres dikatakan Muhammad Hafidz Sahid sebagai sekretaris pengurus, kualitas atlet sudah mengalami kemajuan yang pesat, baik itu fisik dan tekniknya. Kendati demikian, saat ini tim Dayung Paser tengah menghadapi kendala soal prasarana, yakni perahu kayak, alat latih tanding yang dirasa belum menunjang, dan atlet belum mendapatkan chemistry intens dengan alatnya.
13: Alhamdulillah kita melihat memang dari segi teknik, kemudian fisik dan mental jauh meningkat ya. Nah itu yang kita dapatkan. Alhamdulillah kemarin Pak Ketua juga sampai ini kok udah berotot semuanya.
11: Jadi semua badannya ya.
13: Iya, nah itulah mudah-mudahan tinggal mungkin ini mental dan mungkin sarana-prasarana yang belum nyatu dengan kita ini kan. Kita masih dengan latihan seadanya ini kan, sarana prasarana tanding kita sangat masih belum menunjang kan. Jangan sampai nanti kita sudah mau akan berlomba, kita belum nyatu nih dengan alat kan.
11: Hanya saja tim pelatih tidak habis akal untuk mensiasati agar atlet tetap bisa berlatih, maka kayak yang ada ini ditambal bagian yang bocor dan dayung yang patah disambung lagi. Tetapi Hafidz mengaku memang soal penunjang prasarana tersebut masih menjadi momok bagi tim, sebab hal itu terjadi pada pelaksanaan BK Porprov di Kukar 2025 lalu.
13: Kita juga mempersiapkan diri, tapi ya tadi kebutuhan sarana prasarana ini sangat menentukan kan. Kita sering ikut ya kemarin di BK sendiri kan, kemarin ya Pak Hamid ya, kita nggak bisa menyelesaikan alat karena memang sarana dari tuan rumah yang kita pakai ya nggak bisa finish, harus nyatu ini ya.
14: Memang alatnya baru kah apa gimana tuh?
13: Ya kayak gimana sih Hamid?
14: Nggak lama, cuma kita kan kalau kayak ini posisinya harus pas mas.
11: Kayak?
14: Ya kayak, dan kan harus bersatu kita dengan perahu. Kalau kita jarang make atau tidak menguasai ya bisa satu mungkin terbalik.
11: Itu yang kelas individu ya?
14: Ya kelas individu. Kalau Dragon ya insya Allah aman.
11: Hafidz menyebutkan memang pengurus sudah mengajukan pengadaan alat latih tanding ini ke Dispora Parpaser, namun sarana-prasarana tersebut hingga kini tak kunjung tiba, sehingga atlet sementara masih menggunakan alat latihan seadanya yang dirasa oleh tim pelatih seharusnya sudah tidak layak pakai lagi. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Kepolisian Resor Mahakam Ulu menggelar turnamen olahraga tradisional menyambut Hari Bayangkara ke-80 di kawasan perbatasan. Berikut laporan selengkapnya.
15: Jajaran Polres Mahakam Ulu menggelar turnamen olahraga dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 di kawasan perbatasan Kalimantan Timur. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi bersama pemerintah daerah setempat sebagai upaya mempererat sinergi antara aparat keamanan, pemerintah, dan masyarakat. Turnamen yang digelar mencakup berbagai cabang olahraga modern maupun tradisional. Sejumlah pertandingan telah dimulai berlangsung dan akan berlanjut hingga menjelang puncak peringatan Hari Bayangkara pada 1 Juli mendatang. Kapolres Mahakam Ulu, AKBP Eko Alamsyah menyebutkan, kompetisi yang dipertandingkan antara lain futsal, tenis meja, dan bulu tangkis. Berbagai cabang olahraga tersebut diikuti oleh peserta dari berbagai kalangan guna mendorong semangat sportivitas dan kebersamaan, terutama bagi anggota kepolisian. Selain olahraga modern, panitia juga memasukkan cabang olahraga tradisional sebagai bagian dari rangkaian kegiatan. Perlombaan menyumpit dan begasing menjadi agenda yang mendapat perhatian khusus karena merupakan bagian dari budaya masyarakat lokal di wilayah perbatasan.
16: Kalau seksi olahraga, kita ada rangkaian kegiatan lomba-lomba Jadi yang lomba yang sifatnya lomba internal, supaya anggota Polres Makam Ulu ini akan lebih semangat. Jadi ada lomba futsal, ada badminton, sama tenis meja. Nah, selain itu kita juga menggelar lomba yang mengedepankan kearifan lokal. Jadi ada sumpit dan begasing. Sumpit hari ini digelar ada 18 peserta. Nah, dan gasing saya kalau tidak salah monitor itu ada 15 tim yang sudah mendaftar. Dan itu bertambah.
17: Pelaksanaan turnamen ini tidak hanya bertujuan memeriahkan Hari Bayangkara ke-80, tapi juga menjadi sarana memperkuat hubungan antara kepolisian dan masyarakat. Kegiatan olahraga dinilai mampu menciptakan ruang interaksi yang positif sekaligus membangun semangat persatuan di tengah keberagaman masyarakat Mahakam Ulu. Melalui kolaborasi yang terjalin antara Polres Mahulu dan pemerintah daerah, turnamen olahraga ini diharapkan dapat berlangsung sukses hingga akhir pelaksanaan nanti. Kegiatan tersebut juga menjadi bentuk dukungan terhadap pelestarian budaya dan kearifan lokal yang tetap hidup dan berkembang di tengah masyarakat kawasan perbatasan. RRI Lombagun, Muhammad Imran, melaporkan.
0: Saudara, setahun sudah Sekolah Rakyat Terintegrasi 58 Samarinda menjadi wadah bagi anak-anak di Kalimantan Timur yang putus sekolah untuk kembali merajut pendidikan. Berbagai perubahan mulai terlihat. Anak-anak yang dulu datang dengan keterbatasan kini berani memiliki cita-cita dan berprestasi. Informasi selengkapnya terangkum dalam dokumenter berikut ini.
18: Tak terasa sudah berjalan satu tahun, anak-anak tidak mampu dari berbagai daerah di Kalimantan Timur melanjutkan pendidikan di Sekolah Rakyat Terintegrasi 58 Samarinda. Di sekolah berasrama yang berada di Jalan Eri Suparjan, Kelurahan Sepaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara ini, banyak hal perlahan berubah. Anak-anak yang datang dengan berbagai keterbatasan kini mulai menemukan kepercayaan diri. Mereka yang dulu ragu menyebutkan cita-cita, kini mulai berani bermimpi tentang masa depannya. Di sekolah berasrama ini, siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 58 menjalani harinya dengan jadwal yang teratur. Aktivitas dimulai sejak subuh dengan sholat berjamaah, dilanjutkan makan pagi bersama, sholat duha, hingga mengikuti pembelajaran di kelas. Tidak hanya belajar di dalam kelas, anak-anak juga didorong mengembangkan minat dan bakatnya melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang tersedia di sekolah. Selama satu tahun menjalani proses tersebut, pihak sekolah mulai melihat perubahan pada diri siswa. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 58, Rabiatul Adawiyah mengatakan, sebagian besar siswa menunjukkan perkembangan akademik yang baik selama setahun terakhir. Walaupun masih ada beberapa anak yang membutuhkan pendampingan lebih dengan harus tinggal kelas.
19: Anak-anak bagus akademiknya, tapi ada juga anak-anak yang tidak naik kelas, kita tinggal kelas. Karena masih ada anak-anak yang tadi umur 7 tahun belum siap belajar sama sekali. 6 tahun belum siap belajar sama sekali, kayaknya dia dipaksakan kalau harus naik ke kelas 2. Nah itu kita tinggal.
18: Namun Rabiatul tidak begitu mempersoalkan masalah tersebut. Sebab menurutnya, hal itu adalah bagian dari proses agar anak-anak bisa berkembang lebih baik ke depannya. Di sisi lain, Rabiatul juga mengungkapkan perubahan yang luar biasa pada anak didiknya. Anak-anak yang sebelumnya datang dengan kepercayaan diri rendah, kini mulai berani membayangkan masa depannya sendiri.
19: Mereka ketika ditanya cita-citanya, itu banyak yang gak punya cita-cita. Paling tinggi ada yang cuma ngomong saya mau jadi karyawan tambang. Tapi sekarang sudah banyak yang tadi sudah ditanya Ibu Seda, ada yang mau jadi dokter, ada yang sastrawan, ada yang guru gitu ya Bu.
18: Mimpi yang dulu terasa jauh, perlahan mulai menemukan jalannya. Seperti yang dirasakan Alia Aurel, siswi Sekolah Rakyat Terintegrasi 58 yang berhasil meraih predikat penulis terbaik nasional dalam lomba yang diselenggarakan Semarak Menulis dan Penulis Pustaka Indonesia pada 2026. Prestasi itu diraih melalui cerpen berjudul Di Balik Defense Sang Atlet yang mengisahkan perjuangan seorang atlet hingga berhasil meraih kesuksesan.
20: Awalnya, iya, saya cek dulu ketentuannya apa aja, syarat-syaratnya apa aja, baru saya ngomong ke pembina. Setelah pembina ACC baru saya nulis, baru saya ngajak teman juga dari SD. Karena suka baca novel sih. Yang paling saya suka itu karyanya Syahid Muhammad. Judulnya Egosentris. Mau memperbaiki tulisan lagi, cari lomba-lomba lagi, terus mengembangkan bakat tim nulisnya.

0: Perubahan selama setahun terakhir tidak hanya dirasakan oleh pihak sekolah maupun siswa. Orang tua pun melihat perubahan positif pada anak-anak mereka sejak menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat Terintegrasi 58. Salah satunya dirasakan Siah, warga Sempaja Samarinda, yang putrinya kini telah 1 tahun mengenyam bangku SD di Sekolah Rakyat. Siah bercerita bagaimana awalnya ia merasa berat melepas anaknya bersekolah di asrama. Tetapi kekhawatiran itu perlahan berganti menjadi rasa syukur.
1: Ya berat juga sih, maksudnya nggak pernah bisa jauh kan, nggak pernah lama pisahnya gitu lah. Nggak pernah jarak jauh tuh nggak pernah. Ya alhamdulillah sih mandiri dia. Mandiri terus, kalau di sekolah rakyat kan fokus dia belajar. Semuanya di sini tepat waktu, makannya juga, belajarnya, sholatnya, ngajinya. Ya alhamdulillah tuh terima kasih sekali ya bisa bantu. Ya dari kita yang kekurangan dana untuk dia sekolah kan bisa terbantu gitu kan. Ya terima kasih sekali, terima kasih banyak, terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Pak Prabowo yang sudah menciptakan, menggagaskan sekolah rakyat ini.
0: Perubahan yang terlihat dalam 1 tahun terakhir menjadi harapan baru bagi masa depan anak-anak di sekolah rakyat. Namun perjalanan mereka tidak berhenti di bangku sekolah. Tantangan berikutnya adalah bagaimana memastikan mimpi yang mulai tumbuh dapat diwujudkan setelah mereka lulus. Menjawab tantangan itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai menyiapkan berbagai langkah untuk mendampingi anak-anak sekolah rakyat dalam merencanakan masa depannya. Sekretaris Daerah Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, mengatakan para siswa akan diperkenalkan dengan berbagai pilihan profesi dan jalur pendidikan, khususnya sekolah kedinasan.
2: Nanti saya minta kita bisa kolaborasi, khususnya tadi untuk anak-anak SMA, kan ini baru kelas 10. Nanti kalau sudah kelas 11, kita panggilkan narasumber. Karena anak-anak kita ada yang mau jadi polisi, ada yang mau jadi tentara, ada yang mau jadi dokter, ada yang mau kerja di pemerintahan. Jadi tokoh-tokoh di Kaltim yang merupakan alumni sekolah kedinasan, ini bisa memberikan pencerahan. Mungkin kita bisa panggil Pak Kapolres, kan dia lulusan Akpol. Pak Dandim, lulusan Akmil.
0: Setahun mungkin belum cukup untuk mengubah segalanya. Namun di Sekolah Rakyat Terintegrasi 58, 1 tahun telah memberi anak-anak ini sesuatu yang berharga. Keberanian untuk bermimpi dan keyakinan untuk meraih masa depan yang lebih baik. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
3: Saudara, selanjutnya kami hadirkan informasi seputar penyelenggaraan ibadah haji 2026. Labbaik Allahumma
4: labbaik, labbaik. Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia, disabilitas dan perempuan.
3: Ratusan jemaah haji asal Sulawesi Tengah yang tergabung dalam kloter 10 Debarkasi Balikpapan tiba di tanah air pada Minggu dini hari setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji di tanah suci. Sebanyak 359 jemaah dan petugas tiba di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan dan selanjutnya diberangkatkan menuju asrama. Berdasarkan data panitia penyelenggara ibadah haji, rombongan terdiri dari jemaah asal Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Tojo Una-Una, termasuk 77 jemaah lanjut usia, serta 9 jemaah yang mendapatkan layanan kursi roda. Sementara itu, 2 jemaah asal Kabupaten Sigi belum dapat kembali bersama rombongan karena masih menjalani perawatan medis di Madinah dan akan dipulangkan setelah kondisinya memungkinkan.
4: Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia,

Sebelum mencukupkan berita pagi, berikut kami sampaikan berita utama. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, mendorong Kalimantan Timur memperkuat fondasi keuangan daerah melalui optimalisasi pendapatan dan peningkatan kualitas belanja. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kemampuan fiskal dan mendukung pertumbuhan ekonomi dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2027. Pemerintah Kota Samarinda terus memperkuat pengawasan dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026. Salah satunya melalui pembentukan satuan tugas atau Satgas SPMB. Sekian berita pagi hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Mitasari. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya, hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Samarinda pagi ini pendengar yang menemani langkah dan juga aktivitas Anda ya, yang tentunya juga di wilayah Kalimantan Timur hari ini kembali dengan aktivitasnya. Kami juga update informasi-informasi pilihan untuk sajian pagi hari ini, di mana Anda juga bisa menyapa kami menggunakan fasilitas sosial media di Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda, ataupun mengirimkannya di kolom live chat RRI Digital dan juga WhatsApp di 0811554976. Pendengar terupdate dari kawasan kota Samarinda, pendengar, di mana dilaporkan sebuah ponton bermuatan batu bara bernama Garuda Call 6 ya, hanyut terbawa arus deras Sungai Mahakam pada Minggu 21 Juni kemarin sekitar pukul 12 lebih 57 menit waktu Indonesia Tengah, di mana ponton berukuran besar itu bergerak tanpa kendali dan sempat mendekati area publik yang ramai dikunjungi warga, yaitu Teras Samarinda. Dan dilansir RRI, pendengar, kejadian ini menyita perhatian masyarakat yang berada di sekitar tepian sungai. Bahkan beberapa warga ini menghentikan aktivitasnya untuk menyaksikan pergerakan ponton yang perlahan namun pasti terus mengikuti arus menuju kawasan Teras Samarinda. Dan peristiwa ini, pendengar, terekam dalam sejumlah video amatir yang kemudian beredar luas di berbagai grup percakapan dan juga media sosial, di mana rekaman memperlihatkan detik-detik ponton yang bergerak mendekati tepian sungai sehingga memunculkan kekhawatiran akan terjadi benturan yang lebih besar. Di lansir dari RRI, mendengar, petugas kebersihan Teras Samarinda, Nuraini, mengaku suara benturan ini terdengar cukup jelas ketika kedua ponton bersinggungan. Meskipun tidak berlangsung lama, momen ini membuat para pekerja dan warga yang berada di sekitar lokasi waspada. Dan dijelaskan saat itu kondisi cuaca sangat relatif normal, tidak terdapat hujan maupun angin kencang yang biasanya menjadi faktor pemicu gangguan pelayaran di Sungai Mahakam. Sementara itu, kasih penjagaan patroli dan penyidikan KSOP kelas 1 Samarinda, Kapten Syahrun Aziz, menyatakan pihaknya segera melakukan pengecekan begitu menerima laporan dari petugas lapangan dan mengetahui adanya video kejadian yang beredar. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, insiden tersebut dipastikan tidak menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan signifikan, dan seluruh pekerja yang tengah melakukan perbaikan pipa Perumdam Tirta Kencana juga dipastikan berada dalam kondisi aman. Dan informasi lengkapnya bisa Anda baca di website rri.co.id.

0: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
1: Wow.
0: Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran favorit. RRI Digital, satu aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download sekarang di Play Store atau App Store.
2: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
3: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
2: Oh ya, apa tuh?
3: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
2: Oh iya, iya, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
3: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
2: Emang maknanya apa?
3: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
2: Kalau Monaco?
3: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
2: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
3: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, kami juga akan lengkapi tentunya sajian informasi dari berita-berita nasional dengan penyampaian warta berita bersama Pro 3 RRI. Kita akan jelang pukul 8 pendengar, dan nanti juga Anda bisa kembali mengikuti sajian program kami jelang hadirnya Halo RRI ya, untuk Anda yang memberikan ataupun juga memiliki aduan ataupun juga keluhan terkait dengan fasilitas layanan publik di Kalimantan Timur. Kami akan hadirkan pada pukul 8 warta berita dan juga Halo RRI pada pukul 9.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Halo RRI.
4: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
5: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
6: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
7: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
3: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-55-44976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Pro 1 RRI Samarinda, saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan 2 PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat.
2: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung ke depan.
0: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan Grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 22 Juni 2026, saya Rudi Zain. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN.
3: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, PLN tengah mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Selain mempercepat penyaluran medium rengkol atau batubara dengan tingkat kandungan kalori menengah ke sejumlah PLTU, PLN juga menangani gangguan teknis pada 2 pembangkit besar milik mitra yang sempat keluar dari sistem kelistrikan Jawa.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan 2 PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat dan berjalan dengan lancar sehingga bisa pulih dan kembali memasok listrik di sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
3: Sementara itu, CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, sekaligus pengamat energi, Feby Tumiwa menilai Indonesia masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap batubara.
4: Ya, kalau kita lihat hari ini, 70% pasokan listrik di Indonesia itu berasal dari PLTU, dari batubara. Dengan adanya pemadaman ini, sebenarnya ya harusnya pemerintah, masyarakat juga sadar ya bahwa kita sangat bergantung pada batu bara.
3: Feby mengatakan Indonesia memiliki beragam potensi energi terbarukan mulai dari panas bumi, angin, matahari, biomasa, hingga tenaga air. Ia menilai peningkatan bauran energi terbarukan diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap batu bara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
5: Akibat terjadinya pemadaman listrik di berbagai daerah di Surabaya, beberapa waktu terakhir, sejumlah